0: Dari total penerimaan negara,
1: ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
2: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah Ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Kami ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ
12: Saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga, nah itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat. 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bawa semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi, yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi. Bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
16: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
17: Menurut saya ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan akhir.
18: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
17: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi

Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar Anda bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Usai Anda ikuti Warta Berita Nasional, dan selamat pagi pendengar untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung ya, tentunya selamat mengikuti campur 1 jarum jam menunjukkan pukul 9:32 waktu Indonesia Timur. Cuaca perlahan cerah selepas digir hujan ya pendengar, dari subuh tadi hingga kurang lebih tadi pukul 8 ya waktu Indonesia Timur. Dan tetap semangat untuk Anda saat ini dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda. Nah, bersama Pro 1 RRI Nabire Pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI.co.id Nabire pendengar, Ketua Relawan Pencegahan Pemeriksaan Pengobatan dan Pendampingan P4 HIV/AIDS Provinsi Papua Tengah, Paula SPKG, dalam keterangannya kepada RRI pada hari Selasa 7 Juli 2026 menegaskan bahwa secara keseluruhan HIV/AIDS di Papua Tengah masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat. Menurutnya masih minimnya edukasi dan sosialisasi yang menyentuh langsung masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kurangnya pemahaman tentang HIV/AIDS secara penularan, pencegahan serta pentingnya pengobatan berkelanjutan dinilai menjadi faktor yang memperparah situasi. Pada kesempatan itu, Paula PKG mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama kaula muda di Papua Tengah, untuk bersama-sama memerangi kasus penularan HIV/AIDS dengan menjaga kesehatan, tidak melakukan seks bebas, dan segera memeriksakan diri. Yang berikutnya mendengar dari Mimika, RRI.co.id Mimika, sebanyak 903 kepala keluarga di Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Provinsi Papua Tengah, menerima bantuan pangan yang disalurkan pemerintah Kelurahan Otomona pada hari Kamis 30 Juni 2026. Bantuan tersebut didistribusikan kepada warga yang tersebar di 9 rukun tertangga RT sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Total bantuan yang disalurkan mencapai 1.806 karung beras atau setara 9.030 kg, serta 103 karton minyak goreng. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan ketua RT di masing-masing wilayah agar proses pendataan dan distribusi berlangsung tertib serta tepat sasaran. Kepala Kelurahan Otomona Farida SM menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran diawali dengan pembagian kupon kepada setiap RT. Selanjutnya ketua RT mendata warga yang berhak menerima bantuan dan menuliskan nama penerima pada kupon tersebut sebelum dikembalikan ke pihak kelurahan untuk disahkan. Berbeda dengan pola pembagian yang sering menggunakan jumlah berbeda sesuai kategori penerima, pemerintah Kelurahan Otomona menerapkan sistem pemerataan setiap kepala keluarga memperoleh bantuan dalam jumlah yang sama, yakni 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Program bantuan pangan ini merupakan kegiatan rutin tahunan pemerintah Kelurahan Otomona yang bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Untuk menjaga ketepatan sasaran, pemerintah kelurahan menerapkan persyaratan bahwa bantuan hanya diberikan kepada warga yang masih aktif berdomisili di Kelurahan Otomona. Warga yang telah pindah ke wilayah lain tidak lagi berhak menerima bantuan di lokasi tersebut. Melalui keterlibatan Ketua RT dalam proses pendataan dan verifikasi penerima, pemerintah Kelurahan Otomona berharap penyaluran bantuan pangan dapat berlangsung secara transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Mimika.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Beberapa teman pendengar baru saja menemani ruang dengan Anda saat ini dan mata kita pukul 9:57 ya waktu Indonesia Timur. Kurang lebih nanti pendengar selepas lagu Indonesia Raya dan juga mengucapkan Pancasila pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti, kita akan ikuti bersama gerakan Membangun Papua, Siram Perjalanan Korwil, Nusantara 1 Papua ya tentunya. Nanti akan kita rilai dari RRI Jayapura dengan topik mengenal komunitas Adventure Cendrawasih ya. Nantinya juga sebagai narasumber ada Esna Yanti selaku founder dari komunitas Adventure Cendrawasih dan ada Eriana Luki Kalahatu ya sebagai koordinator program komunitas Adventure Cendrawasih. Ya, nantinya akan dipandu oleh rekan Sofia Manubevor dari RRI Jayapura tentunya. Nah, mana-mana dia dapat dengar sambil menanti kami hadirkan dengan satu tembang berikut ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Peringatan sebagai majalah kita ikuti gerakan membangun Papua dari RRI Jayapura.
1: Jaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan menunjukkan asta cita menuju generasi emas Papua.
2: Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua ya. Kita ada di hari Kamis ya, tepatnya tanggal 9 Juli 2026. Iya, dan tentunya senang sekali untuk hari ini dalam GMP Gerakan Membangun Papua langsung dari studio podcast RRI Jayapura. Kami hadir menemani Anda di pagi hari ini. Iya, dan kita akan berbicara terkait tema kita di hari ini, mengenal komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Ya, dan tentunya ada narasumber juga yang hadir bersama saya di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya saya mau menyapa dulu ya, halo apa kabar dan selamat pagi untuk seluruh pendengar setia Prosatria RRI Jayapura, tetapi juga yang mengikuti dalam GMP Gerakan Membangun Papua dari RRI Biak, RRI Serui, RRI Nabire, kemudian ada RRI Bovendigul dan juga RRI Merauke serta RRI Wamena. Ya, dalam GMP Gerakan Membangun Papua di pagi hari ini, mengenal komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam untuk pagi hari ini, judul tema kita. 0967-536-386, Anda boleh bergabung bersama kami ya dalam dialog interaktif pagi ini. Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir, karena ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Ada satu pria dan satu wanita, cie, satu pria dan satu wanita ya. Oke, saya sapa dulu di pagi hari ini ada Mbak Resnayanti, selaku founder atau pencetus komunitas Cendrawasih Adventure. Mbak Resnayanti, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kakak Sofi.
2: Rasanya lebih akrab saya panggilnya apa nih?
3: Kakak Resna aja boleh.
2: Resna saja begitu ya.
3: Oke.
2: Okay. Okay. Ya, terima kasih waktunya pagi hari ini, kita akan bahas banyak begitu ya terkait tema kita di hari ini ya.
3: Betul.
2: Sebagai pencetus komunitas ini, seperti itu. Oke, okay, narasumber kita yang kedua ada Bung Irianto Luki. Ini Pierce?
4: Iya, betul.
2: Oke, okay. Irianto Luki Pierce Kalahatu.
4: Betul.
2: Selaku koordinator program komunitas Cendrawasih Adventure. Selamat pagi.
4: Pagi, Kakak Sofi.
2: Saya panggilan akrabnya apa nih ya, paling sadap?
4: Saya lebih dikenal dengan nama Ian, Kakak.
2: Ian, saya cari-cari Ian. Ian di sini, letak Ian di mana ya? Oke. Irianto, Ian ya. Ya.
4: Irianto, Ian.
2: Okay.
4: Irianto, I, A, dan N.
2: Oke, okay, Ian. Oke, okay. Ada Bung Ian dan juga ada Bung Res, Mbak Resna ya. Untuk pagi hari ini kita akan berbicara banyak terkait mengenal komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pencinta alam ya. Nanti Anda boleh berinteraksi bersama kami di line telepon kami 0967-536-386. Iya, dan untuk GMP di pagi hari ini tentunya akan dirilai juga oleh RRI Biak, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Merauke, SP Bovendigul dan juga RRI SPSCO dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Iya, pagi hari ini saya langsung ya ke Mbak Resna dulu untuk menyapa pendengar kita, tapi juga menginformasikan kepada seluruh pendengar Pro 1 tapi juga seluruh pendengar GMP Gerakan Membangun Papua. Sebenarnya selaku pencetus begitu ya, awal mulanya ini seperti apa sih untuk apa namanya ada komunitas ini? Bisa diceritakan apa ya bahasa-bahasa dulu-dulunya tuh, sejarahnya tuh seperti apa gitu. Silakan okay. Mbak Resna.
3: Oke, okay. Terima kasih, selamat pagi menuju ke siang ya teman-teman pendengar. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Resna. Saya selaku founder atau pencetus di komunitas Cendrawasih Adventure. Kemudian di sini saya tidak sendiri, saya membawa partner saya, Kakak Ian, sebagai koordinator program di dalam komunitas Cendrawasih Adventure. Nah, Kakak Sofi, diceritakan untuk awal mula terbentuknya komunitas ini, bisa saya bilang dimulai dari ketidaksengajaan ya, Kak ya.
2: Oh, begitu.
3: Kenapa dimulai ketidaksengajaan? Karena ini adalah salah satu algoritma sosial media yang menurut saya itu sangat berpengaruh. Yang dimana trip pertama kita itu pergi ke salah satu pantai yang tersembunyi, tetapi tidak dengan keindahannya. Salah satu pantai yang ada di Kabupaten Sentani, di Kabupaten Jayapura ya.
2: Oke.
3: Nah, Kemudian mulai dari perjalanan pergi sampai pulang ke rumah masing-masing, kita buat vlog atau video, kemudian kita unggah di sosial media. Dimulai dari video itu kami mendapatkan jumlah viewers 100.000, kemudian dengan like 12.000. Kemudian dari komentar itu tidak sedikit kami mendapatkan komentar-komentar positif dari teman-teman. Dan kebetulan ternyata banyak yang tinggal di Jayapura tetapi mereka tidak punya wadah untuk mengeksplor keindahan alam di Papua. Mulai dari itu saya berinisiatif sendiri untuk membuat grup WhatsApp terlebih dahulu. Untuk kedepannya kita komunikasi trip selanjutnya itu lebih mudah, Kak.
2: Oke, tahun berapa tuh sampai 100.000 viewers seperti itu?
3: Itu baru-baru sih, Kak. Iya, karena kan untuk komunitas ini belum lama terdirinya. Iya, kita dirikan baru tahun ini.
2: Tahun 2026?
3: Iya, 2026. Siap. Cuman kan yang awalnya itu dari grup aja, Kak. Nah, kemudian kita adakan pertemuan semua member untuk kedepannya ini grup mau dibawa kemana. Kemudian member semua anggota menyetujui dan menyepakati kalau grup ini kita jadikan komunitas. Makanya komunitas ini terbentuklah, Kakak Sofi.
2: Iya, kira-kira ada berapa orang itu dalam komunitas? Atau mungkin awal mulanya ketika yang tadi buat vlog dan lain sebagainya, kita cuma 2 orang, kita cuma 3 orang, itu seperti
3: apa? Iya, betul sekali, Kak. Kakak Sofi, untuk trip pertama kita di Pantai Wasu, saya sebut Pantai Wasu aja ya, yang ada di Kabupaten Jayapura. Kita trip pertamanya itu sekitar 15 orang, dan komunitas itu belum terbentuk. Kita menggajak satu sama lain seperti itu. Nah, setelah itu baru kita buat grup WhatsApp-nya untuk komunikasi trip kita selanjutnya, Kakak Sofi.
2: Oke, baik.
3: Oke.
2: Ya, ini Pantai Wasu di Kabupaten Jayapura.
3: Di Kabupaten Jayapura.
2: Ya. Pemandangannya tadi disampaikan tidak terlalu menarik hati begitu ya, tahu?
3: Kalau untuk pemandangannya bisa dibilang worth it lah dengan perjalanannya, Kakak Sofi.
2: Oke. Ini perjalanannya membuat adrenalin atau apa yang memacu kita untuk yuk kita ke sana yuk, karena
3: lebih ke hidden gem, lebih ke hidden gem, karena perjalanannya yang menurut saya itu sangat worry. Perjalanan yang membutuhkan waktu jarak tempuh kurang lebih 1 jam.
2: Satu jam dari
3: sampai ke bibir pantai gitu.
2: Oke, luar biasa. Oke, jadi ini dari algoritma seperti itu.
3: Iya.
2: Dari
3: disatukan secara tidak langsung kami semua disatukan di kolom komentar.
2: Oke. Oh begitu. Jadi anggotanya ini dalam kolom komentar tadi terbentuklah seperti
3: terbentuklah,
2: itu ya.
3: Terbentuklah, betul, Kakak.
2: Oke, baik, siap, luar biasa. Satu kali naik langsung 100, 200, 2000 like. Wah, ini luar biasa ya. Algoritma katanya terbaca sangat
3: algoritma
2: gitu
3: sangat
2: ya.
3: Terbaca.
2: Oke, baik. Ya, itu dia sejarah kenapa sampai berdirinya komunitas ini begitu. Ya, kemudian masih ke Mbak Resna, kemudian yang menjadi motivasi hari ini, karena memang hari ini kan kita berbicara tentang media sosial. Kalau algoritma sudah lumayan naik banyak gitu ya, kita menuju kepada cuan seperti itu ya.
3: Betul sekali.
2: Apakah itu yang menjadi motivasinya atau seperti apa nih, Mbak Resna?
3: Jadi untuk motivasi saya sendiri itu secara tidak langsung tingginya rasa cinta alam terhadap Papua, Kak ya. Karena melihat banyaknya tempat yang indah di bumi cendrawasih, tetapi belum ada wadah untuk anak muda yang menyalurkan hobi adventure. Makanya kami bentuk komunitas ini, Kakak.
2: Oke.
3: Jadi motivasinya seperti itu.
2: Jadi awalnya memang suka dengan alam.
3: Iya, kemudian mau mengajak satu sama lain dan merangkul satu sama lain.
2: Oke. Ya, jadi tahun 2026 kemudian terbentuk seperti itu. Sebelum-sebelumnya itu memang suka dengan adventure atau jalan kemana. Mungkin bukan di Papua saja atau ada kemana gitu terkait dengan alam atau?
3: Betul sekali. Okay. Jadi memang jiwanya sudah di alam.
2: Oh begitu.
3: Betul
2: ya.
3: Sekali.
2: Di mana alamnya? Yuk kita cek yuk. Oh tidak ya, jiwanya dalam. Oke, baik, terima kasih tuh gambaran awal begitu ya terkait dengan komunitas ini. Pencetusnya dari Mbak Resna sudah menyampaikan sejarah awalnya itu seperti apa. Ini menjadi pengetahuan untuk kita bersama seperti itu ya. Saya masih ke Mbak Resna ya sebelum ke Abang Ian pagi hari ini. Kalau tadi sudah disampaikan awal mulanya lahirnya seperti apa, kemudian akhirnya menjadi motivasi, kemudian mengajak juga bagaimana kita mencintai alam ini begitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya juga, kenapa sebenarnya Mbak Resna begitu ya fokus pada kegiatan petualangan, fokus kepada kegiatan lingkungan, karena memang hari ini melihat lingkungan dan alam kita itu seperti apa, Mbak Resna, silahkan.
3: Oke. Jadi untuk teman-teman, karena petualangan tanpa kepedulian itu sama dengan merusak. Nah, jadi menggabungkan keduanya, komunitas mau membuktikan kalau kita bisa menikmati alam sekaligus menjaganya. Nah, jadi contohnya kegiatan hiking, susur pantai yang di dalamnya ada aksi bersih-bersih, edukasi konservasi. Jadi setiap trip itu kita meninggalkan dampak positif kakak bukan sampah. Jadi okay. Seperti itu.
2: Itulah yang mau ditularkan, itulah yang mau diajarkan begitu,
3: iya,
2: ya.
3: Iya, jadi kita bukan cuman sekedar trip aja, kakak. Tapi kita tanamkan untuk menjaga sampah. Jadi secara tidak langsung kita ke trip kita selanjutnya atau kemanapun destinasinya. Jadi ibaratnya kita membawa sampah 10, kalau bisa kita pulang membawa 20 sampah.
2: Oh begitu ya.
3: Iya, betul.
2: Biasanya
3: sekali.
2: Kalau pulang apa gitu ya, oleh-olehnya tuh seperti ini bawa oleh-olehnya sampah ya.
3: Oleh-olehnya sampah, tak harus dong.
2: Betul, kalau saya perginya bawa pisangnya itu ada 10 gitu ya. Pulang bawa pisangnya 20-30 begitu ya, bawa pulang ke rumah untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ya, ini hal yang luar biasa. Tentunya nanti Anda boleh berinteraksi ya di 0967536386. Saya sempat tadi berpikir juga, ini namanya adalah komunitas ini namanya komunitas pecinta komunitas cendrawasih adventure seperti itu ya.
3: Iya betul.
2: Saya tadi awal-awalnya sebagai yang awam juga begitu ya. Oh, ini berbicara tentang burung cendrawasih seperti itu. Betul. Loh, kenapa larinya ke cendrawasih ini nama komunitas ini mungkin bisa diinformasikan juga?
3: Untuk filosofinya.
2: Iya, filosofi
3: betul sekali, Kak. Nah, jadi untuk filosofi cendrawasih adventure-nya kita itu adalah digabungkan dengan dua.
2: Okay.
3: Jadi cendrawasih dengan adventure. Cendrawasih itu burung khas Papua yang melambangkan keindahan, kebebasan, dan keunikan alam Papua. Kemudian untuk adventure itu jiwa petualang, keberanian untuk menjelajah dan belajar. Jadi filosofinya itu seperti cendrawasih yang bebas terbang untuk menjaga hutan, dan kami juga ingin bebas berpetualangan sambil menjaga dan memperkenalkan keindahan Papua di dunia.
2: Oke, baik, luar biasa ya. Ini langsung tingkatnya main tingkat dunia ya.
3: Iya.
2: Oke, kenapa tidak untuk perubahan kecil yang dilakukan itu untuk mengubah dunia itu menjadi sesuatu yang wow begitu ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, Mbak Resna, terima kasih banyak untuk informasi awalnya. Saya ke Bung Ian begitu ya. Bung Ian di sini adalah koordinator program komunitas begitu ya.
5: Betul.
2: Koordinator program. Saya ke Bung Ian mengawali perbincangan kita juga untuk pagi hari ini. Ini tugasnya seperti apa nih? Koordinator program. Ada program-program yang dibuat atau seperti apa, silakan?
5: Baik, Kakak Sofi. Saya tugasnya tuh pada intinya ya. Membuat rute perjalanan, membuat tempat mana yang mau kita kunjungi. Dan serta juga mengumpul ide-ide dari teman-teman. Kak Ian, ayo kita kesini ada tempat ini gitu. Nah, itu tugasnya saya untuk nanti dimasukkan ke dalam plan dan melihat kira-kira kita bisa pergi dalam jangka waktu dekat. Atau mungkin nanti bisa tunggu beberapa bulan kemudian atau kapan lah baru kita datangi. Seperti itu.
2: Berarti Abang Ian ini yang langsung terjun lapangan juga ya. Kayaknya kita kesini sambil ada ide-ide lain juga dari teman-teman komunitas begitu.
5: Betul.
2: Ya. Kalau berbicara tentang selaku koordinator program juga, ada tidak, karena ini terbentuk tahun 2026 begitu ya.
5: Betul.
2: Ada program rutin tidak yang dilakukan sepanjang ini menjadi kewajiban rutinitas kita seperti itu, ada tidak?
5: Kalau untuk saat ini yang kita masih laksanakan ya, kita masih laksanakan itu mungkin kayak olahraga, car free day dan segala macam. Kenapa saya bisa bilang itu kita punya program rutin untuk saat ini? Karena ketika kita menuju ke lokasi, itu kita membutuhkan fisik yang kuat, Kak.
2: Setuju.
5: Kan gak lucu, Kak. Kita di tengah-tengah jalan ada yang pingsan, harus bawa lari turun. Jadi memang kita sambil itu dilatih dengan fisik yang kuat. Mungkin ada yang lari sore, jogging tiap sore itu ada. Car free day pada kumpul semua, kita pada olahraga bareng-bareng itu ada.
2: Itu wajib ya dilakukan begitu ya?
5: Iya, tapi tidak memaksa juga untuk teman-teman yang lain. Kalau mungkin mereka ada kesibukan ya, Kak.
2: Oke. Okay.
5: Jadi pada dasarnya memang kalau yang mungkin merasa dia, wah saya butuh nih kalau besok, trip besok ini kan sedikit ekstrim nih, mm-hmm. butuh fisik yang kuat nih. Mm-hmm. Ah, ikut ini beberapa minggu sebelum atau beberapa hari sebelum udah pemanasan.
2: Oke. Okay. Iya, gitu. Mantap ya. Motor saja kalau kita mau jalan, mobil saja harus pemanasan dulu ya.
5: Betul,
2: harus dipanaskan dulu biar siap tancap gas seperti itu ya.
5: Betul, Kak.
2: Biar gas full. Oke, okay, sama sih ke Abang Ian ya. Kalau tadi disampaikan ada program apa ya ini yang menjadi apa fokus hari ini juga untuk menjaga stamina fisik tetap terjaga baik begitu ya. Saya masih ke Abang Ian. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Risna bahwa kegiatan untuk lingkungan, bagaimana mencintai alam. Kalau tadi fokusnya juga pergi bawa sampahnya 10, pulangnya bawa 20 seperti itu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apakah fokusnya memang cuma di lingkungan saja kah, atau mungkin ada fokus lain dalam komunitas ini?
5: Kita saat ini fokusnya mungkin untuk di lingkup itu aja dulu kan, mm-hmm. karena memang kita juga baru terbentuk ya.
2: Oke. Okay.
5: Tapi next, nah mungkin kita adakan banyak kegiatan, banyak program yang kita akan lakukan.
2: Mm-hmm.
5: Salah satunya mungkin edukasi,
2: mm-hmm.
5: ke sekolah-sekolah, karena kan
2: yeah.
5: semua itu bermula dari sekolah dulu kan.
2: Mm-hmm.
5: Gitu. Jadi nanti mungkin kedepannya pasti ada fokusan yang lebih mendalam lagi.
2: Oke, okay. Karena ini baru terbentuk tahun 2026, sehingga program yang dibuat untuk masyarakat juga tadi ya, semoga ini bisa terlaksana. Ini sementara betul. Ini belum begitu ya?
5: Betul.
2: Sedang diprogramkan seperti betul. Itu. Oke.
5: Okay, ada beberapa bisa. Saja kakak, ada beberapa saja yang kita sudah jalankan.
2: Oke, okay,
5: ya.
2: Seperti apa
5: tuh? Bersih-bersih aja.
2: Oke, okay. Bersih-bersih di mana tuh?
5: Kadang di, lebih tepatnya di tempat yang kita kunjungi.
2: Hmm.
5: Jadi itu dari bawah, kalau kita naik itu ke atas, kan pada kadang ada sampah juga, mm-hmm. kita tidak menutup kemungkinan untuk kita juga ambil.
2: Oke, okay. Jadi biasanya kalau misalnya perempuan jalan di jalan, kemudian, iya ada bunga yang bagus begitu ya, walaupun bukan tidak tahu siapa pemiliknya, ambil ah nanti ditanam di rumah gitu ya. Ini tidak yang diambil adalah sampah.
5: Iya, betul, okay. Kakak, sampah.
2: Ya ini sebenarnya memberikan contoh dan teladan begitu ya,
5: betul.
2: Bahwa hari ini kalau tadi warta berita dari Pro 3 begitu ya juga dihadirkan hari ini berbicara tentang apa namanya iklim yang saat ini sedang berubah dan salah satunya adalah tadi ya lingkungan yang memang harus kita jaga kelestariannya. Ya nanti pendengar Anda boleh bergabung ya, line telepon kami di 0967536386. Siapa tahu Anda mau bergabung juga dengan komunitas ini begitu ya, atau ada hal yang menjadi poin dari Anda untuk masuk dalam program seperti program di Kak Ian begitu ya.
5: Betul.
2: Di Abang Ian nanti Anda boleh bergabung di line telepon kami 0967536386. Kembali tema kita di hari ini mengenal komunitas Cendrawasi Adventure, komunitas pecinta alam seperti itu. Ya, saya kembali ke Abang Ian dulu ya sebelum ke Mbak Resna. Kalau hari ini berbicara tentang apa ya, kita mau mengejak masyarakat. Hari ini tuh masyarakat pintar-pintarnya luar biasa ya.
5: Betul.
2: Hari ini tuh pintar-pintarnya luar biasa. Kemudian bagaimana kita mau mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk yuk kita sama-sama mencintai lingkungan. Yuk kita sama-sama ketika pergi ke tempat wisata seperti itu, kita tidak meninggalkan sampah. Selama ini edukasi, kemudian mengajak masyarakat seperti apa nih? Tantangannya juga seperti apa?
5: Kalau untuk saat ini Kak Sofi, mm-hmm. kami masih menggunakan media sosial Kak.
2: Oke.
5: Okay. Dari media sosial, dari situ kita mulai, kalau sudah ada yang tertarik,
2: mm-hmm.
5: baru kita mulai setelah kekumpul baru kita mulai mengajarkan, kita mulai kasih edukasikan.
2: Okay.
5: Bahwa kalau kita pergi itu tidak sekedar hanya untuk yang dibilang zaman sekarang healing,
2: mm-hmm.
5: bukan sekedar hanya healing atau apa, tapi ada dampak positif yang kita buat.
2: Oke. Okay. Jadi sebab jalan-jalan itu. Tapi ada hal positif yang dilakukan.
5: Betul.
2: Begitu ya. Oke, baik. Ya sambil menantikan ya pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0967536386, saya kembali ke Mbak Resna begitu ya. Kalau tadi mengajak masyarakat bagaimana kita mencintai lingkungan seperti itu, ada program, kemudian ada kegiatan rutin, bahkan ada harapan juga untuk program-program bagaimana mencintai lingkungan ke depan. Ini sudah disampaikan oleh Abang Ian. Yang menjadi pertanyaan juga, kalau tadi ada program mau ke sekolah seperti itu ya, mau mengedukasi anak-anak usia dini atau apa namanya kalau kaum milenial hari ini. Saya ke Mbak Resna. Kenapa penting menurut Mbak Resna begitu ya selaku pencetus juga hari ini kalau berbicara tentang mengedukasi masyarakat, mengedukasi apa namanya sejak usia dini dan khususnya dari sekolah. Ini menjadi penting menurut Mbak Resna sendiri, edukasi lingkungan kepada usia dini menjadi penting itu seperti apa? Silakan.
3: Oke. Menurut saya itu perkembangan itu harus dimulai dari sejak dini ya, teman-teman. Jadi secara tidak langsung sekolah itu harus ditanamkan edukasi sejak dini. Karena masyarakat juga harus jalankan aksi nyata di lapangan. Jadi itu harus jalan bareng-bareng.

0: Nah, makanya komunitas kita juga ini terbentuk bukan cuman sekedar trip aja, Kak. Nah, tapi kita juga mengedukasi teman-teman yang lain untuk mengumpulkan sampah, membersihkan trip kita. Jadi seperti itu.
1: Baik. Iya, ini apa namanya? Oh, sudah ada penelpon. Kita sapa dulu ya pendengar yang sudah bergabung, Mbak Resna dan juga Bang Ian. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, pagi. Siapa di mana?
2: Dengan Veran di Sleman.
1: Silakan. Kak Sofi, ya? Betul sekali.
2: Silakan. Saya mau nanya sama kedua narasumber dari Rawasiat Center ya. Kak Sofi dan juga kedua narasumber, belakangan ini kan tren healing ya, kayak alam terbuka lagi naik daun. Naik daun banget karena banyak orang takut kayak ketinggalan momen atau fomen ya, FOMO dalam kata tren sekarang FOMO ya. Bagaimana Cendrawasih Adventure melihat fenomena ini? Apakah ada lonjakan peserta karena faktor tersebut? Ya, kedua ini banyak orang pergi demi konten agar tidak terlihat kurang piknik ya di media sosial. Menurut kedua narasumber, apakah mayoritas peserta Cendrawasih Adventure saat ini benar-benar mencari ketenangan atau healing atau lebih didominasi oleh rasa FOMO?
1: Baik, itu saja.
2: Itu saja, makasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Dari Polimak ya, sudah bergabung bersama kami. Anda yang bergabung, kalau menggunakan radio monitor, radio monitornya dikecilkan, seperti itu ya. Anda bisa mendengarkan lewat telepon agar komunikasi kita berjalan dengan baik. Ada lagi? Langsung kita sapa. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Sofi.
1: Iya, pagi.
3: Pak Wame ya.
1: Silakan Pak Wame ya.
3: Shalom teman-teman Adventure.
0: Shalom.
3: Saya juga sebagai kader konservasi sumber daya alam. Tapi karena saya ini gangguan kesehatan dan banyak, tapi ini saya punya pengalaman. Pada waktu bertugas di Papua. Jadi pada waktu itu kebetulan kami duduk dan dengan sebuah lagu dari Nyanyian Rohani, pergi dengan beberapa seluruh negeri, pergi dengan beberapa seluruh negeri dan kesimpangan yang buruk dan suci. Di rumah ku temui jemput segala orang semak-semak di tempatnya tidak
1: terlalu.
3: Lalu kami diskusikan itu. Wah, ini sudah mau hari Pasca ini, gereja-gereja di Papua ini ramai sekali anak-anak. Baru anak-anak di sini nanti bagaimana? Lalu akhirnya kita putuskan untuk membawa telur pasca ke Kampung Nembutet. Kampung Nembutet itu berada jauh di pegunungan Baham. Lalu kami berjalan menuju ke sana. Tapi di tengah jalan kami tersesat. Kami tersesat di satu hutan terdu. Itu hutan yang pohonnya tidak tinggi-tinggi.
1: Dia
3: punya tali-talinya, itu, waduh, begitu luar biasa sekali, melingkar, membuat kami setengah mati sekali. Sampai hari sudah jam 5 sore, saya sudah berpikir ini kita nanti kalau tersesat di tengah hutan seperti ini bagaimana nanti. Tapi akhirnya Tuhan menunjukkan tempat itu, di Warputur, Batu Putih. Sudah kita sampai di situ dan akhirnya kita kegelapan malam di sana. Besoknya baru kami tembus kampung Nembutet. Nah, hasil dari perjalanan itu membuat orang-orang di kampung itu jadi terbentuk, imannya terbentuk, dan sampai sekarang itu tempat itu sudah menjadi satu tempat yang jalan sudah terbuka, pemerintah sudah sampai di sana. Dan seperti itu.
1: Yang mau disampaikan jadi, untuk komunitas ini Pak Wami ya?
3: Jadi untuk teman-teman di komunitas ini harus ada penyertaan firman Allah di dalam itu.
1: Kira-kira
3: seperti begitu.
1: Jadi
3: saya pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangan yang buruk dan sedih. Seperti itu begitu.
1: Pak Wamia, shalom. Iya, terima kasih Pak Wamia ya yang sudah bergabung pagi hari ini. 536386 silakan Anda yang mau bergabung ya. Anda yang di luar area Jayapura, Anda bisa menggunakan kode area di 0967536386 ya. Iya, sambil menantikan yang mau bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini, ada dua penelpon tadi.

0: Ini nanti bisa ditanggapi oleh Mbak Resna, tapi juga ditambahkan oleh Bang Ian juga boleh ya.
1: Okay,
0: Kalau
1: siap.
0: tadi dari Polimak menyampaikan ini semata-matanya karena FOMO kah, healing saja seperti itu kah, atau apa namanya ada untuk mayoritas pesertanya seperti itu, apa yang bisa disampaikan nih?
2: Oke, saya jawab.
0: Boleh
2: ya.
0: Mbak Resna.
2: Terima kasih untuk pendengar untuk pertanyaannya. Nah, jadi tidak sedikit mungkin ada salah satu anggota yang ikut tripnya kita itu cuman FOMO aja.
0: Okay.
2: Nah, jadi tapi cuman salah satu mungkin di antara kami. Nah, tapi tidak sedikit juga ada teman-teman yang betul-betul jiwanya itu di alam, karena untuk jumlah anggota kami sekarang di komunitas Cendrawasih Adventure ada 122 member, yang dimana sebelumnya ada 200 member, tapi kami adakan pemangkasan atau pembersihan grup untuk member yang jarang aktif atau yang tidak pernah datang di datang dan ikut di trip kita. Nah, makanya kami lakukan pembersihan grup seperti itu, Kak.
0: Jadi yang sekarang tersisa 100.
2: Jadi sekarang yang tersisa 122 member, dan untuk 122 member ini palingan ikut trip di 50%-nya aja, Kak.
0: Oh, 50%. Iya. Berarti 122 sekitar...
2: Yang pergi itu sekitaran 100 orang.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Iya, ini apa namanya, dari 200-an seperti itu tinggal 122. Ada tidak apa namanya semacam evaluasi begitu ya? Kenapa nih sampai anggota saya semakin berkurang seperti itu? Atau apa namanya, dari kacamatanya Mbak Resna sendiri begitu ya, selaku pencetus, tapi nanti juga bisa ditambahkan oleh Bang Ian seperti itu ya, kenapa sampai berkurang, atau di komunitas ini mungkin kurangnya apa begitu, sehingga dari 200 tersaring tinggal 122.
2: Tinggal 122.
0: Silakan.
2: Jadi untuk evaluasinya itu sebenarnya tidak ada, Kak. Cuman kita lakukan pembersihan anggota, khususnya untuk teman-teman yang tidak pernah join. Jadi mereka, ini kan grup WhatsApp itu kami buatnya link. Jadi link itu kami sebarkan di sosmed, kami sebarkan di sosial media, kemudian mereka bergabung. Kemudian trip kita berjalan, kita tinggal komunikasi dengan mereka, tapi ada yang banyak tidak ikut. Iya, makanya kami lakukan pemangkasan untuk teman-teman yang tidak pernah bergabung.
0: Oke, baik, itu dia ya, supaya yang aktif itulah yang kita gerakkan.
2: Iya, betul
0: itu, ya.
2: Sekali, Kak.
0: Bagaimana mau dipaksakan kalau yang cuma stagnan di tempat, kita mau maju ke depan seperti apa ya, untuk bagaimana melihat lingkungan ini. Iya, kemudian dari Pak Wamia, ini mungkin sedikit saja begitu ya, apa namanya, karena segala sesuatu yang kita buat pastinya, apalagi berbicara tentang lingkungan seperti itu,
2: iya,
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Di komunitas ini pastinya bukan saja agama Kristen, tapi dari berbagai apa namanya latar belakang agama juga ya.
2: Iya.
0: Selama ini untuk penguatan apa namanya keimanan dan ketakwaan seperti itu ya, karena kita tidak bisa memungkiri juga di Papua ini dengan alam lingkungan yang masih terdapat ya seperti itu, itulah begitu ya, dengan alamnya yang ada. Selama ini penguatan keagamanya itu seperti apa?
3: Kalau gini, Kak, kita memang untuk penguatan iman nggak terlalu yang menguat, cuman biasanya kami sebelum jalan itu kan kita kumpul dulu di tikum, Kak.
2: Titik kumpul ya.
3: Setelah kita ditikum, di titik kumpul tersebut kami prepare apa-apa yang mesti harus dibawa nih.
0: Oke, okay. Bukan titik kumpul yang di Kota Raja itu ya? Oh, bukan ya?
3: Bukan.
0: Oke, okay, siap.
3: Jadi kita prepare, siapkan apa-apa, air, snack atau apa gitu. Setelah itu kita briefing, habis briefing baru kita sedekahkan doa sebelum berjalan.
0: Oke, paling itu ya.
3: Betul.
0: Oke,
3: nanti siap. Dari atas juga kita juga seperti itu lagi ya, berdoa untuk kembali.
0: Oke,
3: lagi.
0: Siap.
2: Kakak, tapi saya ada sedikit tambahan.
0: Boleh.
2: Nah, jadi di dalam komunitasnya kami itu terdapat TNI, Polri, dan Basarnas.
0: Oh, begitu.
2: Iya, jadi kalau untuk keselamatan anggota itu insya Allah bisa terjamin ya, Kakak.
0: Okay.
2: Sofi, karena kita juga jalan dengan salah satu anggota TNI Polri, dan kebetulan partner saya ini adalah anggota Polri, Kakak.
0: Sudah sejak tadi saya curiga, ya. Teman-teman TNI curiga juga ya. Iya, sudah ketahuan kalau anggota begitu. Oke, jadi apa namanya untuk keamanan ya, ini kemudian juga apa namanya dari segi, karena ini bukan dari apa namanya, bukan komunitas ini, bukan latar belakangnya misalkan semuanya adalah contoh guru begitu ya, tetapi bukan, tidak ada betul. Guru, ada apa namanya yang suka nyanyi,
2: yang bahkan
0: suka
2: masih menari. Ada yang sekolah, oh, sampai yang sekolah. Hmm. Di trip kita itu pernah ada yang ngajak orang tua, kakak Sofi.
0: Oh begitu.
2: Iya betul. Biasa. Jadi tripnya ini berjalan bersama orang tuanya.
1: Hmm. Okay. Jadi di kita nih kakak dari segala lini ada.
2: Okay. Iya betul.
0: Luar biasa
1: segala ada lini. Ada orang tua, semua aspek masuk.
2: Semua aspek masuk.
0: Luar biasa. Jadi bisa lah ya, karena orang tua ikut, jadi jajannya juga ya lumayan bisa lah ya.
2: Nanti kakak Sofi dan teman-teman lainnya okay. bisa join di trip kita selanjutnya kalau kakak mau join.
0: Oh begitu. Sepertinya Bayu mau ya, Bayu ya. Ada Irma juga. Ini mas-mas di depan ini juga kayaknya mau nih ya. Oke. Okay. Oh gitu. Ya kali ini nanti mau ya. Sebentar habis ini bisa langsung ngomong sama Mbak Resna dan juga Abang Ian ya. Oke, okay, 0967536386 Anda boleh bergabung bersama kami dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Ya teman-teman, oh sudah ada ya. Oke, okay, halo selamat pagi.
4: Halo selamat pagi, menjelang siang.
0: Pagi jelang siang, siapa di mana Pak?
4: Dengan Pak Terry.
0: Pak Terry, oke okay, silakan Pak Terry.
4: Ini saya monitor-monitor tapi saya kurang begitu mengerti tentang apa ya?
0: Bagaimana?
4: Tentang lingkungan ya?
0: Iya, kita bicara tentang lingkungan seperti itu. Ini ada komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Apa yang mau disampaikan iya. Pak Terry?
4: Saya juga dulu bawa satu grup pencinta alam.
0: Okay.
4: Apolsa. Apolsa itu singkatan dari anak polisi sayang alam. Dan juga sampai mempunyai penghargaan dari gubernur Pak Salosa. Okay. Mungkin saya mengundang kepada komunitas ini, saya memberikan stiker-stiker untuk menjaga lingkungan kebersihan kita, terutama menuju ke area tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat kota Jayapura. Saya bicara karena saya dari Jayapura, seperti Pantai Besti, Pantai Hamadi, dan beberapa tempat lain. Sehingga dari setiap pengunjung itu menjaga lingkungan kita, dari kebersihannya, menjaga lingkungan tentang alamnya, supaya tidak merusak sekitar tempat destinasi kita.
0: Oke. Okay. Nah,
4: kebersihannya, terus menjaga jangan sampai merusak alam itu.
0: Yeah.
4: Alam ini dia bukan tumbuh sendiri, tapi diciptakan oleh tangan yang paling indah dan paling ajaib. Dari semua suku, semua bangsa, semua agama, kita harus sama-sama menjaga. Begitu. Saya bisa sampaikan, saya juga masih ada selalu mengajak teman untuk kita peninjauan. Tapi kita berapa orang saja yang pernah melakukan peninjauan di depan kantor Gubernur Jayapura. Gubernur Papua, bukan Jayapura, sorry.
0: Iya, Gubernur Papua kantor, ya. Jayapura nanti Jayapura ada wajah kotanya.
4: Okay. Jadi kami pernah menanam beberapa pohon di situ, tapi tidak dijaga oleh anak-anak, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang
0: pergi
4: nongkrong di panti sedok luar sana. Akhirnya pohon itu rusak. Cuma ada pohon kelapa yang masih tumbuh itu.
0: Iya.
4: Pohon ada dua pohon yang saya tanam saat itu bersama dengan pemain bola kita Mandel Wanggai.
0: Iya.
4: Nah, mungkin itu yang bisa. Jadi kami sangat terima kasih dengan ada komunitas ini. Mungkin kita bisa bekerjasama untuk menjaga tempat-tempat destinasi kita untuk tidak membuang sampah sembarangan itu satu. Kedua, tidak merusak semua tempat destinasi dengan sembarangan. Supaya kita bisa menikmati alam ini dengan baik.
0: Okay.
4: Mungkin begitu saja.
0: Iya.
4: Masih ada banyak yang bisa disampaikan, tetapi cukup sekian dulu. Dan permisi. Iya. Dadah.
0: Okay. Nanti Bung Terry bisa masuk ya dalam komunitas ini. Apa namanya, join member begitu ya.
2: Betul.
0: Okay.
2: Betul sekali.
0: Ada Apolsa, anak polisi sayang alam, kalau tidak salah tadi ya. Oke. Ya nanti bisa ditanggapi oleh Abang Ian dan juga Mbak Resna ya. 0967536386. Satu lagi. Halo, selamat pagi jelang siang.
5: Pagi jelas siang, keren balik lagi.
0: Oh begitu, boleh, silakan.
5: Iya, masih ya, bersama Cendrawasih
0: Accenture.
5: Iya, halo. Dan juga kedua narasumber, bagaimana Cendrawasih Accenture ini mengemas paket perjalanan agar tetap menarik bagi generasi yang sekarang lagi FOMO. Dan adakah biaya untuk trip itu?
0: Oke.
5: Ya, tetap mempertahankan esensi petualangan yang otentik. Apakah Cendrawasih Accenture ini mengemas paket perjalanan dan mungkin ada biaya-biaya tertentu begitu? Silakan. Okay.
0: Siap. Itu saja, Kakak Vero.
5: Oke. Okay.
0: Iya.
5: Terima kasih. Selamat pagi jelang siang.
0: Selamat pagi jelang siang, Kak Vero ya, dari seputaran Polima. Ada Bung Terry juga seperti itu ya. Kita tahan dulu dua penelpon. Langsung bisa ditanggapi ya, Bang Ian atau Mbak Resna yang mau menanggapi dua penelpon kita tadi.
1: Baik, mungkin saya tanggapi dari kakak siapa?
0: Veron ya? Polimak
1: ya. Oke, kakak Veron di Polimak. Terima kasih kakak. Sebenarnya gini kak, kami ini di sini komunitas baru yang terbentuk juga tuh dadakan. Semua ini bergerak ke arahnya ke pecinta alam karena satu kak, hobi kami.
0: Oke.
1: Rata-ratanya kami hobi. Kalau mau dibilang sejarahnya mungkin kurang lebih nih kita sebenarnya grup mancing ya Kak Resna ya.
2: Iya betul sekali.
0: Gitu, jago mancing ya.
1: Cuman gara-gara ada yang bilang ayolah karena kita mungkin hobinya, aduh kayaknya mancing kurang. Saya memang lebih suka kesini.
2: Dari komentar-komentar positif ya Kak Sofia.
0: Oke. Iya iya.
1: Yang akhirnya kita bergeraknya ke sana kakak.
0: Oke baik.
1: Jadi mungkin yang tadi kakak Veron sampaikan itu
0: bahwa ada biaya lah, ada apa namanya
1: sebenarnya mungkin ke depannya mungkin kita nggak tahu ya kakak, mungkin kalau ini tambah besar mungkin kita lakukan itu kakak.
0: Oke, kakak ini bisa masuk di program nanti.
1: Betul.
0: Dipikirkan untuk terus ke depan begitu ya.
1: Betul, nanti ke depannya mungkin lebih kompleks lagi dan lebih detail lagi. Contoh mungkin yang kita sudah gambarkan ini kak, ada beberapa program itu seperti contoh kalau kita ke suatu tempat wisata, itu kan ada satu kampung di situ nih, ada tanda mata yang kita buat kak. Apa yang kita berikan di kampung itu? Penunjuk arah menuju tempat wisatanya, atau hal-hal simpel seperti bak sampah dan sebagainya.
0: Oke, baik, seperti mahasiswa mau KKN gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau mau pulang
1: ada tanda mata.
0: Ada tanda mata ya. Jadi tanda matanya itu pastinya tidak lari dari lingkungan juga ya. Kalau mau ke tempat wisata sana inilah tanda petunjuknya. Atau ada tempat sampah yang lupa, oh iya di sana tuh ada tempat sampah yang disediakan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke. Iya kalau tadi Bung Terry, saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Bung Terry, ada menanam pohon juga. Ah ini dia, misalkan dalam program ataupun dalam perjalanan begitu ya, yang dilakukan ke satu tempat wisata seperti itu, misalkan ada ini hanya mengambil sampah dan membersihkan saja atau mungkin ada penanaman pohon seperti itu juga dilakukan kah?
2: Belum kak.
0: Oke.
2: Iya belum.
0: Ya, jadi selama ini yang dilakukan adalah ketika ada sampah begitu ya, diambil sampahnya itu sajakah?
1: Betul.
0: Atau ada penanaman pohon mungkin atau
2: kalau untuk sementara programnya kami itu yang berjalan hanya mengambil sampah dan tidak membuang sampah sembarangan kak. Kalau untuk penanaman pohonnya mungkin bisa diskejulkan ya kak.
1: Betul.
0: Oke.
2: Sebagai koordinator program nanti bisa diskejulkan.
0: Oke, baik, ini dia ya. Ini kenapa kedua narasumber kita hadir juga dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Salah satunya juga masukan dari pendengar kita seperti ini ya. Ini bisa diprogramkan untuk ke depan, siapa tahu lewat dialog ini juga
2: ya,
0: yang tadinya ada 122 jadinya 222 jadinya sampai 500.000 semiliar ya harapannya begitu ya.
2: Iya betul sekali.
0: Iya 0967536386 anda yang mau bergabung silahkan ya. Judul kita di hari ini bagaimana, ini sebenarnya sosialisasi juga begitu ya, memperkenalkan komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Karena hari ini kita berbicara tentang alam, itu alam memberikan sejuta manfaatnya untuk umat manusia begitu ya. Bukan saja bukan umat manusia sih, sebenarnya makhluk hidup. Karena bukan manusia saja, ada hewan dan juga tumbuhan di dalamnya. Jadi kalau kita menjaganya, alam ini akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Tapi kalau kita merusaknya, ya hari ini kalau kita lihat ada banjir di sana sini, kita lihat dengan perubahan iklim cuaca yang ada, itu dia. Salah siapa? Tanyakan pada Mas Gunawan, salah. Tanyakan pada rumput yang bergoyang, salah juga ya. Kita tanya pada diri kita sendiri seperti itu. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi, jelang siang.
6: Halo.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
6: Menjelang siang.
0: Oke.
6: Dengan Pak Wali.
0: Silakan Pak Wali, silakan.
6: Ya, pagi. Narasumber berdua ini, pemuda-pemuda dan pemudi yang ganteng dan cantik.
0: Wih, betul
6: sekali. Luar biasa pemikiran kalian untuk jaga alam Papua. Ini sangat senang melihat aktivitas kalian berdua dan teman-teman semua dari Cendrawasih Adventure. Ini saja.
0: Iya, halo Pak Wali. Pak Wali mungkin bisa cari posisi yang bagus saat ini di sebelah kiri atau kanan, mungkin sambil jalan gitu ya, sambil cari posisi yang bagus. Karena suara Pak Wali terputus-putus seperti itu, tidak bisa kami dengarkan. Sambil ngomong mungkin bisa cari posisi, jalan ke depan atau ke belakang. Kalau sekarang di ruang tamu mungkin ke kamar gitu ya, atau ke dapur seperti itu. Suaranya belum terdengar, Pak Wali bisa dengar suara saya? Oke, baik, kita putus dulu ya. Pak Wali nanti bisa dicoba kembali. Jadi posisi yang sekarang ini dirubah begitu ya. Cari posisi yang lebih bagus. Oke, saya terima. Halo, selamat pagi jelang siang.
6: Selamat pagi jelang siang, Mas Sofi. Suara
0: oke,
6: sebaik ya.
0: Oke, bagus. Berarti ini posisi semantap ini ya, Pak Wali ya.
6: Iya.
0: Oke.
6: Jadi ke atas,
0: bagus. Oh, begitu. Oke,
6: iya.
0: Lanjut, Pak Wali.
6: Selamat pagi menjelang siang kedua narasumber yang ganteng dan cantik.
0: Oke.
6: Luar biasa pemuda-pemuda yang cerdas ini. Kami senang lihat kegiatan-kegiatan seperti itu, laporan tua. Kalau boleh di saat ini tuangkan itu, explore itu, kalian punya kegiatan media sosial, kemana saja jadwal-jadwal aktivitas kalian bergerak. Mungkin saya sampai lain jatuh ke neta, kita bisa tahu sudah ketemu anak-anak kamu.
0: Oh, gitu, siap. Jadi
6: kegiatan yang baik. Supaya pemuda di kampung apa bisa aktivitas itu bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat aktivitas kalian ini terbagus, lancar. Tapi sumber dana kalian ini bagaimana? Dapat dari mana? Sama saya tanya ini. Karena kegiatannya sudah bagus, tapi dukungan dana juga harus baik. Mungkin kalian patungan saja ya, kerjaannya begitu.
0: Okay.
6: Itu semangat. Kalau boleh sampaikan ke pemerintah juga, karena ini bagian kerja-kerja dari pemerintah juga.
0: Okay.
6: Itu saja, terima kasih.
0: Siap.
6: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pak Wali dari ini dari Kabupaten Jepang.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nanya masing-masing atau seperti apa? Silakan Mbak Resa mungkin, okay. Atau Abang Ian.
2: Jadi untuk trip kita itu, mm-hmm. menuju ke destinasi itu, untuk sementara kita memakai dana pribadi,
1: okay.
2: Jadi memakai dana masing-masing, mm-hmm. tetapi kami sudah adakan pertemuan dan secara tidak langsung kita sudah meeting kepada seluruh anggota member yang ada. Okay. Menuju trip kita, mm-hmm. dan untuk pendanaan itu menurut saya kalau sampai ke pemerintah itu tidak harus ya kak, karena mm-hmm. ini betul-betul pure hobi, mm-hmm. dan untuk menyalurkan hobi adventure kami.
1: Oke, okay. siap. Ya ini di apa namanya, Bang Ian ada yang mau ditambahkan? Ini program yang bagus untuk ke depan juga nih.
3: Kalau mungkin dari kacamata saya nih kak, mm-hmm. sedikit ini mungkin karena gini kak, kalau menurut saya jujur kita butuh pemerintah, karena pemerintah kan sebagai fasilitator ya.
1: Oke.
3: Seperti itu. Cuman memang saat ini kita tidak berharap banyak sama pemerintah.
2: Iya betul.
3: Di saat ini jadi kita ya bergerak dengan sendirinya dulu.
1: Oke.
3: Nanti kalau emang next besok kalau pemerintah mau percaya sama kita, mau membantu kita juga ya, kita tidak menutup kemungkinan gitu.
1: Oke. Okay.
3: Yang penting, siapa? Yang penting kak, kita punya tujuan yang sama.
1: Itu menjadi penting ya.
3: Betul.
1: Oke. Okay. Kalau tadi berbicara tentang pemerintah, sebenarnya memang tidak bisa terlepas juga begitu ya. Siapa tahu begitu ya, dengan sosialisasi ataupun pembahasan kita di hari ini, pengambil kebijakan sedang mendengarkan juga begitu ya.
3: Betul.
1: Ini bisa menjadi masukan yang baik juga. Ya siapa tahu juga bisa diawali dari anggota komunitas, misalkan Abang Ian dari misalkan contoh dari Polda Papua. Yeah. Kenapa tidak? Mungkin dari Polda Papua lebih dulu gitu ya. Yeah. Atau dari komunitas lain juga. Betul. Yang dari rumah sakit atau mungkin ada misalkan Mas Bayu masuk juga dalam komunitas ini, RRI juga masuk begitu ya, untuk memberikan kontribusinya seperti apa. Kan ini kontribusi bukan saja berbicara tentang uang begitu ya. Betul. Tapi ada hal-hal lain yang bisa dimasukkan. Ini mungkin bisa jadi program juga Bang Ian.
3: Betul.
1: Ya untuk kedepannya seperti itu. Iya, kemudian untuk medsos sendiri sampai sejauh ini lancar teruskah untuk bagaimana menjaring banyak anggota terus ada masuk dalam komunitas ini, Bang Ian atau Mbak Resna?
2: Kalau untuk sementara, kalau untuk sementara kita punya komunitas, penambahan member itu kami hold dulu kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi member yang dimana sebelumnya ada sekitaran 200, kemudian kami pangkas menjadi 122 members, mm-hmm. yang saat ini kami hold dulu kak. Soalnya di trip kita, yang dimana trip kita sebelumnya itu ke Arter, air terjun apa yang di belakang stadion ya. Nah, okay. Kemudian di situ sekitaran 50 orang yang pergi. Mm-hmm. Ya, jadi 50 orang ini mereka masih belum kenal satu sama lain. Mm-hmm. Jadi mereka masuk di dalam grup itu cuman bicara di dalam grup saja. Nah,
1: ya ampun,
2: jadi
1: mereka pas sampai di sana diam-diaman ya.
2: Iya, betul sekali, Kak. Nah, mm-hmm. makanya ada masukan dari salah satu anggota kalau mm-hmm. untuk penambahan membernya mungkin di hall aja, okay. biar kita bisa mengenal satu sama lain.
1: Iya. Ya, memang harus begitu ya. Bagaimana kalau ke satu tempat kita pergi terus kita ini tidak saling apa namanya, tidak ada chemistry atau tidak ada apa ya, masing-masing di tiap-tiap itu kan bahaya juga ya.
2: Iya betul sekali.
1: Padahal ya, harusnya komunitas ini terbentuk saling kenal agar bisa semakin besar juga begitu ya, merangkul yang dari luar seperti itu. Oke, sampai sejauh ini tantangan yang paling terbesar untuk bagaimana mengajak masyarakat, yuk kita cintai lingkungan, yuk tidak buang sampah sembarangan. Tantangan dari komunitas yang paling terbesar hari ini?
3: Sebenarnya tantangan ini tidak begitu yang terlalu besar menurut kami ya.
1: Oke. Okay.
3: Karena semua itu kembali ke kesadaran diri untuk kita menjaga kita punya lingkungan.
1: Iya. Yeah.
3: Semua itu dimulai dari rumah enggak sih?
1: Oke.
3: Okay. Iya. Sebelum dari lingkungan sekitar aja, dari rumah mungkin parit, got di depan rumah gitu. Jadi kalau menurut saya, untuk teman-teman juga yang lain, semua itu dimulai dari diri sendiri.
1: Oke.
3: Okay. Kalau kita bisa jaga lingkungan kita, lingkungan juga pasti akan jaga kita.
1: Oke. Baru tadi saya putar lagunya juga ya. Oke, seperti itu. Ya, kalau hari ini dengan trip yang dilakukan ya, healing juga. Jadi sambil healing tapi juga memberikan edukasi begitu ya. Ini sesuatu yang wow dan luar biasa. Jadi tidak sekedar healing-healing semata, ada hal positif juga. Sampai sejauh ini saya kembali nanti ditambahkan oleh Abang Ian begitu ya. Okay. Sejauh ini melihat lingkungan Papua yang sudah dikunjungi, seperti apakah itu, Mbak Resna, silahkan.
2: Oke, jadi sejauh ini menurut saya itu lingkungan Papua itu tetap lestari, Kakak okay. Sofi. Nah, jadi untuk hutan, sungai, dan lautnya itu terjaga dengan baik, Kakak Sofi. Nah, jadi untuk lautnya terjaga dengan baik itu, saya minta untuk masyarakat dapat hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan.
1: Oke, padahal hari ini kalau kita mau ke pantai, yang kita temui itu sampah ya.
2: Iya, jadi secara tidak langsung itu kita ke pantai, kita susur pantai itu. Kita mengedukasi, kembali lagi edukasi ya Kakak Sofia. Ke teman-teman yang mungkin ikut ke trip kita. Jadi kita mengedukasi satu sama lain untuk mengumpulkan sampah.
1: Oke, karena hari ini kalau berbicara tentang Papua, berbicara tentang lingkungan, kita tidak bisa menutup mata bahwa hari ini lingkungan kita rusak begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Lingkungan kita ini rusak oleh siapa? Ya ulah kita, seperti itu. Ya, karena ada beberapa iklan komersial juga yang biasanya kami hadirkan. Hari ini lagi berenang santai-santai, tahu-tahu begini ketemunya pembalut wanita mungkin, seperti itu ya. Kemudian botol-botol plastik di sana sini, seperti itu. Padahal kita mau menikmati alam lingkungan yang disediakan, seperti itu. Saya ke Abang Ian, sampai sejauh ini mungkin ditambahkan dari Mbak Resna tadi, melihat alam Papua, tempat-tempat yang sudah dikunjungi, seperti apakah itu?
3: Sebenarnya kalau secara jujur ya Kak, kita ketika pergi ke tempat wisata itu, di tripnya kita jarang justru menemukan hal-hal semacam itu.
1: Okay.
3: Cuman kita lebih banyak menemukan itu kayak kesasar karena tidak ada petunjuk arah. Terus memang mungkin di sana destinasinya tuh mungkin ada bencana alam gitu.
1: Oke.
3: Mungkin saya bisa sebutkan macam contoh kemarin kita ke air terjun apa itu. Kita pergi nggak ada nemukan sampah di jalan, bersih Kak. Bagus. Cuman di sana memang lokasinya memang agak sedikit ekstrim karena bersampingan dengan air terjun tersebut ada terjadi longsor.
1: Oke.
3: Itu yang mungkin kita ketemukan ya Kak, lebih ke arah situ.
1: Ada longsor, kemudian ditelusuri tidak longsor ini karena apa? Mungkin tidak jaga lingkungan juga kan, atau seperti apa nih?
3: Kami kurang tahu sebenarnya karena kebetulan kami ke sana tidak
2: sudah,
3: ada
2: sudah longsor ya Kak ya.
3: Sudah longsor dan tidak menemukan warlock yang kita bisa diskusi atau kita tanyain. Kita enggak menemukan.
1: Oke. Iya, jadi ini menambah wawasan kita bersama juga ya. Akhirnya boleh dong saya berikan masukan begitu ya.
2: Boleh.
1: Ini bisa menjadi program ke depan. Berarti hari ini menjadi catatan juga bahwa healingnya jangan di tempat-tempat yang apa ya? Oh ya, yang terjaga kebersihannya. Healingnya harus di tempat yang memang ini ketemu sampahnya banyak, seperti itu ya.
3: Boleh.
1: Agar bisa mengetahui juga bahwa hari ini alam kita sudah mulai rusak. Hari ini saya bilang seperti itu ya, alam kita mulai rusak karena keserakan manusia juga, seperti itu. Jadi kalau boleh komunitas ini jalan-jalanlah ke tempat yang banyak sampahnya, karena banyak sekali di Jayapura khususnya begitu ya. Ada banyak tempat yang masih begitu banyak sampah di sana sini, seperti itu. Kemudian mungkin bisa di di medsos hari ini begitu ya, agar semua kita tahu bahwa hari ini kita punya alam di Papua tuh begitu luar biasa. Tapi bagaimana kita menjaganya ke depan, ini menjadi poin bersama begitu ya. Edukasi terus diberikan dari komunitas ini. Ya, sejauh ini kita sudah, waduh saya sampai tidak menyadari ya, 1 jam sudah kebersamaan kita. Ya, saya masih ke Mbak Resna dan juga Abang Ian ya. Kalau tadi berbicara tentang mengedukasi dan lain sebagainya sudah disampaikan dari kacamata Mbak Resna dan juga Abang Ian begitu. Sejauh ini peran dari pemerintah, peran dari swasta, dari pihak sekolah atau dari berbagai pihak, sejauh ini dari kacamata Bang Ian dan juga Mbak Resna, sudah adakah atau sejauh ini peran dari pemerintah ini memang hadir begitu dari tempat-tempat yang sudah di healing, seperti itu? Apa yang bisa disampaikan Mbak Resna, Bang Ian?
3: Mungkin silahkan. Kalau dari gini Kak, pemerintah kan di sini saya mulai dari pemerintah ya.
1: Oke. Okay.
3: Pemerintah sebagai salah satu fasilitator. Jadi kalau menurut dari saya, dari yang tempat-tempat yang kita pergi sebenarnya masih jujur saja masih minus Kak. Masih sangat minus karena kita masih harus cari tahu arahnya kemana, jalannya kemana, bahkan kita kadang pakai tour guide atau orang warga lokal di situ untuk tuntun kami ke tempat itu, seperti itu. Maksudnya kan kalau maksudnya kami di sini ya hal-hal seperti itu yang mungkin pemerintah bisa ditolong dilihat untuk tempat wisata. Karena gini Kak, kami juga mempunyai tujuan itu yang sangat besar, yaitu untuk teman-teman kami, keluarga kami yang di luar Papua dapat mengetahui bahwa Papua itu sudah tidak kayak dulu gitu, atau ya seperti stigma-stigmanya mereka yang di luar sana, Papua kok hutan banget gini.
1: Okay.
3: Terus kalau mereka datang ke sini mereka mau healing atau memang yang lagi cuman beberapa minggu di sini mereka muling, mereka jadi takut dengan segala macam. Tapi kalau ada hadirnya di situ pemerintah, pasti orang-orang itu lebih meyakinkan.
1: Oke, siap.
3: Dan kami juga sengaja memang pakai media untuk apa? Untuk perkenalkan ke mereka.
1: Oke. Siap.
3: Seperti itu Kak.
1: Oke, luar biasa. Ini saya senang sekali juga ya poinnya, karena hari ini yang banyak diketahui oleh orang di luar sana, hari ini ada penembakan di sana dan di sini begitu ya.
3: Betul.
1: Jadi pemandangan mereka adalah Papua sebesar ini tuh seperti itu. Padahal coba Anda datang ke Papua begitu ya.
3: Betul.
1: Melihat keindahan yang begitu luar biasa, karena itulah yang sebenarnya harus kita eksplor hari ini, dan komunitas ini hadir untuk tadi ya mengeksplor hal-hal seperti ini. Oke, seperti yang disampaikan oleh Abang Ian, saya ke Mbak Resna untuk mengeksplor tadi pemandangan orang di luar sana. Ternyata di Papua ini siapa tahu liburan-liburan sekolah Papua menjadi tujuan wisata seperti itu ya, dengan terjaganya lingkungan yang ada juga seperti itu. Mbak Resna, terakhir apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita dari komunitas ini agar menjaring juga banyak anggota, tapi juga komunitas ini semakin berkembang dengan program-programnya ke depan. Silakan.
2: Oke, terima kasih Kakak Sofi. Jadi untuk harapan saya kepada teman-teman pendengar, jadi lingkungan Papua itu tetap lestari. Jadi saya berharap Papua tetap hijau, bersih, dan menjadi contoh pelestarian alam bagi Indonesia.
1: Oke, luar biasa. Sukses ya untuk komunitasnya ya.
2: Sukses.
1: Oke. Bang Ian terakhir, silakan. Ini mic-nya ikutan juga ya. Silakan Bang Ian.
3: Pesan saya, mari kita sama-sama saling membahu, saling menggandeng untuk menjaga alam Papua kita.
1: Oke, luar biasa, singkat padat jelas ya. Saling membawa artinya bukan saya sendiri sebagai pecinta alam, tetapi semua kita begitu ya, karena kita ada di alam ini seperti itu.
3: Betul.
1: Oke Mbak Resna, terima kasih banyak, sukses ya. Berharap 122 semakin banyak lagi, tetapi mempererat dulu tadi ya.
2: Iya.
1: Mendapatkan misteri yang bagus, saling mengenal, kemudian membuka diri lagi untuk anggota-anggota yang baru seperti itu. Amin. Abang Ian juga sukses.
3: Amin.
1: Selalu jalan dengan komunitas, aman saja ada Abang Ian ya selaku dengan latar belakangnya sebagai seorang anggota begitu ya. Oke. Okay. Iya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, lewat GMP Gerakan Membangun Papua, Korwil Nusantara Satu Papua ya, kami hadir dalam perbincangan kita di hari ini bagaimana memperkenalkan komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam ya. Jadi hari ini berbicara tentang healing, semua kita perlu sekali healing karena banyak pekerjaan, banyak hal yang membuat memainkan emosi kita juga. Healing menjadi hal yang penting, tetapi healing yang positif, yang memberi dampak dan juga ada edukasi. Ada tanda mata tadi ya disampaikan oleh Abang Ian, dan yang bisa saya sampaikan terakhir untuk kita semua, kesadaran ini mulai dari kita, diri kita sendiri begitu ya. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tapi tanyakan pada diri saya hari ini, sudahkah saya buang sampah di tempatnya? Sudahkah saya pergi ke tempat wisata, saya membawa pulang sampah yang ada dan menaruhnya di tempatnya seperti itu. Iya, saya sedikit menyampaikan mendapatkan filosofi dari nama Cendrawasih tadi ya, Cendrawasih Adventure. Di sini saya ada sedikit catatan. Kalau cendrawasih itu burung jantan, kalau mau menarik yang betina ini, dia akan memberikan apa namanya segala sesuatu untuk memikat sang betina seperti itu ya. Ini bagaimana mengajarkan kita proses usaha, dedikasi, kemudian menunjukkan keunikan kita. Setiap kita adalah manusia yang unik begitu ya. Betul. Kenapa tidak kita menunjukkan keunikan-keunikan kita itu untuk bagaimana kita menjaga lingkungan alam Papua. Karena hari ini kita berbicara tentang Papua, kita ada di tanah Papua, kita ada di Jayapura ya. Oke, saya Sofi bersama Mbak Arisna, terima kasih banyak. Bang Ian juga terima kasih banyak. Kru yang bertugas juga terima kasih ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar dari Pro 1 RRI Korwil Nusantara 1 Papua. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.
4: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Ya, mendengar satu lagu dari Bunga Citra Lestari, judulnya Badai Lelah. Bersama Persatu RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Abjan dan kawan-kawan, ya, menemani Anda pendengar hingga petang nanti pukul 18. Selamat siang, apa kabar? Semoga kabar baik. Selamat berkarya, tetap semangat, ya. Hingga selesai nanti tidak ada kendala, sukses untuk kita semua. Yang sedang dirawat karena sakit juga semoga lekas sembuh, ya. Kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, pendengar, tadi malam hujan, ya. Iya, luar biasa. Berkat alhamdulillah, ya. Hujan mengguyur kota Nabire cukup lama. Ya, lumayan yang memerlukan air di rumah sudah kurang. Sudah bisa menampung air walaupun mungkin tidak begitu banyak, ya. Untuk beberapa hari ke depan semoga bisa tercukupi, ya. Ada warga yang belakangan ini agak susah mendapatkan air. Kalau sumber airnya minim, misalnya untuk warga yang sumurnya debit airnya tidak banyak. Ya, nanti kami temani Anda dengan berbagai informasi, ya, dan lagu hingga pukul 12 acara musik tradisional dan budaya. Kemudian pukul 13 dinamika olahraga dari Pro 3 dilanjutkan Pro Dangdut hingga sampai pukul 15, ya. Pukul 15 musik dan informasi, kemudian pukul 16 berita daerah sore dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan. Kemudian pukul 17, Beranda Astacita Berjaringan Nasional melalui siaran Pro 1 RRI Jakarta. Produksi RRI Kupang, Batam, Toli-Toli, dan RRI Ranai. Topiknya Ruang Hijau. Dilanjutkan dengan Tarhim dan Kumandang Azan Maghrib. Ya. Demikian pendengar sejumlah acara di siang hingga petang nanti. Di hari ini Kamis, tanggalnya 9 bulan Juli 2026. Ya, hari ini tidak ada pertandingan Piala Dunia karena sudah memasuki perempat final, ya. Pagi besok pukul 5 waktu Indonesia Timur, pertandingan antara kesebelasan Perancis, ya, Perancis lawan Maroko, pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Disiarkan juga Pro 1 RRI Nabire yang merilai dari Pro 3. Untuk Anda yang ingin mendengarkan jalannya pertandingan antara Perancis dan Maroko besok pukul 5 pagi, ya. Kami yakin banyak yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut karena di Nabire fans atau pendukung dari dua kesebelasan juga lumayan banyak, ya. Ya. Nanti kami akan sedikit menyampaikan informasi tentang Piala Dunia dan informasi lainnya, pendengar. Kita dengarkan dulu 1-2 tembang berikut ini.

Ya, satu lagu dari band Run, judulnya Nyanyian Harapan. Sebelumnya ada VD Black dengan lagunya Takkan Berhenti. Ya. Piala Dunia masih berlangsung ya pendengar, memasuki babak perempat final atau delapan besar. Sejumlah kesebelasan timnas dari delapan negara mulai besok akan berhadapan untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal ya, atau empat besar. Diawali dengan duel Prancis lawan Maroko dalam perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Boston dini hari besok. Ini ibarat pertarungan dua kutub medan magnet ya. Bagi publik di benua Afrika, pertandingan ini membawa ingatan kolektif ke musim dingin di Qatar 4 tahun lalu. Ada yang nonton 4 tahun lalu? Piala Dunia FIFA di Qatar? Ya, momen ketika dongeng indah Maroko dihentikan secara kejam oleh gol cepat Theo Hernandez dan sontekan Randal Kolo Muani. Ya. Waktu seakan melingkar membentuk dejavu ya, hanya saja tajuk pertemuan di Boston nanti bukan lagi sekedar perebutan tiket semifinal biasa saja, tetapi misi balas dendam. Ya, singa Atlas atau Maroko yang belum tuntas. Ya, konstelasi kekuatan sudah jauh bergeser. Timnas Maroko pada edisi tahun ini bukan lagi tim kuda hitam mengandalkan keberuntungan defensif saja ya, tetapi kekuatan baru yang menuntut rasa hormat dari para raksasa dunia. Sebab ya, narasi tim sudah sepenuhnya bergeser dari era Walid Regragui ke tangan dingin Mohamed Wahbi. Pelatih keturunan Belgia Maroko ini dijuluki The Professor, yang menyuntikkan filosofi anyar ke dalam skuad senior Maroko. Rekam jejak pelatih Maroko ini bukan kaleng-kaleng ya pendengar. Juru taktik ini adalah sosok di balik layar kesuksesan membawa timnas Maroko U20 merengkuh tahta juara di Piala Dunia U20 tahun lalu ya, 2025 di Chile. Kalau di Qatar, Maroko identik dengan strategi low block. Low block ini pertahanan grendel pasif. Tetapi di tangan Kouahbi, saat ini mereka bertransformasi menjadi tim proaktif. Singa Atlas atau Maroko sekarang ini fasih ya, mempermainkan penguasaan bola tinggi di dan mematikan ya. Kombinasi taktik ini terbukti ampuh sepanjang turnamen. Sementara di Prancis, asuhan Didier Deschamps ya tetap berdiri kokoh sebagai mesin menakutkan

Langkah Les Blues ke babak delapan besar terhitung mulus tanpa riak setelah mendepak Paraguay dengan tensi permainan yang tinggi. Kengerian Perancis terletak pada produktivitas mereka yang sudah mengemas 14 gol sepanjang turnamen. Di ujung tombak ada Kylian Mbappe berdiri sebagai predator utama, didukung Ousmane Dembele di sayap kanan. Juga akselerasi Bradley Barcola dan Désiré Doué ya di kiri. Ini belum lagi kehadiran Michael Olis yang dipasang di pos nomor 10 ya. Jadi kuartet lini serang Les Blues Perancis ini seringkali tidak pakem di posisi masing-masing, jadi mereka mobile ya, rajin berotasi. Ya, daripada penasaran, nanti kita ikuti ya pertandingan Prancis lawan Maroko pukul 5 pagi besok.

Ya, lagu dari Mahen judulnya LDR. Ada yang tahu LDR? LDR itu long distance relationship, ya. Atau kalau di Indonesia kan hubungan jarak jauh, ya. Pendengar, ada informasi untuk Anda yang akan bepergian dengan kapal Gunung Dempo, ya. Dari Jayapura, kapal Gunung Dempo kabarnya dijadwalkan akan menyinggahi pelabuhan Samabusa Nabire nanti malam, tiba pukul 11, ya. Jadi persiapkan barang bawaannya, sudah di packing, ya, sudah di apa itu, dikemas secara baik, jangan sampai tercecer, hilang atau kelupaan, ya. Disiapkan di satu tempat, jadi ada jemputan langsung go gitu, ya, tidak pakai lama. Semoga malam nanti tidak hujan, ya. Ada beberapa warga menyampaikan jangan-jangan penumpang banyak nih karena masa libur yang sudah hampir selesai. Ya, bisa jadi, ya. Jadi penumpang dari Jayapura bisa saja banyak, atau penumpang naik dari Nabire ke sejumlah kota juga kemungkinan banyak karena sudah tertahan cukup lama hanya mengandalkan Gunung Dempo sementara ini. Derlondanya docking, ya, ada Ceremai dengan Dobon Solo, tapi nanti mereka dua masuk Nabire, ya. Jadi kedatangan kapal Gunung Dempo perkiraan tiba di Nabire pukul 11 malam, ya. Informasi lainnya tentang cuaca, pendengar, cuaca yang dirilis atau disampaikan oleh Stasiun Meteorologi Nabire untuk siang nanti berawan, ya, seperti sekarang kita lihat ini sementara berawan. Nanti malam berpotensi hujan lokal, hujan yang tidak rata, ya. Kemudian dini hari berawan tebal, ya. Suhu atau temperatur antara 24, ya, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 65 hingga 98%, angin dari selatan ke arah barat laut, kecepatan 6 hingga 20 km per jam. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih, setengah sampai 1,4 meter, ya, pasang, air pasang ke depan, sekitar 1,4 meter pukul 2 siang. Kemudian surut ke depan 1,1 meter nanti malam pukul 7. Ya, ini informasi dari Stasiun Meteorologi BMKG Nabire hari ini Kamis 9 Juli 2026.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, merang apa nih? Ih, merang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah apa ini?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.
7: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Mr. Cap. You ready again, bro?
10: Yeah.
9: T-God Mafia.
11: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ya, satu tembang mancanegara dari penyanyi bernama Britney Spears, ya. Judul lagunya Every Time, lagu yang mengisahkan suasana hati yang sedang emosional karena perpisahan. Ya, lagu dirilis tahun 2003. Lagu ditulis Britney Spears bersama temannya Annette Artani setelah mereka berdua mengalami perpisahan yang sangat berat. Ya. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ya, bisa ya ditulis dalam menjadi sebuah lagu. Ya, pendengar, hari ini juga ada ini ya, ada informasi kegiatan yang dilaksanakan Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah. Ya, kegiatan oleh Persatuan Perempuan Nusantara Provinsi Papua Tengah dengan tajuk atau topik Dari Rumah ke Media Sosial, Aksi Nyata Perempuan Nusantara Dukung Program Pemerintah. Ya, tempat pelaksanaan di Samabusa. Samabusa ya. Hari ini sudah selesai atau belum ini Mama Novel? Ya, mungkin sudah selesai atau sore nanti ya, karena jamnya atau waktunya enggak disebutkan. Ya, kita nantikan pukul 12, pendengar, kami putarkan untuk Anda sejumlah selingan berikut ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita akan bersama di acara berikutnya, musik tradisional dan budaya.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar di mana saja berada, itu siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Ya, kita kembali bersama di acara musik tradisional dan budaya. Bersama saya Hari dan Bung Abjan, ya. Ucapkan selamat siang, selamat mengikuti. Ya, pendengar di acara musik tradisional dan budaya, lagu-lagu yang dapat Anda request, lagu pop daerah se-Nusantara via telepon, ya, kami mengajak yang ingin berbagi lagu dan salam 0984220074 atau 0813-5494-419. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Kak Ari.
0: Sudah bangun?
1: Barusan saya ngelelep ini.
0: Oh, ngelelep, ketiduran ya?
1: Enggak, karena saya nyetel radio pas ke hari
0: muncul. Oh, nyetelnya enggak dari pagi?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Ya kerja kok, Kak. Nengok radio, nanti perutnya lapar, no.
0: Iya, bawa ke kandang radionya.
1: Jangan.
0: Oke, silakan.
1: Aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, sambang rezekinya, jangan lupa santap siangnya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari.
0: Amin.
1: Kak, aku mau dengar lagu ini dari lagu dari Bengkulu ya, Kak.
0: Apa itu?
1: Sungai Suci.
0: Sungai?
1: Sungai Suci.
0: Sungai Suci. Saya kira cuci baju di sungai.
1: Ya, kalau cuci baju ya ini hari belum penuh. Oh, nanti kalau sudah penuh baru cuci. Salamnya buat yang ada di Timika sana, buat Putri Kumoro, terus buat putra putri Leo 9, putra putri Intan, Mas Waro, putra tunggal Mama Randy, Mbak Lia, Mbak Lasmi, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarwulan, Mbak Fitri sama mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya selamat siang. Di toko sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Ori, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Senja, Pak Didan Budi Gepreknya, Mama Wahyu, Bapak dan Mama Teguh, Mama Siva, Bapak Sudarwanto di Ren, Putra Arema di SPC, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Paman Yoteni, Bung Aku Deumi Pade Arema, Putra Oseng, terus buat Insus Sambi, Putri Kudur Mas Marum Brawer Amo, Bapak dan Mama Konisano, Mama Nebajir, Mama dan Bapak Rahel, yang di Manado sana tuh buat Bunda El, terus Nona Vika, di Tapanuli sana ada Bang Ruhut, terus buat di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Samsul, Abang Ibrahim, Abang Rizky, semua saja ucapannya selamat siang. Di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, terus buat di Jogja sana ada Pak Mama Sargeri, di Pulau Mas sana Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Spiri, Malan di Arui, ucapannya selamat siang semua. Pendengar pemerhati tanpa terkecuali, yang lagi setel acara musik tradisional dan budaya, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat seharinya, lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Yeah. Kembali kasih mamanya bagus, buka pintu acara musik tradisional dan budaya. Lagunya lagu daerah dari Bengkulu, Sungai Suci. Ya. Di belakangnya ada Bang Ruhut. Ya. Halo, selamat siang Bang Ruhut.
2: Selamat siang.
0: Iya. Kemana enggak gabung-gabung?
2: Iya, enggak
0: kemana-mana. Kenapa?
2: Ya,
0: ngungsi ya?
2: Bisa,
0: ngungsi ya, ke mertua?
2: Iya, sekarang
0: masuk. Oh, susah.
2: Iya,
0: waduh.
2: Kadang gampang masuk.
0: Gampang, kadang susah, kadang gampang, iya. Begitu ya.
2: Iya, susah-susah okay. Gampang masuknya.
0: Betul, silakan.
2: Iya, tapi ya kabar baik, kabar siang juga di sini. Kabar cuacanya juga cerah, angin lumayan kencang juga.
0: Iya.
2: Gimana kabar sebaliknya sana?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Cuaca berawan, mendung.
2: Gimana pun cuacanya kita, kabarnya kabar baik, kabar sehat ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mau dengerin lagunya dari yang dari Yang dari ini Trio Centuri.
0: Trio Centuri.
2: Iya.
0: Trio Centuri apa?
2: Judulnya itu Dang Cinta Biasa.
0: Hah?
2: Dang Cinta Biasa.
0: Artinya apa?
2: Bukan cinta biasa.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Dang Cinta Biasa.
2: Iya.
0: Oke.
2: Malamnya yang pertama gue Layaris, nama bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Iya.
2: Terus ada juga Cendar yang di Nagiri.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan kabar baik juga di sana, kabar kita sehat.
0: Terus
2: ada juga Amo, Diren, Mano, ada Mama Ayu, Mama Ina, Mama Basi, Mama Rembrawer, Bang Sutra Kamoro, Bang Reka Mudi, Pak Junedi, Nana Bisa, Bunda El, Bang Sutra Kamoro. Terus ada Bapak Ale, sekarang di dan buat semuanya lah, dengar kita dimanapun berada.
0: Iya.
2: Selamat siang buat semuanya. Iya, gimana? Ada itu lagunya? Itu
0: lagunya kan? Ada, ini masih hangat.
2: Oh iya, hangat. Buat layarinya,
0: yeah.
2: Tak bertugas sampai tuntas dan tetap senang ceria selalu.
0: Oke.
2: Musik Tres Meldera.
0: Iya, Horas bah. Lai siapa? Luhut di Tapanuli. Lagunya Dang Cinta, bukan cinta biasa, Dang Cinta Biasa. Ya, dang itu bukan. Di belakangnya ada lagi, silakan 0984220074. Halo.
3: Koya Agapi, anak.
0: Koya Agapi, mama.
3: Iya.
0: Mama bikin.
3: Bagaimana?
0: Mama bikin.
3: Mama bikin noken.
0: Noken sudah berapa?
3: Sudah 8 karung.
0: 8 karung. Tiap hari bikin
3: 8 karung, 8 tas rinjani.
0: Oh, 8 tas rinjani. Baru?
3: Mau jual ke mana-mana, kendala terus di rumah. Jaga cucu-cucu 13 orang.
0: 13 orang cucu.
3: Kemarin ke Parawi di Manukwari.
0: Oh iya.
3: Mantu di Dogiai sakit, pasang infus di rumah sakit Dok 2 Jayapura. Akhirnya tidak jadi berangkat begitu anak.
0: Ini ada di Bintuni nih mama, Pesparani.
3: Kapan itu?
0: Pesparani di Bintuni mulai kemarin tidak salah ya, untuk lagu-lagu.
3: Oh,
0: untuk
3: belum bisa, belum pulang sayang.
0: Iya. Oh ini di mama di mana?
3: Di rumah nih.
0: Oh, di Nabire.
3: Ya, di belakang Polsek Nabarua, Polsek Kota.
0: Oke. Silakan, Mam.
3: Anak, kalau lagu Bengawan Solo?
0: Bengawan Solo itu.
3: Itu lagu daerah ya?
0: Bukan, lagu keroncong.
3: Bukan ya? Aduh, saya ingin lagu-lagu dari Jawa.
0: Boleh.
3: Tapi yang daerah.
0: Silakan.
3: Iya, tapi yang mana ya, anak?
0: Sewu Kuto.
3: Maksudnya saya senang dengar musik-musiknya tuh.
0: Sewu Kuto ada.
3: Yo, boleh, boleh.
0: Sewu Kuto versi Didi Kempot.
3: Boleh saja.
0: Boleh.
3: Nah.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya, ini khusus buat semua pendengar yang lagi mengikuti siaran ini, anak.
0: Iya.
3: Ya, anak.
0: Ya.
3: Koya Arapi.
0: Koya.
3: Tuhan memberkati.
0: Ya, terima kasih. Ide-ide. Koya Gepi, selamat siang. Koya Wane, selamat malam. Koya apa? Koya Bata itu selamat pagi. Ya, di belakangnya silakan ada lagi. Ya, di belakang Mama Kuau. Halo.
4: Halo, selamat siang. Hari yang bertugas.
0: Betul.
4: Ya, hari makan siang kan?
0: Belon.
4: Nih, aku minta lagu Papua dulu. Lagu
0: apa?
4: Papua itu dari mall.
0: Judul?
4: Ah, nanti harus putar.
0: Oh, iya.
4: Tapi yang bagus-bagus, yang
0: pelor-pelor. Yang pelor-pelor, oke.
4: Ya, aku mau tinggalin tetap bersapung Mama Ros itu. Di Jalan Menado, Kali Susut.
0: Iya.
4: Ya, ama sarang bas itu saya sama masuk.
0: Iya.
4: Di Kosek Nabarua.
0: Betul.
4: Yo, ini salam balik dari Amo.
0: Iya.
4: Yo, Amo salam buat Mama Nopes, Bunda Puja, Mama Ros, Mama Ede, Mama Gebi.
0: Iya.
4: Mama Suster sebelah.
0: Oke.
4: Okay. Yo, Amo salam buat Arema, Pak Arema, Diren, Senja.
0: Iya.
4: Putra Sangir, Mas Waro, Mas Tunggal. Banyak sampai. Yo, Inso Sumrawer, Inso Korido.
0: Iya.
4: Yo, amo salam bako putema Alex. Alex di sampai di Sanoba ini. Yo, Alex. Ah, ini Alex. Ta itu.
0: Martinus Ta.
4: Yo, Martinus Ta. Hari itu amo ke Tanjung Batu itu saya lihat dia ke rumah, terbuka ada mobil.
0: Betul.
4: Iya, toh.
0: Betul.
4: Dia rumah bagus bagus.
0: Iya.
4: Ya, amo salam buat keluarga Imber di Armendi sama Bus, tetangganya Mama Nope.
0: Iya.
4: Ya, amo salam buat Mama Ulan, Madu, Mama Kiri, Mama Mauri.
0: Iya.
4: Mama Ayu, Mama Ina.
0: Amo. Amo.
4: Iya. Ya.
0: Amo masak apa tadi?
4: Oh, amo masak banyak, goreng ikan, ada kangkung, ada tempe, ada tahu.
0: Ikan apa?
4: Ikan, dia pulang dari Morja, dia bawa sama bapak lari.
0: Ikan besar kah kecil?
4: Kemarin. Ikan besar kah kecil, kamu tidak lihat kulbus ini. Ya, amo salam buat ini, Mama Korisano, lagi bertugas di Mor ini. Mama Rahel, bapak lari itu pulang.
0: Iya. Yeah.
4: Tapi Mama Raifu teman-teman di Idan di Mall.
0: Iya.
4: Yeah. Supaya dia dengar.
0: Oke.
4: Okay. Dia ada bawa radio.
0: Iya.
4: Yeah. Ya di sebelah ada Mama Korisano monitor. Ya yang ganteng Om Nap, Bapak Angel, Mama Angel.
0: Iya.
4: Yeah. Di atas kota itu ada Tete Awo,
0: Nenek
4: Setia.
0: Oke.
4: Okay. Ya Tete. Tete dan Nenek di YPK, Bapak Sambir, Mom Sambir. Ya, buat semua saja.
0: Oke.
4: Okay. Nanti lain tunggu jadi.
0: Iya. Saya semula jengkel. Ya,
4: cuma memberkati hari. Umur panjang.
0: Ya, makasih.
4: Tunggu Amo.
0: Ya.
4: September.
0: Ya. Baik, makasih Amo. Selamat pagi. Selamat siang. Lagunya apa tadi? Lagu Bahasa Mor. Oke, lagunya sudah siap ya. 4 lagu di request 4 penelpon. Yang pertama Mama Bagus Sungai Suci. Sungai Suci ini nama pantai ternyata ya. Pantai Sungai Suci, objek wisata pantai di Desa Pasar Pedati Bengkulu Tengah. Terkenal karena pesonanya yang seperti di Bali. Ya, kita dengarkan lagunya. Selamat siang, selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeah, wis wama Ainona lagu Mambor Mor ya. Yang request Amo Winde dari Putra Sakura Gedo Bombay di Sanoba, request lagu Jawa judulnya Siti Sundari dari Kamal penyanyinya. Selamat siang.
1: Siang Ari.
0: Ya, silakan.
1: Amo minta Nona Bagoyang dari Nona Waropen.
0: Nyonya Waropen?
1: Ya, Nona Bagoyang.
0: Nona Goyang di mana?
1: Di Waropen to.
0: Ari,
1: lanjut. Ari, kau mendukung apa? Yang main bola itu kau mendukung apa?
0: Prancis.
1: Oh.
0: Amo?
1: Amo mendukung ini Argentina.
0: Argentina?
1: Ya.
0: Baru baju ada?
1: Ada, nomor 10.
0: Oh iya.
1: Hari itu lagi.
0: Oke.
1: Okay. Amo mau tanya kayak kakak Manu dengan.
0: Iya.
1: Yeah. Kakak Valen.
0: Oh gitu.
1: Iya. Nih, amo minta lah Nona Waropen Bagoya.
0: Iya.
1: Yo lagi itu Mama Rahel Limor. Itu lagi.
0: Mama Rahel bikin apa?
1: Ya.
0: Limor bikin.
1: Lagi bertugas.
0: Oh, kerja.
1: Tema bidang-bidang.
0: Iya, iya.
1: Dekat Mama Lani. Iya. Amo salam buat semuanya. Mbak Kakak Rosi, Bunda Puja, Mama Nyotel, Mama Ede.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Tunggal, Mas Waron. Itulah aja. Iya. Ya, buat, yang buat ganteng-ganteng, cantik-cantik di Riri. Yang teman cewa dia itu Diono, Kakak Yance.
0: Iya.
1: Yeah. Itulah aja. Mama Soto, tadi sadenya.
0: Betul.
1: Ya, bagaimana saja. Terima kasih.
0: Ya.
1: Lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu, ya. Amo Winde di Sriwini. Lagunya Nona Waropen Bagoyang. Ada kapal sabuk hari Sabtu. Dia masuk Waropen. Saya lupa kapal sabuk apa. Hari Sabtu siang, ya. Nanti saya kasih tahu informasinya. Tadi saya lihat jadwalnya. Kapal sabuk dari sebelah sana ini apa ini? Aduh, saya lupa lagi. Tapi dia masuk Nabire terus dia ke Waropen. Habis itu nanti terakhir di Biak. Halo.
2: Halo, selamat siang hari.
0: Ya, siang.
2: Dari Manado, Bunda Els.
0: Oh, Bunda Els.
2: Iya.
0: Saya kira bule siapakah?
2: Bule belu.
0: Kenapa baru gabung?
2: Iya, gabung-gabung tapi jari-jarinya udah keriting, enggak dapat masuk. Tidak berapa bisa. Kali, banyak kali siang malam.
0: Iya. Nih. Ada nomor HP juga nih? Tidak.
2: Ya.
0: Ada nomor studio pakai HP.
2: Ya.
0: Iya.
2: Nomor
0: berapa? Nomor HP-nya 0813 5494419. Itu nanti Bunda El telepon, karena kalau telepon studio yang ini dia kan banyak yang telepon, susah toh?
2: Iya, banyak yang betul.
0: Iya, silakan Bunda.
2: Ya, langsung jomblo di situ lagi kan.
0: Apa itu?
2: Dari Ya Love You, Elke featuring Tata itu. Ya Love You.
0: Ya Love You.
2: Iya.
0: Lagu daerah ya?
2: Ambon.
0: Oh, lagu Ambon.
2: Iya.
0: Lagu Ambon, Ya Love You.
2: Elke itu kan yang salah.
0: Oh, nanti saya lihat dia dulu.
2: Cari-cari ya.
0: Yeah. Nah,
2: lanjut yang menyapa pertama buat hari yang sedang bertugas, selamat siang. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Lanjut ada Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manis, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Bang Luhut juga Tapanuli, salam sehat. Pedinda di Bogor. Ada Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Novel, Amo Windeisi juga atau Mama Rahel, ada Kekadirin, ada Senja, Sika yang ada di Manado, Anda semua-semua sudah ternyanya waktu. Salam sehat semuanya, penggemar pendengar, diberkati di keluarga masing-masing. Cari lagu aman.
0: LK penyanyinya.
2: Iya. Itu ring itu.
0: Iya, betul. Dengan Willy Sopakua.
2: Oh, betul. Sukari, makasih. Ya. Selamat siang. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih. Bunda Els di Manado, pegang kunci. Ya, ada yang mau gabung lagi tapi ini satu lagu ini dia punya menit, 8 menit ya. 8 tambah 10, 18, habis waktunya. Kita cukupkan ya pendengar, ada 3 lagu yang sudah di request, selamat mendengarkan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Ya, pendengar, kita sudah bersama di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Pro 1 RRI Nabire menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan informasi dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR, dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa. Dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satupun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John, jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: olahraga panahan, tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelli. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Colidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, tapi tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rri_programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau

komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

Ya, pendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Dinamika olahraga baru saja kita dengarkan disiarkan secara sentral dari Pro 3. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita olahraga atau berbagai berita nasional lainnya, dapat mendengarkannya di siaran Pro 3 pada frekuensi FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 13 lebih 34 menit, kami ajak Anda pendengar kita melangkah ke acara berikutnya.

0: Ya, mendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar ya, bersama kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, pendengar, kami ajak Anda yang ingin bergabung, kirim-kirim lagu dan salam acaranya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang. Halo. Ya.
1: Iya, selamat siang Kak Ari. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Betul. Lagi apa?
1: Lagi kumpul-kumpul bersama teman-teman ini, Kak.
0: Kumpul-kumpul teman-teman di mana?
1: Di ini dekat Padi Keprek.
0: Oh, dekat Padi Keprek.
1: Di dekat kolam renang ini,
0: Kak. Kolam renang.
1: Kolam renang Kampung Baru
0: itu. Oh, iya.
1: Oke. Apa kabar Kak Ari?
0: Alhamdulillah. Kabar baik.
1: Alhamdulillah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tak kurang satu apapun Kak Ari.
0: Amin.
1: Selamat, sehat, bahagia keluarga.
0: Oke.
1: Juga buat semua angkatan-angkatan di RRI. Sehat selalu.
0: Iya.
1: Lagunya dulu Kak ya.
0: Apa?
1: Oh iya, lagu. Oh, mimpi jadi kenyataan aja deh Kak.
0: Mimpi jadi kenyataan dari siapa?
1: Dari Seruy Bahar. Seruy Bahar kakak itu.
0: Seruy Bahar.
1: Iya. Iya, salam dulu Kak buat Mama Bagus, Amu Desi, terus Bapakku Dini yang hormat. Juga Bung Junaidi di Ambon, Bunda El, Nona Sika, Mbak Cynthia, Mama Sika, terus apa lagi? Oh, Putra Meno, Bunda Puja, Manov, Mama Novel ya, Mama Ina, Mama Ayu di Toko. Apa lagi nih? Oh, Mama Mukiri, Mama Rumbrawer, dan Putri Tajang, Putri Mengintiri. Semua pokoknya tanpa terkecuali yang lagi stay di siang ini. Jangan lupa semuanya makan siangnya, terutama Kak Ari. Belum dong Kak Ari ya?
0: Apa?
1: Makan siang kok.
0: Puasa.
1: Wah, puasa, alhamdulillah. Semoga puasanya membawa berkah. Iya. Kak Ari, lagunya ditunggu ya, Kak?
0: Lagunya ditunggu, siap.
1: Iya, RRI, saya juga, Rah. Makasih.
0: Iya. Kembali kasih. Ndang mangan, poso sekali-sekali, ben sehat. Halo. Halo.
2: Halo, selamat siang, Mbak.
0: Iya. Dari ya, siapa?
2: Dari Dangdut adalah kita, dari Samsul, Kalsel, Bang.
0: Oh, Pak Samsul di Kalimantan Selatan.
2: Iya, ini dengan Abang siapa, Bang?
0: Saya Hari.
2: Iya, salam kenal Bang Hari, ya. Kawan Bang Samsul, Kalimantan Selatan. Nah.
0: Kota mana?
2: Kotanya, kota Kalimantan Selatannya di daerah Hulu Sungai Selatan, Bang.
0: Oh, Hulu Sungai Selatan.
2: Iya, pernah ke Kalimantan ya, Bang?
0: Dulu sekali waktu belum lahir.
2: Oh, kirain pernah ke Kalimantan, belum. Bang. Kalau
0: Balikpapan pernah, Balikpapan.
2: Oh, melewati, Bang. Oh, ini tuh daerah Kalimantan, Bang, iya. Kalau biayanya lewat mampir aja Bang ke Hulu Sungai Selatan Bang.
0: Jauh pasti.
2: Iya, kada apa jauh Bang. Kalau ingin ke Balikpapan Bang bisa aja mampir ke tempat jauhan Bang.
0: Gitu ya. Transportasinya apa?
2: Transportasinya kenapa Bang?
0: Pakai pesawat bisa, kapal?
2: Oh, kamu terserah abang aja kalau ingin kapal banyu bisa, tinggalnya di Trisakti bang. Kalau kapal banyu bang, kalau kapal kapal atas kapal pesawat bang, di daerah Banjar Baru itu bang.
0: Oh transit ya.
2: Iya. Lagunya bang.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Antara Teman dan Kasih bang.
0: Antara Teman dan Kasih.
2: Iya.
0: Ada apa di tengahnya?
2: Iya, nggak tahu bang, cuma lagu aja bang.
0: Oke, lanjut Pak Samsul. Ya,
2: salam-salamnya buatnya Mbak Diren, ditunggu suaranya nah. Ya buatnya Mama Bagus, ya buatnya Pak Di Ibrahim, ya sama dialognya juga. Ya ada mau ikut bang, boleh ya bang?
0: Boleh boleh, silakan. Ya, siapa itu yang mau ikut?
2: Anaknya Pak Jaka Ibrahim bang.
0: Pak Ibrahim.
3: Ya selamat siang bang Arif.
0: Ya selamat siang Pak Ibrahim. Pak Ibrahim temannya Pak Samsul ya?
3: Iya iya, tapi saya lain daerah bang. Saya di Jawa Timur di Tulungagung.
0: Oh Tulungagung. Tulungagung mana Pak?
3: Jawa Timur bang Arif.
0: Iya Tulungagungnya di daerah mana?
3: Daerah Kalijawir, Kecamatan Kalijawir.
0: Oh, saya Kaliwungu. Kaliwungu Pak saya. Kaliwungu.
3: Kaliwungu sama pabrik.
0: Pabrik gula yang sudah ambruk tuh.
3: Iya.
0: Iya, pernah ke Kaliwungu di keluarga.
3: Iya, nanti kalau sekali mau mampir ke Kalijawir.
0: Kalijawir ya, oke. Monggo Pak, lagunya.
3: Iya, lagunya Bulun Anu Rugat Lili Kartina aja, Jantungnya Pacarku.
0: Jantungnya Pacarku, oh gitu ya.
3: Itu salamnya buat Pati, Abang Santu yang di Kalimantan.
0: Iya.
3: Itu Mama, Anu itu Mama Bagus. Sama Direnya.
0: Ya,
3: anu pendengar radionya tempat itu Bang Ari, salam kenal aja belum kenal dari saya Pak Dijata Ibrahim dari Tulungagung.
0: Oke, nggih Pak.
3: Ya, terima kasih ya Bang Ari.
0: Sami-sami.
2: Iya buat Bang Ari, terima kasih banyak ya Bang Ari lah.
0: Ya sehat selalu ya Bapak berdua.
2: Iya ya nanti boleh aja ikut gabung kalau pulang Bang Ari.
0: Boleh boleh, kalau ini ada malamnya itu Ruang Rindu.
2: Oh iya siap Bang Are, ada kami mendengarkan di aplikasi Bang Are.
0: Oke, baik Pak Samsul.
2: Ya, semoga jaya aja radio RRI-nya Bang Are.
0: Amin. Ya.
2: Ya, salam ya, terima kasih Bang Are lah.
0: Ya, sami-sami.
2: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Samsul, Pak Ibrahim di Kalimantan Selatan dan Tulungagung Jawa Timur ya. Jadi Tulungagung itu kabupaten tempatnya itu Tulungagung itu banyak perkebunan gula. Ya, gula apa itu? Tebu ya. Pabriknya gula. Oke, ada lagi. Ya. Selamat siang, halo.
4: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita Kahari.
0: Loh.
4: Ini Mama Bagus dan Blitar, Kak.
0: Oh, Blitar. Blitar mana?
4: Blitarnya Nglegok.
0: Nglegok, berarti deso ya?
4: Nggak apa-apa, tapi hatinya kota deh.
0: Silakan, ya.
4: Aku mau salam buat Kaharinya dulu. Selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gambar rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kahari. Jangan lupa santap siangnya.
0: Iya, makasih.
4: Terus aku mau salam balik buat Abang Samsul, Abang Ibrahim yang ada di Tulungagung. Ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas, selamat beristirahat kalau lagi istirahat. Buat yang di Tapanuli sana Bang Ruhut, di Manado ada Nona Fika sama Bunda El, di Jambi ada Teh Jamila sama Teh Amel, Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya semua selamat siang.
0: Yeah.
4: Terus buat Senja, Pak De dan Bude Gepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, Diren, ucapannya juga selamat siang semua. Tak lupa juga buat Mama dan Bapak Teguh, Inso Sambi, Putri Koridor Masuk Marum Brawer, ucapannya juga selamat siang. Amo, Bapak dan Mama Korsano, Mama dan Bapak Yul, Mama dan Bapak Rahel, terutama buat di Cirebon sana Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Masar Keri, di Legari ada Putra Tunggal, Mas Mawarok sama Mama Rendi, di Toko ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram, tak lupa juga buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Ayas, Mbak Yati, Damar Ulan tak terlupakan di jalan tol semua, ucapannya selamat siang. Bunda Puja sama Bu Manovel, Putri Kacang juga ucapannya selamat siang. Terus buat di Pulau Nusa ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Supiori, Mak Lani Darui, ucapannya juga selamat siang. Di Timika sama Putra Putri Komoro, di Karadiri ada Bapak Mansar Mansor, Opa Miko Pavalen, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Oseng. Terus kita menau, terus buat semua pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang juga. Ada lupa buat Paman Yoteni, Pak De Arema sama Bung Akudiomi, semoga sehat selalu. Buat keharinya, aku meminta lagu judulnya Juragan Empang dari Benada.
0: Apa?
4: Juragan Empang dari Benada.
0: Oh, empangnya udah kering.
4: Iya, memang betul Kak Hari. Makanya saya nggak serok udangnya. Nggak usah susah-susah.
0: Iya.
4: Buat Kak Harinya, lagunya ditunggu. Jalur saya kembalikan. Matur nuwun.
0: Iya, makasih. Iya. Itu tadi Mama Bagus di Karadiri 1 ya, berasal dari Malang, Jawa Timur. Malang itu, Blitar ya. Blitar itu sebelahnya Tulungagung, jadi kalau dari Tulungagung ke Blitar kurang lebih naik motor itu 15 menit. Oke, kita jeda dulu, banyak yang gabung ya acara Prodangdut siang ini, tapi lagunya sudah cukup ya, 4 lagu untuk Anda, selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, lagu Juragan Empang dari Denada, grup Denada. Untuk Mbok De Lastri, selamat monitor lagu-lagu dangdut, acara pro dangdut, dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, selamat siang Ari.
0: Iya.
1: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Ya, lagunya tuh lagu dangdut biat satu ya.
0: Lagu biat?
1: Iya, lagu dangdut biat. Ya, sama salam buat Mama Bagus, Haji Luhur.
0: Iya.
1: Iya, Bapak Ambong, Bapak Flores, semua.
0: Oke.
1: Bunda dua-dua itu. Bunda di Ambong, dua-dua. Ya, Mama Bulan, Mama Madu, Mama Ayu, Mama Ina.
0: Oh.
1: Bunda Puja, Mama Novel, Mama Rose, Mama Ede, Mama Gaby, Mama Janta aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, setiap orang di batas kota, Tete dan Nenek di JPK, Bapak Tamberi, Mama Tamberi, Mama Janta aja.
0: Oke.
1: Okay. Yang ganteng-ganteng di RRI, yang cantik-cantik.
0: Oke.
1: Okay. Teman Carwadi, Orionok, Kakak Yance, Mama Janta aja.
0: Iya. Yeah.
1: Ya itu saya, terima kasih Ari.
0: Terima kasih.
1: Ya Tuhan memberkati.
0: Amin. Ama Winde di Sriwini, lagunya lagu dangdut biak. Saya pilihkan yang dari Roy Rumere ya, Jalan Imam Bonjol. Saya punya tapi tidak banyak lagu biak dangdut. Ada lagi dari Legari, silakan 0984220074 Pak D Tunggal. Biasanya bergabung Pak D. Senja telepon kok sebentar-sebentar, kenapa HP-nya? Ya, atau 0813-5494-419. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Tuh, yeah. Dangdut ada di.
0: Oke.
2: Iya, makasih ya Kak Ari, waktunya udah di sekitar.
0: Oke, sama-sama.
2: Ya, sekarang saya minta lagi ya, kayak lagunya dari Adela yang berjudul Istana Bintang.
0: Istana Bintang.
2: Iya.
0: Oke. Untuk siapa?
2: Istana Bintang. Untuk semua aja, terutama buat Tari ya, yang ngedengerin, yang muter, pokoknya bahagia dan sukses selalu, pokoknya sehat walafiat dan minuman Allah Subhanahu Wa Taala. Tari juga buat semua pemerhati tanpa terkecuali, terutama Amo tadi ya, lupa singgol senjeng. Oke, Tari, langsungnya ditunggu
0: RRI
2: the best, jaya di udara pokoknya.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Pokoknya ojo ngantuk. Ya ya. Di belakangnya silakan Damar Wulan, biasanya gabung di mana? Wonorejo ya. Yang di Topo ada Mama Ikra, Mama Ayu, Mama Ina. Mama Ina kabarnya gimana Mama Ina? Sibuk ya? Mama Ina punya ternak ayam ya, ayam kampung, jadi ngurus ayam banyak, mulai yang dari kecil di box, juga yang sudah indukan. Oke, lagunya baru dua, yang dari Wanggar ya, Pak Hasan sekeluarga, selamat siang di OYH, kemudian di Smoker ya. Jarang gabung nih, kabarnya di OYH banyak penggemar pro dangdut tapi sambil kerja ya. Lagu-lagunya masih kami tunggu, yang ingin Anda request ya, lagu-lagu dangdut.

0: Ini untuk Senja, Senja lagunya Adela yang dinyanyikan Tasya Rosmala. Judulnya Pedih. Yang judulnya Istana Cinta enggak ada ini. Pedih, pedih, pedih, pedih, pedih. Tapi lagu ini cerita tentang istana juga ya. Nanti kita dengarkan. Oke, belum ada pendengar? Oh, sudah ada. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya nongol.
0: Nongol kemana?
1: Nongol ke udara.
0: Oh, ke udara. Ya, selamat datang Mbok De Lastri dan Pak D.
1: Sudah lama kemari.
0: Iya.
1: Sudah hampir 2 minggu.
0: Nanti dipanggil Ibu Hajah. Ibu
1: Dokter,
0: Hajah.
1: Biasa,
0: Ibu Hajah. Apa kabar gitu ya.
1: Alhamdulillah kabar sehat walafiat gitu mengharis keluarga dan para pendengar Pasar RRI Mandiri di mana pun berada khususnya Prondang Lut yang selamat siang sehat selalu salam kompas semuanya tanpa terkecuali dari ujung barat sampai ujung timur ya semuanya tanpa selamat siang sama Prondang Lut absen aku sedikit sebentar aja penghari
0: apa?
1: Langsung pesan lagu aja lagunya tuh apa ya Kitanan kan? Bisa?
0: Kitanan? Dari siapa? Ya,
1: dari siapa aja yang
0: siapa aja yang judulnya Kitanan? Oke. Okay.
1: Iya, bacaan untuk itu ini. Iya, oke terima kasih Bang Hari.
0: Bisa,
1: selamat
0: bisa.
1: Untuk bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok De Lastri di Giri Mulyo, Kitanan di belakangnya. Halo.
2: Selamat siang.
0: Ya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bang Ruhut. Lagi apa tadi? Tadi lagi apa nguping ya? Hah? Ngupingin saya. Oh iya. Oke. Lagu apa dulu? Kenapa?
2: Dari Gita Yubi.
0: Gita Yubi judul.
2: Judulnya itu maunya kamu.
0: Maunya kamu.
2: Iya.
0: Maunya kamu, maunya kamu kenapa?
2: Itu kata Gita Yubi.
0: Oh, Gita Yubi.
2: Iya. Oke, salamnya buat Lai Ari, selamat tinggal sampai tuntas dan terkampung manas. Terus salamnya buat Benja, tunggal-tunggal saya.
0: Iya, dia makan soto itu.
2: Iya.
0: Lima loyang.
2: Iya.
0: Lima mangkok. Iya.
2: Terus ada juga Diren, sama Bagus, sama Tita, sama Rindraya, sama Putra Samoro, sama Roga Nudi,
0: kita
2: juga sama Bagus,
0: iya.
2: Mano, dan semuanya lah.
0: Oke.
2: Okay. Dari sama sampai Merauke. Ada itu lagunya.
0: Lagunya kita. Ada.
2: Ya, itu lagunya ditunggu buat Lai okay. Hari, selama berdua sampai tuntas, dan selama siang, dangdut dari lagu kita.
0: Oke, okay. Horas, mau lihat deh. Bang Luhut di Tapanuli. Bang Luhut jarang gabung malam ya, jangan-jangan dia malam ngelayap. Kita ini ya, putarkan lagu ya, apa kita dengarkan bersama.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RAU 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, lagu dari Gita Yubi, Maunya Kamu, yang di request oleh Luhut di Tapanuli. Masih ada waktu, satu penelpon lagi, silakan. Acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hasrat hati sejak siang hingga jelang sore, cuaca Kota Nabire tidak panas ya. Teduh-teduh karena berawan, dan jelang sore ini agak-agak mataharinya kelihatan. Untuk aktivitas sore hari, untuk Anda yang masih bekerja, selamat berkarya. Tetap utamakan keselamatan ya. Ada yang bekerja sebagai kurir, pengemudi ojek atau sopir yang mobilitasnya tinggi, berkendara sepanjang waktu di jalanan ya, utamakan keselamatan. Tidak perlu buru-buru ya, dan persiapkan diri dengan perlengkapan keselamatan seperti helm ya. Kendaraannya juga diperiksa, jangan sampai remnya tidak makan ya, atau blong, ini bahaya. Belum ada? Senja nggak jadi? Atau Mama Bagus mau pegang kunci, silakan Amo Winde dan lainnya. Di edisi hari ini Pro Dangdut, sudah hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026.

0: Ya, tidak ada ternyata. Kami putarkan lagu untuk Anda. Oh, ada. Halo.
1: Halo, selamat siang produk-produk adalah kita mahasiswa.
0: Iya. Enggak kemana-mana sore.
1: Ini masih nyuci, cuman malah panggil bang lo.
0: Oh, iya, iya. Nyapu-nyapu gitu loh.
1: Enggak lah, nyuci nih, Kak.
0: Oke, silakan.
1: Kak Hamin sama request lagu. Judulnya Malam Terakhir.
0: Dari?
1: Roma Irama.
0: Malam Terakhir belum ini, masih nanti tanggal 19.
1: Ya enggak apa-apa lah, ini kan lagu.
0: Oh, ini lagu.
1: Ya, aku ya. Mau dengar lagu Roma Irama. Okay. Kak Hari, mengenang siap. Masa lalu Kak Hari.
0: Iya, iya.
1: Salamnya buat semua saja tanpa terkecuali yang lagi dengarkan acara Prodang Dudandut adalah kita RRI Nabire. Ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, selamat bersandaria sama keluarga. Semoga sehat selalu buat Kak Harinya. Sukses menyertai Kak Hari. Tuhan selalu menyertai Kak Hari. Semua sukses buat Kak Hari. Okay. Terima kasih. Jalur dikembalikan. Lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu. Malam terakhir. Ada. Nyanyinya di bawah pohon, ya. Saya kira tadi malam terakhirnya Piala Dunia. Piala Dunia nanti sampai tanggal 19 Juli, ya. Oke, kita sudahi ya pendengar dua lagu. Satunya lagu Malam Terakhir, satunya dari Nela Karisma. Ya, nanti kita dengarkan bersama.

Ya, pendengar, kita sudah bersama ya hampir 2 jam di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, melalui siaran Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Insya Allah kita jumpa kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore dan selamat berapa saja.

Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire, kami masih akan hadirkan sejumlah acara ya. Berikut ini musik dan informasi nanti sampai pukul 16 berita daerah sore. Disusul layanan masyarakat berupa pemberitahuan ataupun pengumuman, kemudian acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional Pro 1 RRI ya. Topiknya ruang hijau. Produksi RRI Kupang, RRI Batam, Toli-Toli dan RRI Ranai. Ya, kurang lebih hingga pukul 18. Demikian sejumlah acara yang masih kita dengarkan hingga petang nanti. Sementara saat sekarang sudah pukul 15 lebih 3 menit ya, menemani Anda kami putarkan beberapa lagu diselingi dengan sejumlah informasi menarik untuk diketahui.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa
0: tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, satu lagu berjudul Kaulah Segalanya, ya. Lagu yang dipopulerkan Ruth Sahanaya, dinyanyikan dalam genre musik jazz. Ya. Sebelumnya ada lagu Masih Cinta dari Tantri dan Ivan Seventeen, ya, dan lagu Jangan Salahkan Siapa dari Dila Novera. Ya, pendengar, ada informasi tentang Indonesia siap selenggarakan sidang pleno Federasi Konferensi Wali Gereja se-Asia. Ya, Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang pleno Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC 2026 ini. Acara itu rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 26 Juli di Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam membangun harmoni di tengah keberagaman agama, budaya, dan etnis. Pengalaman itu dinilai penting untuk dibagikan kepada dunia, termasuk kepada para peserta Federation of Asian Bishops, ya, Conference FABC yang akan digelar di Jakarta 20 sampai 26 Juli mendatang. Ya, FABC akan dipusatkan di Jakarta. Rangkaian kegiatan utamanya berupa konferensi para uskup Asia yang kemudian ditutup dengan perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Jakarta. Sebelum para peserta berjalan menuju Masjid Istiqlal melalui terowongan silaturahmi. FABC ini merupakan forum para uskup Asia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Dan pertemuan ini menjadi momentum bersejarah untuk pertama kalinya pertemuan diadakan di Jakarta dan kedua kalinya diselenggarakan di Indonesia setelah sebelumnya di Lembang tahun 1990. Konferensi Wali Gereja Indonesia menilai terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah karena perhatian dunia terhadap praktik kerukunan beragama di Indonesia. Begitu pula dampak positif kunjungan Paus Fransiskus yang meninggalkan kesan mendalam bagi komunitas internasional. Melalui kegiatan FABC tahun 2026 ini, Indonesia tidak hanya menjadi lokasi pertemuan para pemimpin Gereja Katolik Asia, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan praktik dialog, toleransi, dan hidup berdampingan yang menjadi kekuatan bangsa. Ya, satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: You Took My Heart Away, lagu yang dinyanyikan Michael Anturok. Lagu dirilis tahun 2000 di album studio kelima mereka yang bertajuk Blue Night. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang menemukan cinta sejati ketika hidupnya sedang dalam masa-masa sulit, ya, atau sedang kelam. Kehadiran sang kekasih berhasil menyembuhkan luka di masa lalu, menghangatkan jiwanya dan memberikan harapan serta semangat yang baru. Wah, keren ya. Ada yang suka lagu ini? Iya. Dua petarung putri Indonesia amankan kemenangan hari keempat ajang Asian Boxing. Ya. Timnas tinju Indonesia mencatatkan dua kemenangan dan satu kekalahan dari tiga pertarungan di ajang Asian Boxing Under 19, ya, atau di bawah usia 19 dan di bawah usia 23 tahun. Laga digelar di Basket Hall Senayan Jakarta hari ini. Petarung putri pertama Indonesia Nurul Izzah Nukuhehe harus mengakui keunggulan Kumorabonu Mamajonova dari Uzbekistan di kelas Women's Fighter, ya, 57 kg. Mamajonova dari Uzbekistan menang mutlak 5-0 dengan skor 28-29, 28-29, 27-30, 27-30, dan 28-29. Dipimpin wasit dari Mongolia, Batsam Bloet, ya. Kemudian Maria Maisita Manguntu berhasil meraih kemenangan manis atas Yu En Li dari Taiwan di kelas Women's Light Welter 65 kg. Maria Maisita Manguntu menang dengan skor 4-0 setelah 4 hakim memberikan nilai 29,27 dan satu hakim memberikan hasil seri 28-28. Wasit pertandingan berasal dari Slovakia, Radoslav Simon memimpin jalannya pertarungan. Kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kontingen Indonesia di hari keempat ini. Linda Sari Langi, Mai Lilin juga menang tipis atas Robi Yakhon dari Uzbekistan. Linda Sari Langi menang 3-2. Ya, wasit yang memimpin pertandingan dari Yordania bernama Sehada Najeh. Atas kemenangan ini, Linda dan Maria melaju ke babak semifinal yang akan digelar pada 12 Juli dengan dua kemenangan dan satu kekalahan. Indonesia siap menatap hari kelima pertarungan. Tiga wakil lainnya siap bertarung di hari kelima ajang ini dan memberikan yang terbaik bagi tim merah putih. Ya, ada yang suka cabang olahraga tinju. Ya. Kita nantikan, ya, pendengar, pukul 16 ada berita daerah sore. Kami masih temani Anda dengan sejumlah tembang berbagai penyanyi.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Papua Tengah terus diperkuat. Hal ini menjadi fokus pembahasan pada hari kedua Lokakarya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah. Majelis Rakyat Papua Tengah menilai pendekatan keamanan berbasis kearifan lokal lebih efektif meredam konflik di Papua dibanding mengerahkan pasukan dari luar daerah.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah sore program 1 RRI Nabire Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
2: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Papua Tengah terus diperkuat. Hal ini menjadi fokus pembahasan pada hari kedua Lokakarya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
0: Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui Lokakarya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah yang memasuki hari kedua dengan menghadirkan materi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan PAUD bersama UNICEF. Kegiatan ini juga menjadi momentum menyusun langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Pokja Bunda PAUD untuk memperkuat ekosistem layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini penting mengingat layanan PAUD di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas layanan, akses pendidikan, hingga ketersediaan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, Apolonaris Yogi mengatakan, Lokakarya dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan PAUD melalui kolaborasi seluruh Pokja Bunda PAUD di kabupaten. Menurutnya, peningkatan mutu layanan perlu dilakukan secara bersama agar setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini yang lebih baik.
3: Layanan PAUD yang ada di Papua Tengah, kemarin melalui pemaparan dari PPMP itu, kami memang ada di urutan kedua terendah se-Indonesia. Kalau kami sebagai tim kerja atau kelompok kerja Bunda PAUD yang langsung mendampingi Ibu Gubernur sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, di sini kami lebih fokus kepada bagaimana setiap kelompok kerja Bunda PAUD yang ada di kabupaten bermitra dengan kami tim Pokja Provinsi untuk memastikan PAUD mana yang bisa kita sama-sama kerjasama untuk memastikan ekosistem pelayanan di sisi kualitasnya, terus aksesnya, mutunya, partisipasinya.
0: Selain memperkuat koordinasi antara Pokja Bunda PAUD, peserta juga mendapatkan materi dari UNICEF. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang terukur sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan PAUD melalui peningkatan kapasitas guru. Spesialis pendidikan UNICEF Papua, Pria Santri Beringin menjelaskan, UNICEF berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan PAUD, baik melalui penguatan Pokja Bunda PAUD maupun peningkatan kapasitas guru di satuan pendidikan.
4: Nah, meningkatkan kualitas pemerintah itu biasanya ada dua yang kita bantu. Nomor satu, mereka punya Pokja Bunda PAUD namanya. Jadi punya kelompok kerja Bunda PAUD yang nanti Pokja inilah yang memastikan layanan PAUD ini meningkat kualitasnya. Nah, yang kedua, penguatannya di level layanan pendidikan itu, satuan layanan pendidikannya, yaitu di pusat-pusat PAUD-nya. Nah, jadi biasanya kalau UNICEF itu kita bantu mereka untuk punya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi semua guru-guru itu punya kemampuan untuk mengajar sesuai dengan tema-tema maupun kebijakan terbaru yang keluarkan dari level nasional.
0: Melalui Lokakarya ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF berharap kualitas layanan PAUD dapat terus meningkat melalui penguatan kapasitas Pokja Bunda PAUD, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mencetak generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu menjadi salah satu langkah penting dalam menyiapkan generasi Papua Tengah yang sehat, berkualitas. Namun sejumlah daerah masih menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan PAUD. Berikut wawancara reporter Nur Febriana bersama Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya, Joni Murib.
5: Baik pendengar RRI, saat ini saya sudah bersama Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya, Bapak Joni Murib. Bapak, bagaimana kondisi layanan PAUD di Kabupaten Puncak Jaya saat ini? Apakah sudah menjangkau seluruh anak usia dini?
6: Ya, di Kabupaten Puncak Jaya bagus. Di sana ada PAUDku ada 16. Di Puncak Jaya itu ada 16 PAUD, 6 TK. Jadi semuanya baik. Mereka sudah menjatuh dengan PAUD yang usia dini. Jadi tahun anggaran tahun 26-27 ini sudah sedang mendaftar siswa baru. Jadi kegiatan masih berjalan lanjut dari tanggal 13 Juni sampai sekarang ini masih menjalankan pendaftaran untuk siswa baru.
5: Kemudian apa tantangan terbesar yang masih dihadapi dalam meningkatkan mutu PAUD di Puncak Jaya, baik dari sisi tenaga pendidik, sarana-prasarana, maupun akses layanan?
6: Dari kami Puncak Jaya, medannya memang agak sulit, maka itu saya mau harus untuk pendidikan PAUD untuk usia dini itu kami saya mau harus ditingkatkan ya, supaya yang belum merasakan PAUD di distrik-distrik kita harus membangun lagi di distrik supaya di Puncak Jaya itu hampir sama dengan di kota-kota terbesar. Mungkin saya pikir begini.
5: Terakhir Bapak, upaya atau program apa yang akan dikerjakan dari bidang Bapak sendiri untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD di Kabupaten Puncak Jaya?
6: Iya, dari program PAUD itu dari bidang hanya berpikir kita harus bagaimana caranya untuk meningkatkan PAUD ini. PAUD jadi ini yang masih 16, kita harus tambahkan lagi bisa jadi 20. Supaya kita harus mencapai target yang sama dengan kabupaten-kabupaten tetangga lain.
1: Informasi lainnya, Majelis Rakyat Papua Tengah menilai pendekatan keamanan berbasis kearifan lokal lebih efektif meredam konflik di Papua dibanding pengerahan pasukan dari luar daerah. Penilaian ini disampaikan menyusul berulangnya korban sipil dalam konflik bersenjata di Papua. Arnold Saudila selengkapnya melaporkan.
7: Situasi keamanan di tanah Papua dinilai memerlukan evaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, saat ditemui awak media di Nabire Senin lalu. Menurut Agustinus, konflik bersenjata yang terus terjadi di sejumlah wilayah pedalaman Papua, khususnya di Papua Tengah, telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sipil. Ia menyebut konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di daerah rawan masih menyisakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan solusi yang lebih komprehensif. Ketua MRP Papua Tengah menegaskan, pemerintah pusat perlu mengevaluasi kebijakan penugasan pasukan non-organik di Papua. Menurutnya, kehadiran pasukan tambahan dari luar daerah belum mampu menyelesaikan akar persoalan keamanan yang selama ini terjadi. Sementara itu, personil TNI dan Polri organik yang telah bertugas di Papua dinilai lebih memahami kondisi geografis, budaya, serta karakter sosial masyarakat setempat sehingga lebih tepat dalam menjalankan tugas pengamanan dengan pendekatan yang humanis dan berbasis kearifan lokal.
8: Situasi keamanan yang terjadi di Papua pada umumnya dan khususnya di Provinsi Papua Tengah ini perlu ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Presiden tidak bisa kirim Mulustrom, tapi Mulustrom dan beliau balas tahu itu tidak boleh, dia harus bertanggung jawab. Presiden sebagai panglima tinggi negara ini atau pemimpin bangsa ini, beliau harus melihat yang korban ini masyarakat Indonesia. Yang rakyat yang korban di, contoh di Intan Jaya, itu ibu hamil, anda dalam kandungan mati, anak orang-orang masyarakat sivil ini mati. Nah ini saya minta untuk pemerintah pusat segera melakukan evaluasi atas penerimaan pasukan non-organik.
7: Selain meminta evaluasi kepada pemerintah pusat, MRP Papua Tengah juga mengingatkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM agar tidak menjadikan pemukiman warga sebagai lokasi pertahanan maupun tameng hidup. Menurut Agustinus, keberadaan kelompok bersenjata di tengah permukiman meningkatkan risiko jatuhnya korban sipil setiap kali terjadi kontak senjata. Karena itu MRP Papua Tengah telah berupaya mendorong langkah pencegahan melalui jalur resmi dengan menyampaikan surat kepada pimpinan TNI maupun OPM. Dalam surat tersebut, MRP meminta kedua belah pihak menghindari aktivitas bersenjata di sekitar permukiman penduduk dan mengedepankan keselamatan masyarakat sipil sebagai prioritas utama.
9: Jadi kalau PM dengan TNI Polri memperlakukan adu fisik ya, cari tempat. Saya sudah menyurati kepada Panglima PM, Panglima TNI juga. Saya sudah surat yang saya layangkan bulan lalu. Bahwa OPM dan TNI itu jangan tempat atau tempat pemukiman masyarakat itu menjadikan tempat adu fisik, tidak boleh. Jadi apa yang terjadi di atas ini, ya kami juga sudah naik, anggota MRP sudah naik ke atas dan kita sudah cek apa yang terjadi di atas.
7: MRP Papua Tengah berharap evaluasi kebijakan keamanan di Papua Tengah dapat dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil serta pendekatan yang lebih humanis dan berbasis kearifan lokal. MRP juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam konflik untuk menahan diri dan menghindari aktivitas bersenjata di sekitar permukiman warga demi terciptanya Papua yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.
1: Sementara itu pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika menggelar FGD Transformasi Digital untuk mempercepat penerapan pemerintahan berbasis digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya Veronica Sandra melaporkan.
10: Transformasi digital menjadi fokus utama dalam pengembangan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mimika. Dalam FGD tersebut, Muhammad Afirus menjelaskan bahwa pemerintah kini memasuki masa transisi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE menuju konsep pemerintahan digital yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan.
11: Saya Muhammad Afirus, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah. Terima kasih kami diberi kesempatan hadir di Kabupaten Timika untuk mengakselerasi dulu mungkin sistem pemerintahan berbasis elektronik, sekarang pemerintah digital. Kami ingin sampaikan bahwa upaya bersama yang kita lakukan di Timika dalam kaitan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tentunya sangat berkaitan dengan pelayanan masyarakat kepada masyarakat yang dilakukan. Jadi saat ini transisinya terjadi dari SPBE ke pemerintah digital. Perspektifnya berubah. Kalau dulu banyak lebih perspektif administratif dari perspektif pemerintah, tetapi kita berharap bahwa dengan pemerintah digital perspektifnya adalah masyarakat. Jadi bagaimana kemudian pemerintah merespon terhadap feedback yang diberikan oleh masyarakat melalui berbagai kanal feedback yang diberikan, entah kanal pengaduan yang bersifatnya manual maupun digitalisasi. Saya kira dengan pemerintah digital tentunya digitalisasi harus memberikan manfaat kepada masyarakat.
10: Selama apresiasi capaian SPBE Kabupaten Mimika yang dinilai menjadi salah satu yang terbaik di Papua Tengah. Mantuan Port juga mendorong penguatan integrasi data melalui program Timika Satu Data. Pemerintah daerah diharapkan mampu menghubungkan seluruh sistem informasi OPD agar menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
11: Feedback dari masyarakat direspon secara cepat oleh pemerintah gitu. Jadi kalau dulu perspektifnya lebih banyak administratif, sekarang perspektifnya bagaimana kemudian kepuasan pengguna layanan, artinya kepuasan masyarakat. Dan kami apresiasi dalam kaitan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Provinsi Papua Tengah. Saya kira Timika menjadi leadernya dan kami berharap dengan transisi ini kemudian Kabupaten Timika dengan komitmen Pak Bupati dan jajarannya bisa berkolaborasi juga dalam konteks besar di Provinsi Papua Tengah, tentunya dengan kabupaten lain menjadi bisa jadi contoh.
10: Melalui kolaborasi antar pemerintah Kabupaten Timika dan Kementerian Pak, transformasi pemerintah digital diharapkan terus berkembang. Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire menghimbau warga mematuhi jadwal pembuangan sampah demi menjaga kebersihan kota. Selengkapnya Robi Vanindi melaporkan.
12: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire telah melakukan berbagai upaya penanganan sampah di Kota Nabire sebagai wajah ibu kota Provinsi Papua Tengah, namun warga hingga kini dinilai masih belum juga sadar, terutama pada jam-jam buang sampah. DLH di tahun 2026 ini akan kembali menegakkan perda sampah sehingga masyarakat bisa benar-benar mentaati aturan tentang sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Arfanatan Palumpung, kepada RRI Rabu 8 Juli 2026 menegaskan terkait penegakan peraturan daerah Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang sampah, pihaknya akan kembali bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, Pemda Nabire sebagai penegak perda. Ia juga mengingatkan masyarakat terkait kontainer sampah atau tempat pembuangan sementara TPS yang telah diletakkan di masing-masing kelurahan. DLH Nabire telah bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membuang sampah langsung ke dalam kontainer dan tidak lagi meletakkan sampah di luar atau di sekitar kontainer sehingga memudahkan petugas kebersihan untuk mengangkutnya.
13: Terkait kebersihan Kota Nabire, yang utama adalah kami minta warga Kota Nabire, mari sama-sama kita sadar membuang sampah. Kami sudah menyiapkan TPS-TPS di 9 kelurahan. Mari buanglah sampah di tempat yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, jam buang sampah itu kami sudah tentukan jam 6 sore sampai malam. Karena di waktu pagi armada kami akan melakukan evakuasi sampah ke TPA. Jadi jangan lagi membuang sampah ketika kontainer sedang dibawa ke TPA. Jangan ada yang buang sampah. Nanti tunggu jam 6 sore baru kembali membuang sampah. Itu harapan kami kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya, tebangan pohon, bunga, kami tidak harap untuk jangan dibuang di kontainer. Itu bisa mungkin dibakar di halaman Bapak Ibu, dijadikan pupuk dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, jangan membuang sampah ke sungai, bantaran sungai, karena itu nanti bermuara ke laut. Ketika sudah sampai itu sampai tiba di laut, yang kita takutnya terjadinya pencemaran yang namanya mikroplastik untuk hewan-hewan biota laut yang ada di laut.
12: Menurut Arfan Palumpun, hal ini dilakukan karena warga Nabire hingga kini belum sadar serta tertib membuang sampah pada tempatnya yang disengaja dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Padahal pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire telah berupaya menyediakan kontainer sampah di 9 kelurahan di Kabupaten Nabire. Warga Nabire juga diharapkan untuk terus menjaga lingkungan masing-masing dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Robi Vanindi melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1. Disampaikan rekan saya Wivia Tiara Putri.

Pasaraya Pangan Kabupaten Nabire pertanggal 9 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp65.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasar curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp30.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tangkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan.

Pendengar sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Nabire, sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita, di antaranya kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Papua Tengah terus diperkuat. Hal ini menjadi fokus pembahasan pada hari kedua Loka Karya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah. Majelis Rakyat Papua Tengah menilai pendekatan keamanan berbasis kearifan lokal lebih efektif meredam konflik di Papua dibanding pengerahan pasukan dari luar daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3@nabire.gmail.com. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.

0: menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
0: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mu cinta padaku dari Helmalia Putri. Ya. Ya pendengar, sementara saat sekarang sudah pukul 16.44 menit waktu Indonesia Timur. Jumlah kendaraan di waktu sore jelang malam ya itu semakin banyak ya. Beberapa ruas jalan bahkan padat merayap seperti di sekitar pantai Nabire sampai Kota Lama ya, Kalibobo, Wonorejo sampai di Karangtumaritis depan pasar, kemudian jalan Yosudarso sampai Nabarua dan seterusnya. Apalagi kalau jelang kapal Pelni menyinggahi pelabuhan Nabire, itu intensitas kendaraan yang ke arah pelabuhan akan semakin meningkat ya. Terutama di waktu malam perlu kehati-hatian Anda yang akan bepergian ya, mengingat malam nanti pukul 11 dijadwalkan ada kapal Dempo yang masuk atau tiba di pelabuhan Nabire. Dan diperkirakan juga jumlah penumpang akan banyak ya, karena kapal ini dari Jayapura sudah sekian lama atau beberapa hari terakhir tidak ada kapal, jadi kemungkinan akan banyak penumpang. Bahkan tiketnya kabarnya juga habis ya pendengar. Banyak warga atau masyarakat mengeluh tentang tiket yang cepat habis ya. Tentang ini ya pendengar, Anda bisa bertanya ke Pelni Nabire ketika akan bepergian dan memesan tiket kapal. Ya, ada acara Astacita ya pendengar di pukul 17. Nanti kita bergabung dengan Pro1 RRI Jakarta untuk mengikuti acara Astacita. Ada 4 stasiun RRI yang akan hadir dalam acara Astacita tersebut. Ya, ya nanti Anda dapat mendengarkannya melalui siaran Pro1 RRI Nabire. Acara Astacita yang disiarkan secara sentral dari Pro1 RRI Jakarta. Produksi RRI Kupang ya. RRI Kupang dengan judul Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole. Ya, kemudian RRI Mataram dengan judul Kampung Inovasi Plastik Batam. Dilanjutkan RRI Toli-Toli dengan judul Membangun Infrastruktur Wilayah Kota Berbasis Kawasan Hijau, dan RRI Ranai dengan judul Menjaga Ruang Terbuka Hijau Bebas dari Sampah. Pukul 17 kita nantikan bersama.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita dengan topik Ruang Hijau.
1: Bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cita Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini, tetap di Jakarta Sore ini.

0: Cita-Cita, Rusatu RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita, siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kadis, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kadis?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau, terlebih khusus di Kota Baa, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lubalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Baa untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Baa. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk mengentaskan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang pergim dan lingkungan hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Ya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baai.
2: Organis, sejauh mana keterlibatan?
3: Inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka. Dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat
4: banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak pesan Bapak kepada masyarakat Otelo agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
4: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Otelo bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asca Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

0: BSRT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT1 Berseri yang berada di lingkungan perumahan Permata Bandara ini lahir menjadi kampung inovasi plastik yang melibatkan ibu rumah tangga yang kini telah berhasil mengumpulkan sampah plastik hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBSRT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBSRT1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBSRT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Nama saya Vera Melia Beru Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 5 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. keuntungan yang diterima oleh masyarakat, yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah MBSR Dewan Berseri ini, kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBSR Dewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBSR Dewan Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBSR Dewan Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI

0: buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Astacita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20%

0: didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmin katakan bahwa teritori ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksudnya itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
0: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi, ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi, dalam hal sinergi ini, kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kalis?
0: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalaupun ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya, yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya, yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Ya, ya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya, Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun, tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
0: Iya. Jadi, untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.

0: Arief, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
1: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita Disperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur sampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
0: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak? Silakan.
1: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Kita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna. Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak
5: kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu? Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang sudah memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, kan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada ya, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi
6: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan yang berjualan ya itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantai.
5: Iya.
6: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, main buang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa itu sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya. Orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja.
6: Kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: khusus gitu,
6: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus
6: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya
7: sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, Hari Peduli Sampah maupun hari Hari Lingkungan Hidup Sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang, mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk mengelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
8: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
8: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
9: Ya, mendengar demikian tadi siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita, disiarkan secara sentral dari Pro 1 RRI Jakarta. Produksi RRI Kupang, RRI Batam, Toli-Toli, dan RRI Ranai dengan topik Ruang Hijau. Setiap Kamis pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, kita nantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib, kami putarkan satu tembang berikut ini.

Ya, pendengar kita dengarkan saatnya Tarhim dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat sekota Nabire dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire menemani Anda beberapa saat. Kami putarkan beberapa lagu religi islami. Sekaligus kami yang bertugas sejak siang tadi pukul 11 akan undur diri. Berbagai acara lainnya bersama Pro 1 RRI Nabire hingga malam pukul 24 masih Anda dapat dengarkan bersama rekan-rekan kami lainnya.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 19, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Willy Sopacoa dengan Gagal Pasang Cincin ya. Dan sekaligus membuka kebersamaan kita di Nabire Lintas Malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Senang sekali saya Mega dapat kembali temani Anda di malam hari ini. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk ya menemani santai malam Anda di hari ini. Setelah mungkin seharian tadi bekerja ya, di malam hari ini akan bersantai-santai ya. Dan tentunya kami sudah siapkan informasi-informasi juga nanti akan kami share pendengar, disertai dengan lagu-lagu hiburan. Dan di pukul 19 nanti kita jelang Gema Papua ya, Warta Berita Korwil 1 Sepapua. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda. Kali ini ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, spesial untuk Anda.

Dengar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung bersama RRI Serui dan kita ikuti rangkuman Warta Berita Korwil 1 dalam Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreng 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindipo.
1: Selamat malam pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 9 Juli 2026. Pemirsa, sejumlah informasi dari berbagai daerah di tanah Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Pemirsa, kita ke berita pertama. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka ledakan bom Biak. Informasi selengkapnya dilaporkan Roni Leluluan dari Biak.

Pingi Dinas Sosial untuk proses pencairan santunan. John Mampioper menegaskan ledakan bom sisa Perang Dunia Kedua di Biak Numfor yang menewaskan dan melukai sejumlah warga pada Mei lalu dikategorikan sebagai bencana non-alam menjadi tanggung jawab negara sesuai undang-undang tentang perlindungan dan jaminan sosial. Menurutnya, pemberian duka cita dan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa, terutama kepada setiap ahli waris korban meninggal dunia dan bantuan tunai bagi korban luka berat untuk meringankan beban keluarga.

proses selama kurang lebih 2 minggu, John Herman Mampioper memastikan besaran santunan yang disalurkan sesuai standar yang berlaku tanpa dikurangi sepeserpun maupun dilebihkan dan dikawal ketat oleh pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Ia

0: BPK dan KPK. John Mampioper atas nama pemerintah berharap bantuan ini jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban keluarga korban.
1: Masalah saya tadi tentunya masyarakat membutuhkan itu, sehingga ini juga sekali, sehingga ini juga datang untuk memberikan layanan, pertama Bapak Ibu, ahli waris, terima santunan ini dapat terima dengan baik, dan bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, tapi yang terpenting dari itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik, kita masih diberikan keselamatan untuk menikmati hari ini, tapi juga

0: juga bagi pemerintah.
1: Semoga menjadi berkat kami berupa bantuan dan menjadi berkat juga untuk kami dan juga untuk pemerintah.
0: Menurutnya, kehadiran negara di tengah musibah ledakan bom sejak awal hingga saat ini sangat dirasakan manfaatnya.
2: Sebanyak 1.654 hektar lahan sawah di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, siap ditanami secara serentak dalam upaya mempercepat pembangunan kawasan pangan nasional. Berikut laporan bersama Nur Sila dari Merauke.
3: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan tanam serentak yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,

0: Untuk mendukung target swasembada pangan nasional, pemerintah menempatkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki potensi lahan pertanian yang mencapai sekitar 1,2 juta hektar. Selain program cetak salak baru, pemerintah juga melanjutkan pengembangan melalui program optimalisasi lahan. Disebutkan bahwa pada tahun 2015, saat Menteri Pertanian dijabatkan kembali oleh Andi Amran Sulaiman, telah dilakukan pencetakan sawah seluas sekitar 10.000 hektar di Merauke, yang kini menjadi fondasi pengembangan pertanian di wilayah Selatan Papua.
1: Kabupaten Merauke saat ini dicanangkan untuk tanam serentak oleh Bapak Menteri seluas khususnya di Kampung Wanigapkai, Distrik Senaga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, seluas 1.654 hektar. Dan ini merupakan satu pencanangan di mana cetak sawah rakyat menjadi pengembangan daripada pertanian secara kita start dari Merauke, tetapi ini merupakan pengembangan secara luas untuk Indonesia. Dan pada saat ini Bapak Menteri dan juga diarahkan oleh Bapak Presiden, Merauke menjadi salah satu lokus karena potensi pertanian cukup luas di sini, kurang lebih 1,2 juta hektar.
0: Pemerintah juga akan membangun pintu-pintu air agar sumber air dapat dialirkan secara optimal ke areal persawahan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kering. Pemerintah berharap program tanam serentak ini menjadi awal pengembangan pertanian skala besar di Merauke sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Mursila melaporkan.
2: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di kota Jayapura. Berikut laporan bersama Arul Firmansyah dari Jayapura.
3: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Abepura dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio berusia 42 tahun sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya di Mapolsek Abepura mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Opsional Reskrim Polsek Abepura terkait dengan adanya rencana transaksi jual beli amunisi di Jalan Manokwari, tepatnya di samping Gereja GKI Harapan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Opsnal Polsek Abepura langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang dicurigai akan bertransaksi amunisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 82 butir amunisi tajam yang terdiri dari 27 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 52 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 1 buah butir amunisi berkaliber 7,62 mm berkode AK-47, serta 1 buah butir amunisi kaliber 7,62 karbin.
4: Dari pengungkapan tersebut, ada seseorang yang diamankan berinisial GIO. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, terutama

0: Amankan satu unit roda 2 dan juga handphone bersama dengan uang sebesar 300.000 dengan pecahan.
1: Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Matarimbun, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang berinisial A yang menyampaikan adanya calon pembeli amunisi. Tersangka kemudian membawa seluruh amunisi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Namun sebelum pembeli tiba, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan sehingga calon pembeli berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh amunisi tersebut sekitar tahun 2014 dari rumah mertuanya yang merupakan pensiunan anggota TNI di kawasan BTN Puskopat, Kabupaten Jayapura. Seluruh amunisi itu rencananya akan dijual dengan harga 5 juta rupiah dan uangnya akan digunakan untuk membayar kebutuhan dari tersangka.
0: Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal dari mertua yang bersangkutan, yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan, jadi dari kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya kegiatan ini terungkap karena awalnya sempat juga mau melakukan transaksi, tapi gagal karena sasaran dari sebelah, dari negara sebelah, memang menginginkan ada amunisi, namun jenis amunisi berbeda dengan yang diminta, sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, nanti yang kemarin dari sini ada mau melakukan transaksi lagi, dari informasi itulah maka Kapolsek bersama dengan tim melakukan penyelidikan.

0: nanti akan berkomunikasi dan sumber-sumber lain daripada ini nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan dari TNI terkait dengan kepemilikan ini.
1: Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan ataupun menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan pidana ancaman berupa penjara paling lama 15 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Melalui hari kedua Lokakarya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah, peserta dibekali strategi penguatan tata kelola hingga peningkatan kualitas pembelajaran bersama narasumber dari UNICEF. Informasi selengkapnya dilaporkan Dur Ferbiana dari Nabire.
3: Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui Lokakarya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah yang memasuki hari kedua dengan menghadirkan materi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan PAUD bersama UNICEF. Kegiatan ini juga menjadi momentum menyusun langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Pokja Bunda PAUD untuk memperkuat ekosistem layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini penting mengingat layanan PAUD di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas layanan, akses pendidikan, hingga ketersediaan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, Apolonaris Yogi mengatakan, Lokakarya dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan PAUD melalui kolaborasi seluruh Pokja Bunda PAUD di kabupaten. Menurutnya, peningkatan mutu layanan perlu dilakukan secara bersama agar setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini yang lebih baik.
4: Layanan PAUD yang ada di Papua Tengah kemarin melalui pemaparan dari PPMP itu, kami memang ada di urutan kedua terendah se-Indonesia. Kalau kami sebagai tim kerja atau kelompok kerja Bunda PAUD yang langsung menampingi Ibu Gubernur sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, di sini kami lebih fokus kepada bagaimana setiap kelompok kerja Bunda PAUD yang ada di kabupaten bermitra dengan kami di Pokja Provinsi untuk memastikan PAUD mana yang bisa kita sama-sama kerjasama untuk memastikan ekosistem pelayanan di sisi kualitasnya, terus aksesnya, mutunya, partisipasinya.
3: Selain memperkuat koordinasi antara Pokja Bunda PAUD, peserta juga mendapatkan materi dari UNICEF. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang terukur sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan PAUD melalui peningkatan kapasitas guru. Spesialis pendidikan UNICEF Papua, Pria Santri Beringin menjelaskan, UNICEF berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan PAUD, baik melalui penguatan Pokja Bunda PAUD maupun peningkatan kapasitas guru di satuan pendidikan.
5: Nah, meningkatkan kualitas pemerintah itu biasanya ada dua yang kita bantu. Nomor satu, mereka punya Pokja Bunda PAUD namanya. Jadi punya kelompok kerja Bunda PAUD yang nanti Pokja inilah yang memastikan layanan PAUD ini meningkat kualitasnya. Nah, yang kedua, penguatannya di level layanan pendidikannya itu, satuan layanan pendidikannya yaitu di pusat-pusat PAUD-nya. Nah, jadi biasanya kalau UNICEF itu kita bantu mereka untuk punya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi semua guru-guru itu punya kemampuan untuk mengajar sesuai dengan tema-tema maupun kebijakan terbaru yang keluarkan dari level nasional.
3: Melalui Lokakarya ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF berharap kualitas layanan PAUD dapat terus meningkat melalui penguatan kapasitas Pokja Bunda PAUD, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mencetak generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Gubernur Papua Selatan mengajak masyarakat meneladani filosofi air sebagai simbol kemampuan beradaptasi, menjaga persatuan, dan membangun keharmonisan dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
6: Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani sifat air yang mampu beradaptasi dan menyatu dengan lingkungan sebagai fondasi membangun kehidupan yang harmonis dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan saat pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar, Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya sikap saling menghormati, kemampuan menyesuaikan diri serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua Selatan. Untuk menggambarkan pentingnya adaptasi, Gubernur menggunakan filosofi air. Ia menjelaskan bahwa dalam pembangunan jalan, bagian tengah dibuat lebih tinggi agar air dapat mengalir ke sisi jalan dan tidak menimbulkan genangan yang merusak infrastruktur. Menurutnya, air memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan ruang yang ditempatinya. Sifat tersebut dinilai relevan dengan kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman suku, budaya, dan latar belakang.
7: Nah, air itu Bapak Ibu dia adalah materi yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada. Maka dia akan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada, dia akan berbentuk seperti model. Maka kita harus mampu memiliki sifat adaptif seperti air. Dimanapun kita datang, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, kita harus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan tempat di mana kita berada.
6: Ia menegaskan pentingnya menghormati keberadaan orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat dan bagian utama dalam kehidupan sosial di Papua Selatan. Menurutnya, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab membangun hubungan yang harmonis dengan menghargai adat, budaya, dan nilai-nilai lokal yang telah dijaga secara turun-temurun. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada IKBN atas kontribusinya menjaga silaturahmi dan memperkuat persatuan antar warga. Pengurus yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Pemirsa, inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block karya siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, inovasi tersebut juga menghasilkan produk yang bernilai guna. Berikut laporan Cindy Fadiban dari RRI Serui.
8: Inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block yang dikembangkan siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Program tersebut dinilai sebagai salah satu upaya nyata dalam mengurangi pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah plastik menjadi produk yang bernilai guna. Salah seorang siswa Indrasta Ening Wisesa dari kelas 11 IPA 5 mengatakan kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi para siswa untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik yang bermanfaat bagi masyarakat.
9: Kami sangat senang karena diapresiasi oleh pemerintah daerah bahwa kami diberikan tempat untuk berkarya dan juga bisa mengembalikan apa yang kami pelajari di sekolah ini kembali kepada masyarakat. Maka kami menghasilkan inovasi berupa pengolahan limbah anorganik terkhususnya plastik menjadi paving block. Jika diberi kesempatan lebih waktu dan juga tenaga, kami ingin melanjutkan ini ke jenjang yang lebih serius, yaitu dengan memperhatikan standarisasi dan juga aturan-aturan terkait produksi paving block tersebut.
8: Indrasta menjelaskan sampah plastik dapat diolah menjadi berbagai produk, salah satunya parfum blok. Menurutnya pengelolaan sampah menjadi parfum blok berkualitas jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir TPA. Yang menambahkan proses pembuatan parfum blok dilakukan dengan cara yang relatif sederhana, dimulai dari pengumpulan sampah plastik, pencacahan hingga proses pengolahan. Dalam pembuatan parfum blok tersebut digunakan 3 jenis plastik dengan bahan utama berupa botol balung dan tutup botol air mineral berwarna biru.
9: Ini adalah satu kesempatan atau opportunity yang sangat besar bagi kabupaten ini dapat berkembang dan juga mengolah sampahnya sendiri. Dari prosesnya itu juga cukup sederhana sebenarnya, yaitu dari pengumpulan plastik, pencacahan, peleburan, dan percetakan. Kami hanya menggunakan 3 jenis plastik, yaitu HDPE, LDPE, dan PET. Terkhususnya LDPE itu yang kami gunakan karena menjadi bahan baku utama dari produksi parfum kami. Contoh produknya yaitu botol ini, tutup galon, itu paling banyak. Dan kalau HDPE itu biasanya terdapat pada botol-botol oli, terus sedangkan PET itu botol mineral.
8: Melalui inovasi ini, para siswa berharap dapat terus mengembangkan teknologi pengelolaan sampah plastik menjadi produk yang lebih beragam serta mendapat dukungan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Dari Serwis, Cindy Fediban, melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Hans Wansai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
10: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti rangkuman berita-berita Korwil 1 Setanah Papua dalam Gema Papua. Dan pendengar, pukul 19.29 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Islam untuk edisi kali ini. Dan diiringi dengan lagu-lagu islami religi tentunya untuk Anda dan umat Islam dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: audiolibrary.rri.co.id

www.bigpublish.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda gelar haji atau hajah penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
4: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
3: Mabok ya dia?
4: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
3: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
4: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
3: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
4: PUB?
3: Pak Ustadz baru.
4: Eh, shh.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.
2: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Bareng jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu religi islami untuk edisi malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Terima kasih masih bersama kami pendengar di RRI Prosata Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 12 nanti ya. Dan di musik dan informasi ini saya akan share beberapa informasi untuk Anda dan diringi lagu-lagu hiburan tentunya. Seperti yang berikut ini ada Now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono. Ma'ruf merupakan tersangka dugaan gratifikasi senilai 17 miliar rupiah. Pantauan di lokasi, Ma'ruf telah selesai diperiksa penyidik KPK sekitar pukul 16.07 waktu Indonesia Barat. Ia keluar dan dari ruang pemeriksaan memakai rompi oranye, tahanan KPK dan kedua tangan yang diborgol. Belum diketahui detail perbuatan Ma'ruf Cahyono, hal itu akan disampaikan melalui konferensi pers. Sebelumnya pendengar, KPK telah mendalami penghasilan resmi serta dugaan penerimaan uang oleh mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan terkait dengan penyidikan perkara dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Pemeriksaan merupakan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di Sekretariat Jenderal MPR RI. Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan, Ma'ruf mengakui didalami penyidik soal identitas, tugas, dan kebijakan selama dirinya menjabat. Ia juga menyatakan telah memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang diketahuinya ketika ditanya mengenai dugaan penerimaan uang. KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dan perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa saat Ma'ruf menjabat sebagai Sekjen MPR. Dalam penanganan perkara ini, penyidik menggunakan sangkaan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan hingga kini pendengar, Ma'ruf Cahyono masih menjadi satu-satunya tersangka dalam perkara tersebut. Dan informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Kali ini satu lagu dari Virgon, Saat Kau Telah Mengerti.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di RRI Pro Satria Bire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Mahalini dengan Mati-matian. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 20.46 waktu Indonesia Timur. Pendengar, angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan nasional. Data terbaru menunjukkan sekitar 881 ribu anak tercatat putus sekolah di berbagai daerah. Pengamat pendidikan UIN, Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah, ini menilai persoalan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kondisi ekonomi, keterbatasan akses, hingga pandangan keluarga ini bisa menjadi penyebab utama, katanya. Jajan juga mengatakan kapasitas sekolah negeri belum mampu untuk menampung seluruh peserta didik. Akibatnya banyak keluarga harus memilih sekolah swasta yang masih membebankan biaya. Menurut Jajan, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis perlu segera diterapkan secara menyeluruh. Kebijakan itu dinilai harus mencakup sekolah swasta bagi keluarga kurang mampu. Sekolah gratis tidak boleh dimaknai hanya berlaku di sekolah negeri, sekolah swasta juga harus menjamin akses bagi keluarga miskin, katanya. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI, Dudung Abdul Qadir, juga menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai ketimpangan anggaran pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah. Dudung menyebut persoalan ekonomi dan budaya turut mempengaruhi tingginya angka anak tidak sekolah. Karena menurutnya praktik pernikahan usia muda ini masih sering ditemukan di sejumlah daerah. Dudung juga menambahkan pendidikan bebas biaya harus menjadi prioritas pemerintah di seluruh jenjang wajib belajar. Langkah itu dinilai penting agar tidak lagi ada anak yang kehilangan haknya dalam memperoleh pendidikan. Mari utamakan pendidikan sebagai bekal membangun peradaban bangsa. Semua pihak harus memastikan setiap anak dapat bersekolah tanpa hambatan biaya. Dan pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Menjelang kita nantikan Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Ada Anmes, Putus Tapi Cinta, spesial untuk Anda.

0: diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Maroko pada Jumat dini hari nanti. Dan inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri STM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan Rp15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Kita mendukungnya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan

0: juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
1: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12.000 Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
0: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
2: Bupati
3: ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berbuat salah ya. Sama-sama kita berdoa. Kita berdoa saya.
0: Adapun 9 saksi yang diperiksa

0: Sutrisno, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Lugas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardinoman Andi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Media Libya Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: Telah melakukan penyitaan dan penanganan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.

0: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Bali Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
1: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi total dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya

0: akan terbongkar.
1: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrutin Aljamil, Pro3 RRI, terus membela untuk Indonesia.
2: Saksi tegaskan seluruh transaksi

0: PT Bau Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnin Suhanda melaporkan.
1: Jual beli CPO, selain CPO
2: sama Pamkernel.
1: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
2: Pembelinya PT Bina Bakti Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limahu, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
4: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisih ini jauh 7 miliar sampai 631 juta.
2: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
4: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, yeah. Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
2: Yeah.
4: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
2: Yeah.
3: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
4: Gini aja, itu sudah kan lihat tidak invoice-nya.
5: Oh, masih lihat?
4: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
5: Waduh, lupa saya.
4: Lupa. Kalau faktur pajak?
5: Lupa juga yang bayar. Tidak tanda tangan.
4: Faktur pajak, pajak itu siapa?
5: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
4: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
5: Pasti saya. Apa saya tidak pernah ketemu?
4: Tidak pernah ketemu?
5: Tidak pernah ketemu.
4: Pernah ketemu dengan Handoko Limahu?
5: Ya.
4: Pak Handoko Limahu?
5: Tidak pernah.
4: Kalau Liu Raymond?
5: Tidak pernah sampai. Pihak Tebo saya tidak pernah ketemu.
4: Tidak pernah ketemu.
5: Semuanya siapapun dia di terdakwa yang maaf yang mulia.
4: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat yang baik dokumennya?
5: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu, ya kan, kewajarannya nanti baru itu saya tekan.
3: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengar DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucu Ahmad Syamsurijal mengusut proses pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucu mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
7: Kalau melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
6: Sebelumnya di Treskrimsus
8: Polda Metro Jaya dan Portas Tipikor Polri menggeledah kafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipikor Polri Dirjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
9: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita, SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
8: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu.
11: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
10: Yang belum ada perencanaannya, ya belum, kita dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan terus, karena belum ada. Ya kan, kemudian juga, kepala-kepala pasti tahu, ini lahan bermasalah enggak? Yang lahannya bermasalah juga, tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
11: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arun Arisatawas mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
10: Untuk mewujudkan kita prioritas pembangunan untuk tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengadaan existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan

0: Selain itu, Ahmad juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Ahmad Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
2: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
3: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
4: Produk UMKM utama lokal dari Indonesia sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan marketnya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
3: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
2: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas. Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
2: tapi tetap santun. Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital. Pendengar, di malam hari ini tentunya kami juga akan share beberapa informasi kembali untuk Anda, diiringi dengan lagu-lagu hiburan yang kami harap dapat menghibur Anda dan segala aktivitas yang Anda lakukan di malam hari ini. Untuk yang sedang bersantai-santai ya, selalu bersantai-santai bersama orang-orang terkasih Anda ataupun keluarga Anda ya. Dan masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 12 nanti. Tadi ada Katakan Sejujurnya yang di cover oleh Mario J. Clow, lagu yang dipopulerkan oleh Christine Panjaitan. Kali ini saya hadirkan satu lagu dari Terry, Di Persimpangan Dilema.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Asal-usul nama sebatik. Nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Yovie and Nuno, Tanpa Cinta. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 22.04 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, ini saatnya kami hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Kali ini produksi RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Untuk Anda, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh.
0: Ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja, ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja, yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Nih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayuk.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
3: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
3: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya. Tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
3: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: Sejak lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Megak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun dan kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut RT, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

personanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam penantang kekuatan sihir. Basirumpak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega dapat menemani Anda di malam hari ini dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin request-request lagu ya, yang cocok mungkin untuk kita dengarkan di malam hari ini, boleh silahkan di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Baik ya, sudah ada nih yang berdering-dering sepertinya, kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Adik Mega.
0: Iya, selamat malam juga kakak. Dengan kakak siapa ini?
1: Putri Korido.
0: Oh iya, Kak Putri. Apa kabar?
1: Iya. Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, kalau begitu lagi ngapain nih malam ini? Lagi santai-santai ya?
1: Iya, lagi santai-santai.
0: Lagi santai-santai. Di rumah kah?
1: Iya, di rumah.
0: Oke deh kalau gitu. Silahkan Kakak Putri, mau lagu apa ya malam ini?
1: Iya, Putri Korida mau pesan lagu Masih Ada dari Pance dan Ance.
0: Oke, sip, ada-ada lagunya. Masih iya. ada.
1: Masih ada ya dari Pance iya. dan Ance. Ya salam-salamnya buat semua yang di luar Papua. Selamat malam saja. Tak lupa kalian di Papua, penggemar setia. Selamat malam. Itu saja ada.
0: Oke, Kakak Putri Korido.
1: Iya, lagunya itu.
0: Sama-sama. Siap.
1: Bertugas.
0: Terima kasih. Amin. Terima kasih Kakak. Oke, ada Kakak Putri Korido yang cantik yang buka pintu ya untuk ruang rindu edisi malam ini. Boleh silahkan untuk Anda yang mau ikutan seperti Kakak Putri, silahkan ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, suaranya kecil sekali ini.
2: Iya, ini memang suara kecil karena sudah malam tapi teriak-teriak.
0: Betul juga sih Bang Luhut ya, nggak mungkin kalau udah malam begini ngomongnya terlalu keras, nanti mengganggu tetangga ya.
2: Iya, betul.
0: Oke deh, apa kabar nih Bang?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini, cuaca cerah hari ini.
0: Cerah malam ini. Ah, luar biasa deh kalau gitu. Oke, silahkan Abang Luhut, mau lagu apa?
2: Lagunya dari ini, dari Edi Pilitonga.
0: Ya, yang mana tuh judulnya? Judulnya
2: Bunga Pujaan.
0: Oke, ada.
2: Iya, ini malam yang pertama gambarnya. Untuk pulangnya hati-hati.
0: Ya, amin.
2: Amo, Katamoro, Bang Rika Medi. Terus buat Mama Rimrawer, Mama Sita. Dan buat semuanya yang mendengarkan.
0: Oke.
2: Ada lagunya kan?
0: Ada dong. Bunga Pujaan.
2: Lagunya ditunggu. Itu Portugalnya kalah.
0: Sudah, jangan dibahas.
2: Iya, tapi antara dua ini Portugal sama Spanyol. Kalau saya mendukung Portugal, tapi saya tidak mendukung siapa yang antara dua ini, saya tidak ada mendukungnya kalau sudah bertanding dua ini.
0: Iya, karena sebentar yang main ini ya, Spain lawan Maroko.
2: Spanyol melawan Maroko, bukannya Belgia.
0: Bukan, Maroko. Bentar saya cek. Kayaknya sih malam ini, bukan malam ini. Besok, besok, bukan besok sih, sebentar ini, dini hari. Jam
2: Maroko.
0: Iya, Maroko melawan
2: Prancis,
0: betul sekali. Oh iya, benar. Nanti itu Spanyol baru lawan Belgia tuh hari Sabtu ya, Bang ya?
2: Iya, betul.
0: Hari Sabtu jam 2. Jam 2 di sana, berarti di sini jam 4. Ihi.
2: Mudah-mudahan lah Spanyol itu di ya kain Belgia.
0: Gitu banget. Oke deh, apapun itu yang penting siapapun pemenangnya dia yang layak ya bermain dengan fair play. Yang penting itu sih, jangan sampai ada hal-hal yang di luar dari ketidakadilan begitu.
2: Iya betul. Tapi yang taruh ini Spanyol sama Belgia, aku megangnya Belgia.
0: Oh abang Belgia, kalau gitu saya Spanyol deh.
2: Ya oke. Okay.
0: Sip, nanti kita lihat ya. Tapi sebentar ini Maroko lawan Prancis pegang apa?
2: Kalau ini aku megangnya Prancis.
0: Oh Prancis. Oke sama ya, sih saya juga Prancis sih kayaknya.
2: Kalau antara yang dua ini.
0: Kayaknya sih gitu ya. Tapi ya nanti kita lihat pertandingan, bola itu bundar ya Bang ya. Jadi siapapun ya, punya kesempatan sebenarnya untuk menang.
2: Iya. Iyalah,
0: oke.
2: Okay. Kalau sudah ketemu lagunya lebih tinggi.
0: Siap.
2: Oke.
0: Terima kasih. Selamat malam juga Bang Luhut dari Tapanuli. Oke deh pendengar, ya kami ingatkan kembali ya nanti di pukul 5 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan siaran langsung laporan pandangan mata oleh Pro 3 Jakarta yang kami relay di sini antara Prancis melawan Maroko. Jadi untuk Anda jangan dilewatkan ya karena sudah 8 besar ini, aduh sebentar lagi final, kira-kira siapa ya yang masuk nanti. Semoga itu tim favorit Anda ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Mas Damarulan.
3: Betul.
0: Betul. Lagi di mana nih, Mas?
3: Lagi di rumah nih, ngopi.
0: Oh, malam-malam ngopi. Nanti tidak bisa tidur loh.
3: Iya, ngopi, merokok, dengerin radio.
0: Asik. Itu adalah salah satu cara menikmati malam memang ya. Oke deh, betul. Mas Damarulan silahkan lagunya apa?
3: Why do you love me?
0: Why Kus do plus. You love me? Yang itu.
3: Kus plus.
0: Kus plus, oh.
3: Iya.
0: Oke, sip. Lagunya untuk siapa nih?
3: Untuk Mama Bagus, Mama Siva, Cynthia, Bunga, Mbak Lia di Grimoyo, selamat malam.
0: Iya.
3: Dan semua pendengar siaran Nabis selalu. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali Mas Damarulan. Baik, pendengar sudah ada 3 penelpon ya yang bergabung sama kita. Tadi ada Putri Korido, ada Abang Luhur, ada Mas Damar. Ya silahkan untuk Anda yang mau ikutan gabung di Ruang Rindu edisi malam ini, boleh ya silahkan. Halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memari lewat lagu Mbak Mega.
0: Iya selamat malam juga Senja, apa kabar? Aduh lemes banget Senja.
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, yang penting sehat toh.
4: Iya mas, sehat ke Mbak Mega ya.
0: Amin, sehat saya mah di sini. Paling pilek karena cuaca Nabire lagi agak-agak aneh ya.
4: Iya memang.
0: Hujan, iya sebentar hujan, nanti tiba-tiba panas menyala, hujan lagi. Itu sudah jaga kesehatan ya untuk Anda pendengar juga dijaga kesehatannya.
4: Itu sih Mbak Mega. Kita syukuri semua itu apa ya Mbak ya. Sudah. Jadi yang maha kuasa kita harus syukuri.
0: Betul.
4: Sehat, sakit, iya.
0: Ya, nikmat sehat sih sebenarnya
4: nikmat
0: yang paling.
4: Nikmat itu sudah.
0: Iya, karena sudah kalau dikasih nikmat sehat itu segalanya bisa mengikuti kan.
4: Iya,
0: kita jadi bisa cari rezeki, bisa beraktivitas, nah. Betul. Oke deh, silakan Senja. Mau lagu apa?
4: Iya, malam ini Senja minta lagu dari Cakrakan, Mbak ya.
0: Cakrakan, pasti yang judulnya...
4: Seluruh cinta.
0: Itu kan benar. Kalau seluruh cinta bagiku.
4: Bagiku, nah itu.
0: Yeay, oke deh.
4: Seluruh cintanya buat RRI tentunya. RRI kita tercinta. Juga semua pemerhati malam ini yang lagi stay pokoknya. Yang udah senggol senjata di Bang Luhut.
0: Iya, betul.
4: Iya, makasih senggolannya, Bang Luhut. Salam kompresa selalu. Oke, cantik Mbak Mega. Oke. Okay. Pulang Hadijah, Mbak ya, hati-hati di jalan.
0: Siap. Amin.
4: Selamat sampai rumah.
0: Amin. Terima kasih, Senja.
4: Iya, tak lupa buat RRI Jaya di udara selalu. Makasih cantik.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Senja yang cantik dan imut-imut. Oke deh, terima kasih loh yang sudah malam ini menemani saya. Aduh, cuacanya bikin ngantuk ya pendengar ya. Aduh, ini mata sudah tinggal berapa watt ini. Aduh, tapi tidak boleh. Harus tetap semangat menemani Anda tentunya. Menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Tadi sudah ada Ance Pance ya yang dipilih dengan Masih Ada tadi, Putri Korido. Lalu ada Abang Luhut, lagunya Bunga Pujaan dari LD Silitonga. Ada juga Mas Damar Wulan tadi request Kus Plus, Why Do You Love Me. And Senja, Cakrakan featuring Siti Nurhaliza, Seluruh Cinta. Baik mendengar, kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Nanti kalau masih ada waktu saya akan buka lagi line teleponnya, tapi kalau tidak ada nanti saya hadirkan lagu-lagu pilihan saya yang semoga juga dapat menghibur Anda ya di malam hari ini, menambah suasana yang sendu-sendu sendu-sendu yang dingin. Dan sepertinya juga malam ini nanti gerimis ini ya, lihat dari cuacanya, dan tidurnya juga pastinya lebih nyenyak malam hari ini. Untuk Anda yang sudah bersiap-siap beristirahat, jangan lupa diperhatikan lagi pintu sudah dikunci belum, lalu jendelanya juga sudah tertutup rapat, juga kendaraan Anda pastikan berada di tempat yang aman ya. Selamat istirahat untuk Anda yang malam hari ini sudah bersiap-siap beristirahat. Semoga tidur Anda nyenyak sehingga besok pagi bangun dengan lebih bugar, dengan stamina yang lebih fit tentunya, dalam beraktivitas juga besok lebih semangat. Baik pendengar, lagu pertama dari Ance dan Pance, Masih Ada, spesial untuk Anda semua.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung tadi bersama kami, pendengar. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir di setiap harinya menemani ruang dengar Anda pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, satu lagu dari ya yang dipopulerkan oleh Rintu Harahap ya, Oh Angin. Ini menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya melodi lagu ini, maka berakhir pulalah kebersamaan kita di RRI Pro 1 edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Wakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pukul 5.13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengaku masih menyimpan satu keresahan meski Indonesia terus mencatat kemajuan di berbagai sektor. Menurutnya, ia belum puas selama Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat peluncuran bahan bakar jenis B50 di Karawang, Jawa Barat pada Kamis 8 Juli 2026. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan sepak bola memiliki arti penting bagi harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran pada Kamis 9 Juli 2026 untuk melakukan kunjungan kerja yang mencakup pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri agenda penghormatan kepada almarhum pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei yang dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang mengatakan kunjungan Menlu RI tetap berjalan sesuai dengan jadwal di tengah perhatian terhadap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI di Teheran terkait dengan perkembangan di lapangan. Dari dunia olahraga, Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada kejuaraan Taolu World Cup 2026 yang keempat yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan

0: kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
2: Bahlil Lahadalia.
3: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Berikut informasinya, Pati Alwarin.
5: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar, mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan, pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
6: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. No bullying. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda, tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Berarti itu yang harus kita bangun.
5: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansibang, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan, OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman di MPLS selama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku, tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
5: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gedung Sekolah Rakyat Palangkaraya permanen sudah selesai dibangun pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli mendatang. Ribuan siswa akan dipindahkan di sekolah baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Secara serempak di tanggal 14 Juli 2026
2: akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru.
8: Pembangunan sekolah rakyat permanen di Jalan Cilkriwut kilometer 38 Kota Palangkaraya ditargetkan rampung pada bulan Juli 2026 ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI mengatakan pembangunan sudah mencapai 98% lebih dan setelah selesai siswa yang selama ini belajar di sekolah perintis akan dipindahkan ke gedung permanen dan sudah dapat digunakan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tanggal 14 Juli mendatang. Sekolah permanen tersebut juga lanjut Ridwan direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dan saat ini petugas telah melakukan pendataan desil anak-anak kurang mampu dari desil 1 sehingga bisa langsung mengikuti MPLS.
2: Siswa-siswa itu telah terverifikasi dan secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru. Insya Allah nanti tanggal 14 kita melaksanakan MPLS, jadi menyaksikan serempak se-Indonesia. Sekolah permanen yang saat ini dibangun itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS seperti itu.
8: Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Tengah Trans Martinus mengungkapkan bahwa meskipun belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait pembangunan sekolah rakyat permanen, pihaknya tetap mendukung program ini karena dinilai sangat baik untuk masyarakat kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA.
9: Sejauh ini tidak ada keterlibatan ya Kota Apindo. Hanya memang kita lihat ya mungkin rekanan atau mitra-mitra yang selama ini sudah menjadi langganan atau apa, kinerja dan anunya sudah terbukti dan sudah tahu pemerintah, jadi langsung merekrut yang terbaik lah untuk yang apa, birokrasinya tidak terlalu belit-belit, mitranya sudah ada, langsung diajak terlibat, bangun, selesai, jadi resmikan ya.
8: Tahun ajaran baru 2026-2027 ini jumlah rekrutmen siswa sekolah rakyat Kota Palangkaraya bertambah signifikan dari semula hanya puluhan saja menjadi ribuan karena telah berdiri jenjang SMP dan SMA. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPRD Kabupaten Tuban resmi menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
10: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran atau Banggar serta pandangan akhir fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dari legislatif. Ia berharap program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur dan kesehatan dapat realisasi secara optimal.
11: Secara umum, teman-teman berharap ini namanya tetap check and balance dari teman-teman legislatif khususnya untuk dari semua aspek, mulai dari pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari apa namanya infrastruktur, harapannya semuanya bisa terlaksana dengan secara maksimal.
10: Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan yang diberikan oleh DPRD Tuban selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Kedepan, ia berkomitmen untuk memberikan tata kelola yang lebih baik kepada masyarakat.
12: Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Harapan beliau bagaimana perencanaan di tahun 2027 dan pada saat nanti perubahan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, masukan-masukan itu adalah masukan guna kita semakin cepat di dalam memberikan kontribusi dan pelayanan kita kepada masyarakat.
10: Terkait dinamika anggaran, Bupati menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia mencatat pada tahun 2025 anggaran berada di sekitar 3 triliun lebih, namun mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menyusun skala prioritas. Dari Tuban, Putra Adila melaporkan.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol DIY menguatkan potensi Kelurahan Wowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata. Berikut laporan selengkapnya, Nana Rohmana.
13: Membuat sentra kuliner yang itu bisa diperjualbelikan di sekitar wilayah Wowongan, atau mungkin nanti bisa
14: pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol DIY terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY untuk mewujudkan Kelurahan Wowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata, sekaligus mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakesbangpol DIY, Sih Utami mengatakan, kegiatan ini menyasar masyarakat Kelurahan Kowongan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Letaknya strategis di dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan sentra UMKM yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
13: Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya, itu minta warga masyarakat di Wowongan ini ada pemberdayaan masyarakat terkait sentra kuliner, karena di Wowongan ini kan banyak destinasi ya, dan diantaranya ada yang sumbu filosofi ini kan ada di wilayah Wowongan.
14: Sementara itu Lurah Wowongan Adriati Avita menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya pengembangan sentra kuliner dan wisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Wowongan sebagai destinasi alternatif di Kota Yogyakarta.
15: Saya merespon baik dan membuka diri karena bentuk kolaborasi itu kan, dan permasalahan yang ada khususnya di Wowongan, kami dari pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Harus mendapat dukungan dari dunia usaha, akademisi, dan warga kami sendiri untuk mensupport suksesnya setiap program yang ada di wilayah Kelurahan Wowongan.
14: Melalui kolaborasi ini, Wowongan diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi warga, serta melengkapi destinasi wisata di Kota Yogyakarta selain kawasan Malioboro.
4: Dalam rangka mengisi waktu libur akhir tahun, pelajaran kebun binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Putra.
16: Dalam rangka mengisi waktu libur sekolah akhir tahun pelajaran 2025-2026, Kebun Binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo, yakni program untuk memberikan edukasi satwa kepada anak saat momen libur sekolah. Program tersebut diselenggarakan mulai tanggal 20 Juni hingga 12 Juli 2026 di kawasan KBS. Pada program tersebut, terdapat beberapa sajian pertunjukan, diantaranya dongeng satwa dan teatrikal zoo, yang dimana dalam pertunjukan tersebut menyajikan edukasi satwa yang ada di KBS dengan cara yang unik dan pendekatan yang menarik bagi anak-anak. Anggota tim Humas KBS Gali Ilham Fahri saat diwawancara RRI Kamis 9 Juli 2026 menjelaskan program tersebut digelar untuk mengajak anak-anak agar peduli dengan alam dan satwa sejak dini sehingga pembelajaran yang sudah didapat di sekolah semakin lengkap dengan edukasi yang diberikan di KBS. Ia menambahkan selain program Back to Zoo, pihak KBS juga memberikan pengalaman interaksi langsung anak-anak maupun pengunjung bersama satwa yang salah satunya melalui wahana feeding satwa atau memberi makan satwa yang diarahkan langsung oleh kiper.
17: Jadi di Kebun Binatang Surabaya ini khusus untuk libur sekolah, kita ada program yang namanya Back to Zoo mulai 12 Juni sampai 12 Juli mendatang hari Minggu. Jadi program tersebut di mana ada sajian wisata yang dimasak khusus untuk anak-anak sekolah. Jadi ada edukasi diantaranya kayak dongeng satwa dan teatrical show yang menceritakan tentang satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya.
16: Sementara salah satu pengunjung KBS asal Blora, Jawa Tengah, bernama Eria, mengaku sengaja memilih KBS sebagai tujuan destinasi wisata anaknya saat libur sekolah karena edukatif.
18: Dekat dari stasiun, Mas.
19: Dekat dari stasiun. Rumahnya dari luar kota?
18: Dari Blora.
19: Dari Blora, Jawa Tengah. Oke. Kesini hanya untuk ke KBS?
18: Iya, kesini
20: sini itu pengen naik kereta terus ke ini, kan binatang Surabaya.
16: Selama periode libur sekolah, KBS mencatatkan angka tertinggi kunjungan masyarakat pada hari Minggu 5 Juli lalu, yakni sebanyak 25.000 pengunjung. Angka tersebut merupakan jumlah peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 200%, yang di mana rata-rata kunjungan di hari biasa hanya sebanyak 10.000 pengunjung. Faiz Putra melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Demikian tadi warta berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI, juga pertandingan antara kesebelasan Prancis ya, lawan Maroko, dengan hasil kemenangan untuk Prancis 2-0. Pertandingan berlangsung di Stadion Boston ya. Sempat kesulitan mencetak gol di babak pertama, Les Blues akhirnya bisa mengungguli Maroko dengan 2 gol dari Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit 66. Hasil ini memastikan Prancis jadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Sementara Maroko jadi tim pertama yang tersingkir di perempat final Piala Dunia FIFA 2026. Ya, Prancis menunggu hasil pertandingan antara Spanyol lawan Belgia ya, untuk babak semifinal. Ya, pendengar, di layanan masyarakat pagi hari ini kami akan sampaikan satu pemberitahuan berupa berita pemberitahuan dari

0: Pengadilan Negeri Nabire.
1: Relas pemberitahuan putusan first take kepada tergugat nomor 4/PDT-3/2026/PNAP tanggal 8 Juli 2026 dari Indra Buhari Jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire. Ditujukan kepada Ritra Yanti Yunita Sapitu, bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Surabaya, RT 003 RW 008, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dan saat ini tergugat sedang berada di Kupang NTT, di Jalan Netneo RT 25 RW 10, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Nabire nomor 4/PDT-3/2026/PNAP tanggal 8 Juli 2026 dalam perkara antara Deni Siregar sebagai penggugat lawan Ritra Yanti Yunita Sapitu sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Deni Siregar dan tergugat Ritra Yanti Yunita Sapitu yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen di hadapan Pendeta Lambert Herlan Erari STH pada tanggal 16 Agustus 2015. Perkawinan telah dicatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 9104/KW/2906/2018/0005 tertanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 29 Juni 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu 1. Aprilia Sari Solagracia Siregar lahir di Nabire pada tanggal 8 April 2015. 2. Akasia Brigit Aharon Siregar lahir di Nabire pada tanggal 15 Desember 2017. Kedua anak tersebut yang masih di bawah umur berada dalam hak asuh penggugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri. 5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 6. Mewajibkan penggugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, paling lambat 60 hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Guna, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp914.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, saya beritahukan kepada tergugat akan haknya bahwa ia mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan kepadanya mereka. Relas pemberitahuan putusan tertanggal 8 Juli 2026, nomor 4/PDT-3/2026/PNAP, Jurusita, tertanda Indra Buhari.
0: Ya, mendengar satu pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Nabire. Ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya pendengar, selamat pagi, salam sehat, apa kabar Anda? Semoga kabar baik, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini sedang bekerja, selamat berkarya, ya, tetap semangat. Semoga jadwal Anda hari ini berlangsung baik, lancar, tidak ada kendala dan membuahkan hasil. Untuk cuaca sementara, Kota Nabire, cuaca berawan, ya. Siang nanti kabarnya atau informasi dari BMKG Nabire juga masih berpotensi berawan, cerah berawan. Ya, kami akan ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya obrolan atau Nabire menyapa, ya, di pukul 8.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Ya, pendengar, dua lagu pop daerah. Lagu dinyanyikan Rio Grime, Wayawai Windawe, ya. Dan satu lagu daerah dari My Brat. Pendengar, informasi tentang tiket, ya. Sejumlah warga mengeluh tentang tiket kapal Pelni. Banyak yang bertanya kapal Pelni dengan tiket untuk tujuan dari dan ke Nabire jumlahnya terbatas, ya. Kami masih berupaya untuk bisa mewawancarai pihak Pelni Nabire, ya, pendengar, terkait hal ini untuk menanyakan tiket kapal yang susah didapatkan oleh calon penumpang, ya. Mudah-mudahan Pelni cabang Nabire bisa diajak ngobrol, ya, pagi hari ini. Ya, dari salah satu media online menyebutkan, ya, dari Nabirenet ini sejumlah warga mengeluh terkait sulitnya mendapatkan tiket kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni. Keluhan itu muncul karena tiket dinilai sangat cepat habis, baik melalui pembelian secara online menggunakan aplikasi Pelni Mobile maupun melalui loket penjualan resmi. Keluhan ini disampaikan sejumlah calon penumpang yang mengakui telah berupaya membeli tiket sejak penjualan dibuka, tetapi tidak berhasil memperoleh tiket sesuai jadwal yang diinginkan. Ya, kondisi ini dinilai menyulitkan warga atau masyarakat yang bergantung pada transportasi laut, ya, terutama untuk perjalanan antar pulau atau antar kota misalnya. Ya, jadi keluhan mendapatkan tiket dengan jadwal kapal tersebut menjadi perbincangan hangat di grup-grup WA, ya, pendengar. Ada yang sampai sekarang ini belum bisa kembali ke Nabire karena kapalnya tidak menyinggahi pelabuhan tersebut. Ya, tadi malam Gunung Dempo dari Jayapura penumpang banyak ya. Antrian kendaraan yang memasuki kawasan pelabuhan juga menurut informasi antri panjang ya. Menunjukkan jemputan penumpang juga banyak. Ya, kapal dari Jayapura tujuan Nabire kemudian berlayar ke sejumlah pelabuhan lainnya, Wasior, Manokwari, dan seterusnya. Kapal Gunung Dempo dijadwalkan akan mengalami menjalani perawatan atau docking ya, sehingga sementara waktu untuk bulan Juli ini ya, Dempo tidak berlayar sementara waktu ke Nabire atau berbagai daerah lain. Ada dua kapal yang akan menyinggahi pelabuhan Nabire di bulan ini ya, yaitu kapal Dobon Solo ya pendengar. Ya, saya lihat dulu. Ya, kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi, silakan 0984220074 atau 0813-5494-419. 0813-5494-419. Ya, kapal Ciremai dan Dobon Solo ya, yang akan menyinggahi pelabuhan sama busana bire dari berbagai kota. Hari Sabtu tanggal 18 Juli nanti jadwal kapal Ciremai dari Sorong singgah ke pelabuhan Nabire sekitar pukul 9 malam ya. Tujuan Serui Jayapura, kembali lagi ke Serui dan singgah di Nabire pada hari Selasa 21 Juli pukul 9 pagi. Kemudian berangkat ke Sorong, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priok. Kembali lagi ke Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon ya. Sorong mungkin jadwal berikutnya untuk bulan Agustus ya. Tapi Ciremai sementara bulan Juli nanti akan singgah ke pelabuhan Nabire. Untuk kapal Dobon Solo rencana tiba dari Manokwari pukul 9 malam. Pukul 9 malam pada hari Sabtu tanggal 25 Juli. Ya, dari Manokwari, Nabire, Biak, Jayapura, kembali ke Biak, Nabire lagi pada hari Selasa 28 Juli 2026 ya, dijadwalkan pukul 4 sore. Kemudian ke Manokwari, Sorong, Bau-Bau, dan seterusnya. Sementara ada dua kapal yang sudah dikonfirmasi, Ciremai dan Dobon Solo ya, untuk sementara waktu menyinggahi pelabuhan Samabusana Bire. Ya, kami mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi, silakan di obrolan pagi. Nabire menyapa 0984220074 atau 0813-5494-419.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ya, pendengar, 1-2 informasi tadi ya, salah satunya tentang investasi, keduanya tentang paus, suara paus yang bisa merambat sampai kiluan meter jauhnya. Kami ajak salah satu narasumber ya pendengar, kita ajak ngobrol, yaitu Ibu Adriana Sahempa atau dikenal dengan Mama Novel, selaku Ketua Persatuan Perempuan Nusantara Provinsi Papua Tengah. Selamat pagi. Halo.
1: Ya, selamat pagi Bung Hari. Ya, selamat pagi pendengar setia dari Nabiri.
0: Salam sehat, salam olahraga.
1: Terima kasih Bung Hari. Ya. Salam sehat dan salam olahraga juga buat Bung Hari dan semuanya.
0: Oke. Mama Novel, kemarin tanggal 9 Juli diadakan suatu pertemuan ya, sekaligus sosialisasi begitu ya.
1: Iya, benar sekali Bung Hari. Kemarin tanggal 9 Juli 2026 bertempat di Gedung Par Jemaat Martin Luther Somabusa, kami dari Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah mengadakan sosialisasi dengan tema Dari Rumah ke Medsos. Aksi nyata perempuan Nusantara dalam mendukung program pemerintah.
0: Ya. Itu topik dari rumah ke medsos dalam arti seperti apa itu, Manov?
1: Begini Bung Hari, dalam kesempatan itu atau yang menjadi tujuan atau latar belakang dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah kami melihat sebagian besar pengguna media sosial ini kan kalau dia perempuan, selain dia berkarir ya di dunia kerja, tapi banyak juga ibu-ibu rumah tangga. Nah, kami pada kesempatan sosialisasi ini mau menekankan atau mengajak kepada semua perempuan ibu rumah tangga untuk bagaimana kita bijak menyikapi setiap informasi yang kita baca atau yang kita dengar melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram atau media sosial lainnya. Kemudian kita juga harus bijak ketika men-share atau membagikan salah satu informasi atau berita sebelum kita mengecek dulu kebenaran dari berita tersebut. Dan juga berusaha sebisa mungkin untuk menjaga jempol kita agar tidak lagi apa istilahnya memposting sesuatu yang kemudian menimbulkan tanda tanya atau perpecahan, bahkan mungkin kritik-kritik yang sebenarnya dirasa tidak terlalu perlu karena kritik yang disampaikan itu tidak memiliki solusi. Nah, kami mengajak setiap perempuan untuk bijak menggunakan media sosial. Kalau mau kritik pemerintah dengan program-program kerjanya, kritiklah, tapi kemudian berilah solusi. Tapi bila kritik kita itu sudah ditanggapi atau sudah dilakukan perbaikan oleh pemerintah, alangkah eloknya kalau kita pun melakukan hal yang sama dengan mengapresiasi melalui media sosial untuk apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Seperti itu Bung Hari, yang kemarin kami sampaikan ataupun yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan sosialisasi tersebut.
0: Iya. Baik, Mama Novel, ketika seorang perempuan memanfaatkan media sosial kemudian melakukan kritik kepada pemerintah, menurut Mama Novel sewajarnya atau seyogianya yang lumrah-lumrah saja itu seperti apa?
1: Nah, itu dia Bung Hari, artinya yang tidak kemudian menimbulkan pergolakan apa hasilnya gejolak atau menimbulkan sesuatu yang nantinya apa ya Bung Hari ya jadi masalah seperti itu. Mungkin kita punya postingan ini sebenarnya tidak benar, tapi karena kita sudah menyinggung pribadi orang atau instansi, salah satu instansi, kemudian kita berimbas pada hukum, tindakan hukum terhadap yang memposting hal-hal tersebut. Yeah. Ya, saya kemarin sempat menyampaikan untuk ada beberapa kasus yang terkait dengan Undang-Undang ITE karena memposting sesuatu yang istilahnya menyinggung nama baik seseorang atau satu instansi seperti itu. Jadi memang sejatinya sebagai seorang ibu rumah tangga, mungkin kita orang bisa Bung Hari, memposting yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Contoh, kalau kita punya keahlian di bidang masak-memasak, yang mungkin kita sampaikan untuk buat konten tentang masak-memasak atau aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Bahkan untuk pelaku UMKM bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produk mereka. Jadi yang wajar, yang positif, lebih kepada hal yang positif yang kita posting, sehingga itu bukan saja membangun diri kita sendiri, tetapi juga membangun orang lain. Kan kalau orang lain lihat kita punya konten, terus mereka tertarik, bisa jadi mereka akan mengikuti jejak kita, dan pastinya kita akan jadi berkat untuk orang lain. Ya. Begitu, Bang.
0: Baik. Mama Novel, ketika seorang perempuan melakukan aktivitas media sosial begitu ya, atau media digital, siapa yang sepatutnya mengawasi, mendampingi, atau memantau aktivitas itu di keluarga?
1: Baik, benar. Kalau seorang ibu atau seorang istri, ya tentunya suaminya punya kewajiban untuk memantau postingan dari sang istri. Bahkan anak-anak juga bisa membantu memantau postingan dari ibu mereka. Ya. Saya secara pribadi, Bung Hari, minta maaf kalau saya sendiri ketika ada postingan saya yang sudah agak miring, itu anak-anak saya pasti sudah langsung tegur, "Ma, hapus postingan. Ma, terlalu usah bicara begitu." Saya sudah langsung ditegur. Artinya bahwa fungsi kontrol dari keluarga itu sangat penting, karena ketika seorang ibu memposting sesuatu yang kurang bagus tentang keluarganya atau menyinggung orang lain, itu kan akan berimbas kepada keluarga juga. Oh, kok bisa ya suaminya membiarkan dia memposting hal-hal seperti begini, hal-hal yang seharusnya tidak perlu diketahui oleh publik, tapi sudah diposting. Jadi Bung Hari, penekanan kami bahwa tidak semua hal itu harus diposting di media sosial. Ya, postinglah hal-hal yang membawa membawa dampak positif bagi diri sendiri bahkan orang lain. Apalagi kalau, minta maaf Bung Hari, apalagi kalau ada postingan-postingan tentang keluarga, tentang pasangan kita dan lain-lain, itu kan kayaknya kurang etis begitu. Tapi itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Karena Bung Hari, izin, kalau di Facebook itu, ketika kita buka Facebook pertama kali itu, kata pertama yang ditanyakan oleh Meta itu adalah, apa yang engkau pikirkan hari ini? Karena pertanyaannya seperti itu menyebabkan orang langsung, apa yang saya mau pikirkan? Oh, sudah, saya berpikir tentang ini, tentang itu, dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Ini sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sekali lagi kami mengajak kita untuk tetap bijak dalam menggunakan media sosial.
0: Oke. Bagaimana respon dari warga yang disasar begitu kemarin, Mama Novel? Ya. Tanggapan dari mereka?
1: Baik, Bung Harif, perlu saya jelaskan bahwa kemarin itu kurang lebih 300 ibu yang kami undang, 300 perempuannya, bukan ibu saja, tapi ada perempuan-perempuan muda juga yang terlibat, dan 300 perempuan ini adalah perempuan Nusantara, ya, dari Sabang sampai Merauke, yang kebetulan sudah berdomisili di Kampung Air Mandidi dan Kampung Samabusa. Pada kesempatan itu juga kami menghadirkan seorang narasumber, yaitu kemarin dia bilang dia Dai Carlos Taipei, seorang konten kreator muda Papua yang memberikan motivasi juga tips-tips bagi para perempuan untuk bagaimana membuat konten yang menarik, konten yang bermanfaat, yang bukan saja dikenal tetapi juga menghasilkan cuan atau menghasilkan uang seperti itu. Benar. Dan itu respon luar biasa dari ibu, karena dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Bapak Edi Tersali, beliau menyampaikan program-program pemerintah dalam bidang pendidikan yang sudah dan akan dilaksanakan. Dan respon ibu-ibu sangat luar biasa, Bung Hari. Ternyata ada tanda tanya besar yang mereka simpan, ya ada ya tanda tanya dan lain sebagainya yang kemudian tersalurkan kemarin melalui pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan juga tips-tips yang dibagikan oleh Dai Carlos Taipei itu membuat semangat ibu-ibu muda, nona-nona muda yang hadir itu untuk sepertinya kayaknya kita harus jadi konten kreator nih. Karena selain ketum terkenal juga, ketum bisa menghasilkan uang, toh. Begitu, Bung Hari.
0: Mama Novel, apakah Persatuan Perempuan Nusantara Provinsi Papua Tengah ini bisa menjadi corong ya, atau apa namanya, wadah untuk aspirasi para perempuan di Papua Tengah.
1: Iya, benar sekali Bung Hari. Harapan kami, kehadiran kami bisa menjadi penyambung suara, penyambung lidah dari setiap perempuan, bahkan sebaliknya, dari pemerintah kepada perempuan. Kami hadir untuk menjadi mitra pemerintah dalam mensosialisasikan program-program pemerintah, mendukung program pemerintah, bahkan sangat diharapkan kami pun bisa dilibatkan secara aktif dalam setiap program dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Dan harapan saya sih sebagai yang dipercayakan untuk menakodai organisasi ini, bahwa jangan ada gap di antara kami, organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Papua Tengah dan Nabire. Kita sama-sama akan bergandengan tangan dengan pemerintah, dan kami sangat berharap bahwa pemerintah tidak memandang kami sebelah mata, tetapi memandang kami sebagai mitra untuk membantu dalam hal menyampaikan kepada masyarakat, ini loh hasil kerja dari pemerintah yang sudah kita rasakan bersama. Dan kalaupun ada kritik, ya, ada kontrol sosial yang harus disampaikan kepada pemerintah, kami pun siap untuk menjadi penyambung.
0: Ya. Bentuk pemberdayaan perempuan untuk organisasi ini seperti apa, Manuf?
1: Iya, baik Bung Hari. Bung Hari izin perlu saya jelaskan sedikit bahwa organisasi kami ini mempunyai 10 bidang. Ada bidang hukum dan HAM, bidang politik, bidang sosial kemasyarakatan, ekonomi, bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, kemudian ada 10. Dan dari setiap bidang itu sudah mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dari perempuan. Jadi kami ke depan menanti, Bung Hari, kami baru kurang lebih hampir setahun ya, karena kami berdiri pada tanggal 28 September 2025. Jadi 28 September nanti kami 1 tahun. Kami baru berjalan, sehingga kami sedang berusaha untuk bagaimana menemukan celah atau peluang-peluang yang bisa kami, istilahnya apa ya Bung Hari, bekerja sama begitu untuk mengembangkan setiap atau memberdayakan setiap perempuan yang ada di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Nabire. Jadi bukan cuma bidang sosialisasi saja kami yang dibidangi oleh bidang pendidikan, tetapi mungkin untuk pelatihan-pelatihan itu bisa kami lakukan. Yang jelasnya pasti bekerja sama dengan pihak terkait. Karena jujur nih Bung Hari, organisasi kami kan, yang namanya organisasi kemasyarakatan, kami swadaya. Ya, swadaya untuk menjalankan setiap program yang ada. Apabila dari pemerintah, daerah, dalam tanda kutip nih, membutuhkan kami, ya pasti mereka akan menyiapkan anggarannya dan kami siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya.
0: Baik, Mama Novel, kita ajak mendengar ya. Siapa tahu ada yang ingin memberikan masukan.
1: Bung Hari izin, mungkin saya mengundurkan diri dulu Bung Hari, karena ini saya sudah ditunggu untuk minta maaf, kami lagi bikin adat gunting rambut untuk dua cucu saya. Saya sementara ditunggu. Baik. Mohon maaf sekali lain waktu. Saya kami sangat berharap kami akan punya waktu untuk bersama-sama dengan RRI Nabire, apa istilahnya Bung Hari,
0: mempublikasikan
1: organisasi kami.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih banyak Bung Hari. Kita lagi mohon maaf.
0: Selamat pagi, Mama Novel. Salam sehat.
1: Salam sehat Bung Hari.
0: Bincang kami dengan Ibu Adriana Sahempa, Ketua Persatuan Perempuan Nusantara Provinsi Papua Tengah. Ya, pagi hari ini sedikit informasi untuk warga masyarakat, terutama kelompok atau kaum perempuan ya. Ada wadah yang dibentuk bernama Organisasi Persatuan Perempuan Nusantara Provinsi Papua Tengah yang dapat Anda ikuti ya dalam aktivitas yang diadakan tersebut. Salah satunya tadi disebutkan bahwa ada ajakan atau imbauan untuk kaum perempuan agar memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin, tidak menimbulkan kekisruhan ya, atau sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri juga warga yang lain. Ya pendengar, kami ajak Anda yang ingin berbagi, silakan 0984220074 dan 0813-5494-419. Saya akan carikan info, narasumber lainnya untuk bisa berbagi ya di obrolan pagi hari ini. Sambil menunggu pihak Pelni Cabang Nabire yang mungkin saja bisa menyempatkan waktu ya untuk informasi-informasi kapal ya, apakah Dorlonda nanti lama naik doknya atau informasi tiket ya, memperoleh tiket apakah memang susah karena jumlahnya yang terbatas dan lain sebagainya. Kita sambil tunggu ya. Dan narasumber lainnya mungkin dari Satlantas Polres Nabire. Ada informasi kemarin ada dua titik atau dua tempat ya pendengar, diadakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau disingkat dengan KRYD ya. Warga mengira itu sweeping ya kemarin. Dan ini informasi akan kami ajak juga dari Satlantas Polres Nabire untuk bisa memberikan informasi lengkapnya. Kita nantikan sesaat lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
4: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
5: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
6: Selamat pagi ibu.
5: Pagi pak.
6: Kami dari kepolisian
5: ya?
6: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
5: Oh ya?
6: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
5: Tapi pak,
6: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
5: Aduh pak,
6: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
5: Tapi
6: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
5: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Anak ibu, yuk kita makan lagi.
0: Ya. Pendengar, ada informasi tentang modus melalui telepon ya pendengar, mengatasnamakan sejumlah pejabat ya termasuk di Kabupaten Nabire, beredar informasi himbauan untuk warga masyarakat agar tidak mudah percaya ketika menerima telepon atau informasi ya atau komunikasi dari sejumlah pihak yang mengatasnamakan pejabat Salah satunya dari Polres Nabire yang menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai akun WhatsApp mengatasnamakan Kapolres Nabire. Ya, ada yang mengirimkan pesan ya melalui WA kepada warga dan WA tersebut mengatasnamakan Bapak Kapolres Nabire untuk kepentingan atau keperluan tertentu ya. Jangan mudah tertipu, pastikan setiap informasi yang diterima berasal dari sumber resmi dari Polres Nabire misalnya. Ya, atau laporkan kepada Polres Nabire melalui call center siap melayani 110 ya. Ini imbauan yang beredar kepada masyarakat agar tidak mudah percaya atas informasi-informasi melalui WA mengatasnamakan Pak Kapolres Nabire. Ya, sekedar informasi untuk kita selalu berhati-hati mewaspadai kemungkinan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita jeda dulu pendengar sambil saya tunggu informasi. Oh, sudah ada ya. Iya. Kita akan ajak Pak Aibtu Nanto ya. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nabire untuk menanyakan perihal kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD atau dikenal oleh masyarakat sweeping. Banyak yang tanya ya, ada sweeping tidak nih hari ini begitu ya. Seperti pagi hari ini saya ditanya. Ya, selamat pagi Pak Nanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, selamat pagi.
0: Ya. Pak Nanto, ada aktivitas atau kegiatan rutin yang ditingkatkan beberapa hari kemarin, apakah juga akan dilaksanakan beberapa hari ke depan?
7: Iya Pak, jadi untuk diketahui buat masyarakat Kota Nabire ya, sesuai arahan dari Pak Kapolda dan Pak Kapolres ya, untuk menyikapi situasi kondisi di Kabupaten Nabire khususnya ya, beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan kegiatan peneguran, himbauan untuk para pengendara untuk tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan dan menekan angka kriminalitas mengenai tentang curanmor ya. Jadi perintah dari Pak Kapolda maupun Pak Kapolres ya, untuk jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Nabire khususnya untuk meningkatkan kegiatan ya, dari peneguran melakukan penindakan ya. Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya kegiatan rutin yang ditingkatkan ini, kita melakukan tindakan penindakan terutama bagi para pengendara yang masih membandel, khususnya pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm SNI dan tidak memasang TNKB atau plat kendaraan bermotor ya, kita akan melakukan penindakan.
0: Iya. Demikian. Pak Nanto, ini masih Piala Dunia FIFA 2026. Apakah Satlantas Polres Nabire juga mengawasi atau mendampingi atau memantau ya aktivitas konvoi?
7: Ya, betul. Jadi untuk euforia Piala Dunia ini ya, sesuai arahan Pak Kapolri juga ya, untuk seluruh jajaran kita bisa memantau karena ini kan pesta rakyat ya yang mendunia. Jadi untuk mengawasi, untuk memeriahkan juga untuk kegiatan-kegiatan nobar maupun konvoi-konvoi atau pawai ya. Namun di sini kita juga menyampaikan ya kepada fans-fans pendukung bola ya, untuk seyogyanya ya, apabila kita merayakan kemenangan tim-tim kita ya, seharusnya apabila akan melakukan konvoi atau pawai ya, hendaknya menyurat kepada aparat setempat supaya kita mempersiapkan planning-planning antisipasi hal-hal tindakan gangguan sosial yang lainnya. Dan kita juga akan mengarahkan para pengendara yang mengikuti konvoi untuk mentaati tata tertib aturan lalu lintas yang ada. Ya, seperti naik motor berarti harus pakai helm dan bendera atribut lainnya yang tidak membahayakan buat diri keselamatan dirinya maupun pengendara yang lain.
0: Rute konvoi yang dibolehkan Pak Nanto kemana saja?
7: Ya, nanti kita lihat situasionalnya ya Pak ya. Nah, jadi makanya itu fungsinya menyurat ya. Mungkin dari ketua tim VEN ya untuk menyurat, menyampaikan ke Polres supaya kita akan memplaningkan arah-arah mana yang memang bisa kita lalui, mana-mana yang kita hindari, ya, seperti itu. Supaya tidak terjadi penumpukan arus, kemacetan, maupun gangguan-gangguan sosial yang lainnya.
0: Ya. Baru-baru ini ada kedapatan seorang anak masih sangat kecil begitu ya, mengendarai sepeda motor berkonvoi. Apa saran dari Pak Nanto?
7: Ya, itu ya, yang sangat kita sayangkan ya. Inilah perlunya pengawasan orang tua ya. Mari kita awasi anak-anak kita yang masih di bawah umur. Jangan boleh ya, jangan berikan kepercayaan dulu kendaraan. Karena apa? Karena itu sangat membahayakan keselamatan jiwanya maupun keselamatan orang lain. Karena kalau anak-anak masih di bawah umur ini kan masih labil, belum bisa membedakan mana risiko bahaya, mana yang tidak ya. Oleh sebab itu perlu peran pengawasan orang tua ya. Minta maaf kalau rekan-rekan kami di lapangan akan menemukan, berarti kita akan menindak, mengamankan, kita akan panggil orang tuanya untuk membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulanginya, demikian.
0: Iya. Pak Nanto, kita ajak pendengar ya, barangkali ada satu atau dua yang ingin memberikan informasi atau masukan, silakan 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ketika terjadi kecelakaan begitu Pak Nanto di saat konvoi, siapa yang bertanggung jawab ini?
7: Ya, ini yang jadi permasalahan ya. Ini kan kebanyakan ini konvoi-konvoi ini banyak yang nggak resmi, alias nggak menyampaikan ke aparat ya untuk dilakukan pengawalan dan sebagainya ya. Kalau memang sudah beberapa kasus ini terjadi ya laka lantas, ya risiko otomatis ditanggung masing-masing ya. Kalau kecuali ada penanggung jawabnya ya kan. Nah, otomatis kita akan mintain pertanggungjawaban sama pengurus-pengurus VEN itu.
0: Baik. Tidak ada pendengar? Oke. Oke. Tidak ada. Ini sudah mulai memasuki babak semifinal Pak Nanto, dan tim-tim unggulan, tim apa kesayangan dari masing-masing pendukung begitu ya, akan menimbulkan peningkatan effort.

0: peserta konvoy, yang pertama jangan mengkonsumsi minuman keras ya. Karena kalau kita dalam keadaan mabuk, otomatis tidak terkontrol, itu yang dapat membahayakan keselamatan dirinya dan pengendara yang lain. Yang berikutnya yaitu selalu patuhi tata tertib aturan lalu lintas yang ada, gunakan safety ya, apabila kita naik motor berarti kita harus menggunakan helm SNI baik pengendara maupun penumpangnya. Lengkapi kendaraan dan taati rambu-rambu dan aturan lalu lintas yang ada.
1: Ya. Baik, Pak Nanto, terima kasih informasinya. Semoga apa yang sudah di
0: ya, jadi Bung Heri, ya. Nah, Bung Heri ada tambahan sedikit ya. Ya, dari ini tujuan kami ya untuk KRYD ini yang ditingkatkan ya. Ya, alhamdulillah ini kita di sini tujuan pertama sebetulnya ini untuk menekan angka kecelakaan ya. Ya. Terus yang kedua untuk mengurangi angka kejahatan, yaitu masalah curanmor. Nah, alhamdulillah ini kita operasi dalam 2 hari ini ya, kita sudah mengamankan indikasi, bukan indikasi lagi ya, ini kendaraan yang memang curanmor, sudah ada laporan polisinya sekitar 5 unit. Terus yang beberapa kendaraan masih kita lakukan pendalaman. Ya, mudah-mudahan ini langkah awal ya, supaya kita bisa membongkar atau menemukan kasus-kasus curanmor yang sudah sementara berlangsung. Mohon doanya dan dukungannya buat masyarakat Kota Nabire. Ayo, mulai dari sekarang mari kita patuhi tata tertib aturan lalu lintas yang ada. Apabila berkendara hendaknya gunakan helm, pasang TNKB baik di depan maupun belakangnya, supaya kendaraan yang kita kendara ini bisa terpantau dan terkontrol. Demikian.
1: Baik. Baik, Pak Nanto, terima kasih atas kesediaannya pagi hari ini, kita bisa ngobrol dan memberikan atensi ya kepada warga pengguna jalan agar selalu berhati-hati, menaati aturan dan utamakan keselamatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian bincang saya dengan Aibtu Nanto, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nabire ya, tentang kegiatan rutin yang ditingkatkan ini, salah satunya untuk menekan jumlah atau angka kecelakaan di Kabupaten Nabire yang masih cukup tinggi ya, dan sebagai bagian dari mendeteksi kendaraan-kendaraan yang diduga ya, dicurigai hasil dari kejahatan. Ya, pendengar, masih di obrolan pagi Pro 1 RRI Nabire, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan. Menemani Anda, pendengar, nanti hingga pukul 9 ada Halo RRI, ya, hingga pukul 10. Siaran langsung sholat Jumat siang nanti dijadwalkan dari Masjid Al-Hidayah di Kelurahan Girimulyo, ya. Cuaca untuk Kota Nabire dan sekitarnya sedang berawan ya. Untuk 2 hari terakhir ini cenderung berawan. Dan untuk hari ini, pagi hari ini berawan tebal dan hujan lokal ya, pendengar. Siang nanti berpotensi berawan. Malam nanti berpotensi cuaca berawan. Dini hari berpotensi cuaca berawan atau mendung. Ya, informasi dari Stasiun Meteorologi BMKG Nabire. Kita jeda dulu sejenak dengan satu tembang berikut ini.
2: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
3: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu tuh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala

0: bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, satu lagu judulnya Hati-hati di Jalan, lagu yang dipopulerkan oleh Tulus ya, tapi di cover atau dinyanyikan lagi dengan genre reggae pagi hari ini. Ya pendengar, di mana saja berada, Pro 1 RRI Nabire masih akan menyiarkan siaran pandangan mata perjalanan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang masih di babak atau perempat final ya. Menyisakan tiga pertandingan antara Spanyol lawan Belgia besok pagi pukul 4 waktu Indonesia Timur, dan hari Minggu Norwegia lawan Inggris pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan ya di hari yang sama Minggu tanggal 12 Juli Argentina lawan Swiss di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jadi besok hari Sabtu tanggal 11 Juli ada pertandingan perempat final lainnya, Spanyol lawan Belgia ya, pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur. Di hari Minggunya tanggal 12 Juli ada dua pertandingan, Norwegia lawan Inggris pukul 6 pagi dan Argentina lawan Swiss pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Akan disiarkan Pro 1 RRI Nabire. Yang merilai siaran dari Pro 3 ya, pusat pemberitaan RRI. Anda yang tidak memiliki akses untuk menonton langsung bisa mendengarkan pertandingan tersebut melalui FM 96,8, 97,6 MHz atau MW 729 kHz. Terutama warga masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil ya, dengan sarana prasarana yang sangat terbatas. Ya, masih mengajak Anda pendengar di 0984 22074 atau 0813 5494 409.

Ya, pendengar, 1-2 lagu kami putarkan dari Afgan dan Uncle Jing, ya. Menambah hiburan ke ruang dengar kita semua. Mungkin ada yang sementara bekerja dari rumah atau work from home, ya. Di hari ini Jumat, ada kegiatan atau tugas yang Anda lakukan di rumah sambil memantau aktivitas lain, ya, termasuk anggota keluarga, terutama anak-anak yang masih liburan, ya. Nanti tanggal belasan, ya, tanggal 13 atau 14 Juli mereka baru masuk sekolah. Ya, ada salah satu sekolah SMP yang murid-muridnya masuk sekolah di tahun ajaran yang baru, antara tanggal 13 atau 14 Juli, ya. Ya, ada kegiatan MOS atau kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, ya, pada hari ini mungkin. Ya, semoga apa yang dilakukan atau dilaksanakan berjalan baik dan lancar, tidak ada persoalan. Ya, pendengar, obrolan pagi untuk hari ini kami cukupkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan bersama di acara berikutnya, Halo RRI, sesaat lagi.